0: yang bisa kita lakukan cuma ngobrol ya Bu ya, saling menenangkan satu sama lain.
1: Iya,
0: nah,
1: iya, iya.
0: Itu ternyata Tariq bin Ziyad itu menuju Andalusia salah satunya dari Tunisia.
1: Iya, jadi Selat Gibraltar ya. Oh, dari iya, dari Tunisia ke Selat Gibraltar.
0: Iya, gitu, beberapa aktivis yang background-nya muslim banget tuh cerita terkait itu spesialnya tanah Tunisia ya. Dan saya jadi ngeh, oh mungkin dulu tuh nggak ada sekat-sekat yang dibikin sama gimana ya sama orang-orang Eurocentris
1: iya,
0: itu.
1: Iya,
0: dan
1: iya,
0: saya jadi ingat juga bagaimana itu Sykes and Picot ngebagi Misham,
1: kapling-kapling ya.
0: Di kapling-kaplingin padahal kan sebenarnya kalau merujuk
1: dibuatin benderanya lagi warnanya sama.
0: Benderanya warna-warna Natal semua lagi kan. Iya, maksudnya mungkin nggak ya suatu saat kayak sekat-sekat negara yang dibedain sama bendera-bendera itu runtung. Aku nggak tahu sih, I have no idea. Ini cuma pertanyaan sekelibat aja. Karena dulu kan sebenarnya gimana ya, nggak ada.
2: Soalnya dulu nggak ada, kenapa harus ada gitu kan? Bisa kan ada lagi dia. Ya.
0: Apa itu akan memudahkan untuk mengkontrol kita-kita nih atau gimana?
1: Iya, saya pernah dapat referensi seorang ilmuwan Mesir ya. Beliau menulis soal geopolitik kontemporer. Salah satu tagline yang saya ingat sekali adalah dalam Islam itu ya batas negaranya ya darah syuhada gitu. Iya kan? Tidak ada konsep teritorialisme, itu kan memang konsep negara modern yang kemudian itu dipaksakan kepada dunia Islam dengan pada saat gelombang perang dunia II kan self determination right gitu kan. Hak menentukan nasib sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari ya atmosfer yang sedang
2: pengkondisian
1: peralihan dari pemimpin global barat itu dari Eropa ke Amerika kan kala itu dengan dari Inggris kan setelah perang dunia kan kolaps semua kan makanya ada doktrin Monroe dan sebagainya Amerika dengan doktrin pembangunannya ini lagi-lagi itu pun sama gitu setelah merdeka kan dunia Islam butuh pembangunan. Nah, developmentalism ini banyak dikritik sebenarnya. Sayangnya pengkritik ini juga kebanyakan mungkin tidak belum dari para pemikir muslim kritis ya. Kalaupun muslim mungkin lebih ke arah ke kiri-kirian gitu kali Ustaz Hussein. Ya, tapi ya itulah. Memang masih langka sekali dan saya berharap kajian-kajian mendalam seperti ini kenapa tidak gitu. Anak-anak muda sekarang makin banyak yang kritis dan literasinya juga sebenarnya sangat mudah distimulasi gitu. Nah, cuman ya tadi tinggal pendekatan kita kan mau pendekatan yang gimana nih yang Islam itu mau didekatkan seperti apa?
2: Gini Bu Dokter, saya pernah ditanya ketika saya lagi ngisi kajian di Yogyakarta, Ustaz, antum itu kayak energinya nggak habis-habis.
0: Iya lagi.
2: Ya, antum kesana kesini itu kan. Aktif ya. Apa sih rahasianya? Ini jawaban saya. Saya bilang kalian tuh nggak tahu betapa nikmatnya bergerak dalam arena global seperti ini. Nanti suatu hari masyarakat awam ini akan paham bahwa yang kami lakukan sebagai para aktivis kepalestinaan ini bukan semata-mata aktivitas mengumpulkan donasi, kirim distribusi bantuan, enggak. Jadi kami ini satu titik kalian akan sadar kami itu adalah anak-anak muda yang sedang ikut meramaikan pertarungan geopolitik untuk melukis arah peradaban ke depan.
0: Building the civilization.
2: Ya, dan itu masuk adalah Palestina karena di situ loh arena negara-negara adidaya bertarung. Jadi kalau kalian anak-anak muda sudah masuk ke arena ini, itu ada adiktif satu. Akan ada kecandu di situ dan dua kalian akan merasa ini loh asal sebagai anak muda dengan dengan intuisi yang masih tajam energi yang masih puncak ini loh this is where I belong sih tempat saya harus berjuang bukannya kita menurunkan arena pertempuran kita maka tadi kata Tiago bagus banget dia bilang dari itu selalu sampaikan juga dia bilang ini ketika kita berusaha membebaskan Palestina pada hakikatnya Palestina yang sedang membebaskan kita.
1: Betul.
2: Dari traksi yang benar-benar apa sih kita kerisauannya masih kerisauan personal, kerisauan sirkel-sirkel sempit yang itu tidak memiliki dampak sosial besar kan? Tapi kalau kita sudah bergerak untuk Palestina, pada hakikatnya kita sedang juga mengurai

0: masalah berbagai permasalahan dunia, termasuk konflik di Sudan, konflik di Uighur. Kalau kita melihat dari kacamata geopolitik, sebetulnya kan masih terkonek ya sebetulnya.
1: Betul, betul. Geopolitik itu opening rich discussion. Kalau menurut saya diskusi yang sangat kaya, semua lapisan. Kalau saya menggunakan pendekatan tadi saya cerita tentang high politics, low politics. Dalam konteks low politics, kita kaum muslimah nih, kenapa kita juga harus ngomong high politics, low politics, pembangunan misalkan. Kenapa sih generasi sekarang akhirnya berpikir tadi kata Ustadz apa gaya hidupnya seperti itu? Karena memang pembangunan hari ini tidak bervisi untuk apa ya, membangun manusia. Jadi kalau kata ulama, generasi itu kan didangkalkan dan di ya dengan sekarang miras, drugs, pornografi, iya.
2: Protocol of food. Elder Zionist.
1: Iya, miras, saya pikir itu
2: dari kan, food, dari fashion, dari
1: iya.
2: film.
1: Nah, fun. Itu kan melemahkan.
2: Dan kita nggak sadar itu disusupin ya.
1: Iya, itu kekuatan tertinggi manusia kan ada pada akalnya, pada kognisinya. Syubhat itu katanya merusak akal, syahwat itu merusak amal gitu. Akhirnya mereka tidak menjadi generasi yang berani memasuki area yang memang pada level tertingginya tadi, arena global kata Ustaz. Kita bisa bertarung wacana, kita bisa melakukan penyandingan, tanding gitu ya. Kalau antum punya konsep begini, kami juga punya lo gitu. Kami punya pengaturan misalkan soal perbatasan, bagaimana kami penjagaan ruang publik, bagaimana marwah perempuan itu terjaga dalam dunia digital sekalipun. Saya pikir kita sebagai konsumen dong, kita juga harus punya mental menyiapkan generasi yang bisa membangun misalkan smart city dalam konsep misalkan. Karena kan memang kita tadi civilization kan targetnya dan memang harus layer di mana nomena tadi kita siapkan, memang harus konseptual dan itu digali dari kitab-kitab ya, tentu saja Quran, Sunnah dan para ulama, Ibnu Khaldun tadi ya. Dan juga ada tokoh-tokoh taktisnya, tokoh-tokoh kreatifnya. Saya pikir ya ini harus kolaborasi, ini kerja luar biasa memang. Kebangkitan umat hari ini itu kan di situ kuncinya. Gitu. Kita masih terninabobokan dengan nomena-nomena atau konsep-konsep yang berasal dari bukan Islam. Gitu. Bahkan kita belum mungkin bisa jadi karena kehilangan pride di situ, kehilangan kebanggaan untuk menggali gitu.
2: Ini karena mulainya awalnya kebencanaan keilmuan gak sih, karena library
1: sekularisasi
2: Islam di Baghdad tuh waktu itu terbakar habis.
1: Iya, dia islamisasi, terputusnya sakofah Islam. Kenapa kaum ibu sekarang hanya misalkan contoh sederhana bicara sumur, dapur, kasur, padahal ibu zaman dulu bicara high politics, bicara Baitul Maqdis, bahkan pembantunya Rasulullah kata Husain, Husain tadi Husain juga
2: cerita tentang main.
1: Nah, itu udah
2: ceritanya
1: bicara
2: menarik banget.
1: Itu kan levelnya maksudnya itu high politics loh, Mbak. Kan bicara pertahanan, bicara bagaimana mimpi visi Rasulullah untuk merebut kembali.
2: Bisa cerita juga terkait
1: nah, biar teman-teman coba, yang nah, benar benar.
2: Karena tadi kayak aku miss. Wow, gitu.
1: Iya.
0: Ada sebuah hadis. Ya, teman-teman. Hadis ini waktu kita tadaburi hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Pembantu Nabi SAW namanya Maimunah. Maimunah binti Sa'ad. Jadi ada dua Maimunah yang terkenal di masa Nabi. Maimunah binti Harith, istri Nabi. Dua Maimunah binti Sa'ad, ini pembantu Nabi. Di sebuah tiba, interupsi. Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis.
2: Literate banget berarti Bu Maimunah itu ya.
0: Nah, yang kaget itu ketika saya baca hadis ini, saya bilang, wait ya, tunggu dulu ya. Baitul Maqdis hari itu, itu bukan satu tema yang dibahas oleh emak-emak, pembantu pula. Karena Baitul Maqdis itu sebetulnya saat itu sedang menjadi pusaran geopolitik yang jadi benturan antara dua imperium, Romawi dan Persia. Bayangin gak sih, emak-emak hari ini ngumpul di pasar, ya, tiba-tiba, gimana ya kabar hubungan antara Xi Jinping dengan Donald Trump? Ya, gak mungkin banget ya.
2: Ini harga tempe.
0: Harga tempe gitu kan, perceraian praselebritas.
1: Iya, perselingkuhan. Jadi,
0: maksudnya, ketika saya membahas hadis ini, saya tanya kepada Profesor Abdul Fattah Waisi, pakar geopolitik ya, kok bisa ya seorang pembantu membahas masalah ini? Kata beliau apa? Karena hari itu yang sedang hype, yang sedang viral di Madinah adalah masalah Baitul Maqdis. Kok bisa viral?

0: siapa lagi yang kalau bukan memviralkan, kalau bukan Nabi Sallam. Nabi Sallam itu ya, betapa beliau itu ingin mengajak masyarakat yang berpikir global, go global, lagi dikepung, lagi dihandak, diparit, lagi peranan kulin batu itu kan. Tapi tiba-tiba teriak, ya. Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Para sahabat lagi berusaha defend, dikepung oleh 10.000
1: yang kulin parit itu ya.
0: Yang kulin parit. Nabi mengajak mereka membahas geopolitik.
1: Masya Allah. Wow.
2: Berarti.
1: Iya.
0: Dan di situ lah. Jadi kalau saya gini, Bu Dokter, bagi saya geopolitik ini ya seperti oktagon. Kalau tahu UFC, Ultimate Fighting Champion, ini tempat ahli-ahli bela diri terbaik di dunia itu bertarung. Ada Habib Nurmagomedov di situ, ada Islam Makhachev, Conor McGregor. Ini arena hanya bisa dimasuki oleh mereka yang best of the best. Gitu. Ketika saya sudah bergerak di aktivis global, saya menantang kita musuhnya nggak kaleng-kaleng lah ketika kita di GSM ya. Kita langsung menghadapi Israel.
2: Ampun.
0: Israel ini
1: yang terkuat ya, petarung yang kuat ya, kelas beratnya ya.
0: Iya, kita mohon maaf, saya tidak lagi harus menghadapi
1: Singapura,
0: bukan Singapura, misalnya politisi di dalam negeri lah ya, yang selama ini banyak kayak jadi pembicaraan. Ini bukan lagi level lawan tanding saya. Lawan itu sudah Donald Trump gitu ya, sih udah Elon Musk gitu ya, Netanyahu,
2: berat.
0: Nah ya, jadi betapa ketika kita sudah sampai pada arena itu, kita akan sadar loh, ternyata betapa saya ini perlu mengupgrade kualitas dari segala bidang. Anak muda kalau sudah terstimulasi ke arah sini, sudah merasakan nikmatnya berjuang sini, dia akan terus mengupgrade.
1: Betul.
0: Dan ketika dia sudah terupgrade, nanti ketika dia suatu hari harus dijadikan misalnya kepala desa, kepala kota, oleh kota, itu akan memiliki
2: visi yang lebih ke depan ya.
0: Hanya visi tapi juga sudah kompetensi.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Kapasitas.
0: Nah, kalau kita selama ini hanya diajarkan untuk mengajar, bagaimana sih seolah kesuksesan anak muda ketika mereka sudah masuk menjadi PNS misalnya kan. Itu kan sekarang kan kita dibatasi sekali kan. Atau kalau di BUMN itu misalnya komisaris gitu ya. Itu terlalu rendah sekali anak muda dengan kemampuan yang lagi tinggi-tingginya harus diajak untuk dibatasi seperti itu.
1: Harusnya ngomongin Laut Cina Selatan, Ustaz.
2: Gimana tuh?
1: Selat Malaka. Kalau mau jadi Muhammad Al-Fatih, banyak nih kaum ibu kan sekarang namain anaknya Muhammad Al-Fatih. Ya harusnya kan bicara lokus-lokus strategis, bagaimana mengendalikan, mengatur, membangun tatanan di situ.
0: Itu karena
1: harus pada level itu.
0: Pemuda muslim ini kita itu tidak didesain, tidak diciptakan untuk menjadi babu-babu dan kacung-kacung.
1: Iya.
0: Kita para pemuda ini diciptakan
1: atau konsumen, Ustaz.
0: Konsumen. Kita didesain untuk menjadi pemimpin, produsen,
1: pelaku. Inisiator.
0: Ya, itu loh, kita mau anak muda itu berpikir aktif.
1: Nah,
0: itulah kenapa kita bangga disebut aktivis.
1: Nah, bukan pasifis. Bergerak, ya,
0: bukan pasifis.
1: Betul, betul.
2: Kalau tentang Selat Malaka tuh gimana, Bu Dokter?
1: Iya, Selat Malaka itu sebenarnya juga kan dalam wacana kemaritiman itu kan choke point ya, dari dosen saya itu kebetulan ahli strategi juga, orang militer ya. Beliau bercerita sebenarnya dijajarin aja tuh 1000 kapal nelayan di Selat Malaka, karena namanya karakter postur geografis choke point itu, dia tidak perlu teknologi terlalu canggih, itu sudah bisa menghadang. Karena kan lokasinya sangat rawan ya, kayak perempatan gitu ya, sempit, macet gitu. Tiba-tiba ada yang menghalangi. Nah, itu yang lewat kan kapal tanker tuh. Kapal tanker, kapal kargo. Kan sedikit meledak resikonya sangat besar. Jadi ya seperti Red Sea itulah. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan tuh nggak perlu teknologi canggih. Cuma persoalannya ada nggak inisiatif misalnya.
0: Kalau dalam kasus-kasus sebenarnya ini misalnya Yaman itu berani.
1: Nah, Houthi itu masih pada konteks kan non-state actor, Ustaz. Masih pada level itu. Makanya iya, itu yang saya pikir keberanian kita juga untuk mendiskusikan, diskusi wacana kan, pemikiran-pemikiran ulama yang ditulis mungkin abad-abad sebelumnya dalam konteks kekinian. Saya jadi ingat gini, Malek Bennabi, sosiolog dari Aljazair ya, termasuk daerah Maghribi ya, mungkin Ustaz Hussein lebih ngerti daerah Maghribi, saya belum pernah ke sana. Waktu itu pernah mau ke Tunisia tapi nggak jadi. Nah, itu memang pernah menulis

0: kan salah satu watak bangsa yang mudah dijajah itu adalah ketika disconnect antara intelektualitasnya dengan spiritualitasnya. Hari ini kan kita bisa melihat banyak kan anak-anak muda yang pinter, tapi nggak connect dengan imannya, dengan identitas spiritualnya. Yeah,
1: betul.
2: Kalau kayak gitu mah ChatGPT juga pinter.
0: Dan teori dari mana kan akhirnya kiblatnya kan itu deislamisasi tadi atau akhirnya begitu pinter tapi tidak untuk melayani Islam, tidak untuk melayani marwah atau izah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya, wala wal baroknya jadinya. Kan walanya kepada siapa, baroknya kepada siapa, kebalik-balik gitu hari ini. Nah, kolonisabilitas beliau tulisannya itu mengkritik karakter kaum muslimin di Indonesia yang ya sangat mudah menjadi, ya kalau bully itu bully able gitu ya, mudah banget dibully gitu, koloni able gitu kan, jadi sangat mudah untuk dijajah, seperti itu Ustaz.
1: Ini, sebetulnya konsep ini Bu Dokter sudah diwanti-wanti atau di warning oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Iya, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yushikul umam antada'alaikum kumah tada'akla tidak kosa'atiha. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi bilang gini depan para sahabat, gak lama lagi nanti kalian itu akan menjadi hidangan, santapan oleh musuh-musuh kalian. Iya, itu kata Nabi seperti seekor segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, hal min qilatin nahm. Ya Rasulullah, Anda kan menjanjikan kami menjadi umat yang besar, kemudian mendunia, kok kamu jadi santapan? Apakah hari itu kami sedikit? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Oh tidak, hari itu kalian banyak, miliaran.
0: Tapi seperti buih.
1: Tapi buih dalam lautan. Umat ombak. Apa sih buih? Buih itu kan oksigen yang terjebak dalam dalam apa butiran-butiran air itu ya. Buih, enggak punya kekuatan sama sekali kan. Dan Nabi jelaskan juga penyebabnya kan. Ya, intinya adalah hubud dunia wa qurayatul maut. Cinta dunia dan benci kematian itu. Iya, nah. Dan gini ya. Bicara masalah geopolitik, pentingnya kita ini memahami di mana sih peran kita dalam perseteruan politik ini gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik kan artinya kita menyentuh banyak sisi kan, banyak layer-layer perjuangan gitu ya. Dan geopolitik ini juga yang menentukan arah peradaban, gitu kan. Nah menurut Bu Dokter, ya apa kaitan antara fenomena geopolitik hari ini dengan kondisi yang semakin tidak menentu, Sudan misalnya kan hancur-hancuran ya, dan Israel berani menyerang 8 negara dalam 2 tahun terakhir. Ini arahnya kemana?
2: Apakah ada connection di antara itu semua?
0: Ya saya melihat memang ya karena umat Islam tidak lagi menjadi subjek geopolitik, tidak lagi menjadi penentu arah. Kita lebih pasif. Ya sebagaimana saya kutip di buku saya, pemikir Fawaz Egerjes itu mengatakan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara dunia Islam itu kebanyakan apolitik dan pragmatis, yaitu padahal buku tahun 90-an ditulis ya. Jadi mereka bukan yang, kalaupun negara yang kuat tapi tidak bisa menentukan. Ya kita tahu hak veto aja kan, hak veto itu dikuasai oleh, ada ya kita pusing. Udah bolak-balik di istilahnya udah, apa istilahnya ya, harapan palsu lah, dikasih harapan palsu. Nah, saya pikir itu. Jadi hubungannya ya jelas sebagaimana hadis tadi sih Ustaz, memang ya Sudan itu kan korban. Posisi yang strategis itu malah jadi ada istilah resources apa ya? Course ya, kutukan sumber daya. Jadi negeri yang kaya, lokasinya strategis seperti Sudan itu kan bahkan dikatakan sebagai chaos mesin. The Economist mengatakan Sudan itu sebagai mesin kekacauan. Kalau dia kacau, shockwave-nya, gelombang kekacauan itu akan ke seluruh kawasan.
1: Ya
0: Allah. Iya, sebagaimana Indonesia saya pikir juga sama. Tapi kan Indonesia nggak sampai chaos ya. Nah, itu kan yang bisa membaca itu kalau kita nggak punya kesadaran geopolitik. Padahal dalam Quran juga banyak sekali perintah kul siru fil ardi fanzuru, ya, yang dilihat kan bukan untuk itu, bukan ayat traveling sebenarnya. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Banyak kebanyakan dari mereka itu adalah mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan kafirun, perbuatan kerusakan-kerusakan itu kan kesadaran ruang berjalan fil art, Itu kan kesadaran orang. Sebenarnya ayat geopolitik juga itu selain Ar-Rum ya. Dan itu ada sekitar 9 ayat yang perintah, bahkan lebih kayaknya ya, perintah Quran untuk berjalan di muka bumi, melihat perilaku. Jadi yang diminta fanzur ya, observasi, lihatlah gitu. Bagaimana perilaku akibat dari orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka kebanyakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Nah, itu kan kesadaran ruang, kesadaran hal-hal begitu memerintahkan kita untuk lebih punya 3 dimensi dalam keimanan, menyadari posisi kita. Kalau kita tidak aware, sekaya apapun kita, kita kayak perempuan seksi aja yang diincar di target, easy target, sitting duck gitu istilahnya ya, yang bisa semua ya seperti halnya Sudan gitu. Jadi sekaya apapun itu cuma jadi kok targetnya predator perampok misalkan. Karena kita sendiri memang menurut saya dalam Islam itu prinsip geopolitik itu lebih kepada jihad itu ya, zarwatus sanam itu salah satu prinsip geopolitik saya pikir yang dijadikan syarat gitu ya, ketika Concert of Europe, ketika Turki mau saat itu kan Anda tidak boleh mengatur, membangun pola hubungan masuk ke Eropa. Turki waktu itu the segment of Europe itu masuk minta ke Eropa, itu kan diberi syarat sama Concert of Europe, jangan gunakan hukum-hukum Islam. Artinya di situ bukan hanya memang tidak hidup, memang dimatikan. Ada keinginan dari pihak kaya Eropa emang nggak mau gitu. Apa ya, Islam tuh jadi semacam hukum positif di international law-nya, itu salah satunya kalau kita lihat sejarah ya.
1: Concept of Europe itu tahun berapa sih ya? Concept of Europe itu ya awal abad 19 ya?
0: Iya, abad kayak sepertinya begitu. Saya lupa persisnya ya, mungkin bisa dicek nanti. Tapi itu memang salah satu syarat yang diberikan gitu. Artinya mereka tidak ingin ada supremasi Islam, ya kan? Gak boleh hukum Islam itu yang tertinggi.
1: Ya, gitu, betul. Kan? Yang juga membuat saya mind blowing, Bu Dokter, saya pernah mendengar kajian ilmiah seorang dosen di Universitas Petroleum Saudi Arabia. Dia membahas tentang sejarah. Dia bilang, berkali-kali dia bilang, ajari anak-anak kalian peristiwa 1907. Dia berulang-ulang tuh, 1907. Saat itu ada namanya Imperial Conference. Jadi negara-negara imperial itu
0: saya malah baru tahu tuh.
1: Jadi dulu itu kan gini, abad ke-14-15 itu kan sistem kolonialisme barat itu kan konsepnya konsep 3G ya. Gold, glory, gospel ya. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini enggak efektif. Memang saat itu barat mendominasi. Tapi kehancuran dan kerugian mereka besar sekali karena mereka selalu, gimana pun negara mereka menjajah, selalu berhadapan dengan kekuatan Islam di situ, kekuatan jihad di situ kan. Akhirnya mereka semua memutuskan dikumpulkan oleh salah seorang perdana menteri Inggris namanya Sir Henry Campbell Bannerman di London. 1907 mereka kopdar. Negara-negara yang diundang itu kayak Italia, Spanyol. Dulu bukan berbentuk negara ya, masih dalam 1907 ya. Artinya ini memang kekuatan-kekuatan kolonial saat itulah dikumpulkan. Mereka membawa para ahli militernya, ahli strategi, ahli ekonomi, dibawa semua, kopdar berhari-hari mereka membahas banyak hal. Di antara resolusi yang keluar dari pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk mengubah gaya kolonial mereka.
2: Jadi
1: mereka sekarang gak lagi mengkoloni sendiri-sendiri. Mereka berkumpul, mengumpulkan kekuatan ekonomi, finansial, militer. Dan mereka membangun satu entitas untuk ditanam di jantung kekuatan umat Islam. Yang sekarang kelak bernama Israel.
2: Aku jadi ingat yang deklarasi Balfour itu deh.
1: Itu jauh setelahnya kan. Balfour itu 19 berapa?
0: 16
1: ya.
0: Di Inggris saya. 10 tahun ini dong jaraknya ya.
1: Iya, jadi yang bikin ngeri itu apa coba? Jadi ide-idenya proyek, makanya kalau kata dokter Profesor Abdul Fattah WC kan ini proyek kolonial barat. Disitulah dimulai dirumuskannya tuh. Jadi mereka sepakat, udahlah kita gak usah ribet-ribet bawa sana sini, pasukan kita nyebar sana sini, kita cukup kuasa jantung dunia yang Palestina itu kan memang secara empiris sudah diakui kan ini jantung dunia, sampai menguasai dia menguasai dunia kan, memutuskan untuk meletakkan entitas yang kelak bernama Israel itu kan. Itu bertemu ide itu bertemu dengan ide Zionismenya Theodor Herzl kan. Nah gitu, makanya dari situ mereka mulai membangun membuat agenda-agenda roadmap.

0: antaranya
1: Perang Dunia I, Perang Dunia II.
2: Ya.
1: Ini bagian dari roadmap hasil dari Imperial Conference itu. Jadi contoh misalnya nih, Perang Dunia I apa sih tujuan utamanya? Kalau kita membaca sejarah kan terbunuhnya apa gara-gara terbunuhnya putra kota apa Austria-Hungaria, kemudian ada konflik dengan Jerman sebagainya. Kalau kita menarik benang merah, visi misi tujuan utama Perang Dunia Pertama itu adalah pertama meruntuhkan kekhilafahan.
2: Yeah.
1: Mereka menarik segmen of Europe, segmen mereka tarik
2: Turki
1: itu untuk mereka hancurkan dalam Perang Dunia I, lalu pecah-pecahlah dan kekuatan Islam menjadi beberapa negara, muncul Sextikot kan, membagi bancaan-bancaan itu kan, persis berarti kata Nabi SAW itu loh, itu jadi bancaan, kemudian menjadikan Inggris sebagai negara adidaya, selesai itu Perang Dunia I. Masuk dalam tahap selanjutnya Perang Dunia II, memindahkan adidaya dari Eropa Inggris, ke Amerika, dari Inggris ke Amerika, mengubah LBB jadi PBB,
0: League of Nation jadi United Nations,
1: mengubah pound sterling jadi dolar, gitu kan?
2: Termasuk saat itu semangat perdamaian dunia, world peace,
1: itu maksudnya,
2: yang mematikan jihad kan?
1: Itu maksudnya, jadi gini, kenapa Amerika itu muncul tidak hanya ingin pergantian adidaya, tapi sistem. Tujuan utama dari Perang Dunia II adalah membangun sistem nasionalisme. Jadi gini analoginya ya. Oke, Mesir, kamu sekarang kami kasih kemerdekaan. Ini benderanya, warnanya bagus ya, seneng ya. Oke, ini lagu kebangsaannya. Lanjut, Libya, oh belum dapat bendera ya. Oke, ini bendera kamu, ini lagu kebangsaan kamu. Semua terus dibagi-bagi kan? Dengan tadi itu narasi kemerdekaan semu. Soalnya mereka merdeka dan mereka sudah di kota-kota. Awas ya, kalian sudah punya bendera masing-masing, sudah punya lagu masing-masing, sudah punya demarkasi masing-masing, garis demarkasi. Nanti kalau kami menjajah Palestina, kalian jangan ngapain. Kalian punya bangsa yang harus kalian rawat.
0: Ya Allah.
1: Ya kan? Itu kan akhirnya sekarang kan alasan mereka tuh gak mau membantu Palestina secara militer, karena mereka pikir, kita punya kedaulatan yang kita jaga, kita punya rakyat.
2: Nah.
1: Itu adalah produk dari nasionalisme ini.
2: Ya.
1: Kalau kalian marah, wahai negara-negara Arab, silakan ya, kami sudah membangun instansi namanya PBB, itu buat kalian curhat, buat kalian ngedumel di sini. Dramanya kelihatan ya, kita harus baca dari rentetan sejarah itu.
0: Wow.
2: Iya, makanya ini kan ada satu buku 2013 yang tadi saya ceritakan tentang The Impossible State, karena Prof. Wael Hallaq itu negara modern atau dengan narasi-narasi tadi, tatanan perang pasca Perang Dunia Kedua, postmodern, sebenarnya kan negara modern itu nggak pernah akan bisa mengakomodir nilai-nilai Islam, karena sejak awal dia udah menyingkirkan peran Tuhan, ya kan. Meskipun bukan berarti Islam tidak, dalam format negara modern ini, bukan berarti Islam tidak bisa kembali, tapi jangan pakai template yang digunakan oleh si negara modern, yang negara bangsa, termasuk paham nasionalisme, yang memang itu sebenarnya kan dalam beberapa literatur sudah jelas, nasionalisme itu sesuatu yang asing sebenarnya. Dulu borderless umat Islam, gak tambah ciki gitu. Jadi saya pikir nasionalisme itu dan termasuk template kehidupan bernegara, tapi bahwa kita harus menghadirkan, makanya di sini tantangan bagi para aktivis muda dan para aktivis Palestina, bagaimana kita menghidupkan wacana di luar template itu gitu, dan tentu harus dengan algoritma Islam gitu, apa ya istilahnya, ukuran-ukuran dan makoyisnya Islam gitu, mikiasnya. Ini yang saya pikir.

0: di utusan dari atas, kalau antum mau deklarasi mendukung calon tertentu gitu ya, nanti inilah cek kosong gitu ya, silakan tulis berapapun yang kau mau. Oh itu saya lagi viral karena saya baru dievakuasi dari Gaza kan. Saya bilang gini, oh siap, saya akan deklarasi, tapi saya nggak perlu cek kosong, saya perlu dia juga ikut deklarasi sama saya. Satu deklarasi dia akan mengusir satu, saya bilang ya, calon ini harus berani menyampaikan dia kalau terpilih menjadi presiden akan mengusir seluruh dubes-dubes yang ikut serta dalam genosida. Keren banget kan ya, Amerika, Inggris.
1: Kalau beneran ya.
0: Jadi gak perlu cek kosong. Nah jadi gini, setelahnya saya banyak didatangi oleh ketum-ketum partai yang dideketi. Dan ketika saya ditanya, apa sih aktivitas kamu? Saya bilang seperti ini. Ini semoga menjadi bahan untuk diskusi teman-teman anak muda ya. Saya bilang, saya sedang mengedukasi anak muda agar kalau mau berjuang itu naikkan sedikit dagu ke atas. Gitu. Jadi jangan kalian menjadikan pemerintah ini sebagai ultimate enemy kalian. Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah biasa membaca literasi geopolitik, kalian sudah berada di arena global, kalian akan melihat ternyata jabatan politik seorang warga negara Indonesia, setinggi apapun jabatan itu, even dia itu presiden, ya kalau kita melihat dari spektrum lebih luas, ini masih kacung-kacung dari dalam lebih besar. Indonesia nggak akan pernah bisa mengubah nasib sendiri, karena dia terikat dengan namanya internasional, hubungan antara negara-negara kan. Jadi yang sedang saya hadapi, yang sedang saya bersihkan itu jantungnya. Tadi kayak dokter Vika bilang, ini seperti apa ya, ada satu tetes, terus gitu kan, gelombangnya kesana sini kan. Dan uniknya, divorce spoiler itu loh.
2: Gimana
0: sih titik jatuhnya, yang akhirnya dampaknya seluruh alam semesta? Surat Al-Anbiya ayat 71.
2: Apa itu?
0: Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa najainahu wa lutun ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa najainahu, dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihissalam, wa lutun, dan Nabi Lut alaihissalam. Ini dua nabi yang saat itu dipersekusi oleh kaumnya kan. Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Lut juga mau dibunuh oleh kaum Sodom. Dua-duanya Allah perintahkan mereka, Allah selamatkan ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Para ulama tafsir memahami ayat ini adalah isyarat Palestina adalah jantung alam semesta. Apa yang terjadi di tanah itu maka akan berdampak, efeknya ke seluruh alam semesta. Kalau tanah itu damai, maka alam semesta damai. Tapi kalau wilayah tanah suci ini terinfeksi oleh kanker, terinfeksi oleh kenajisan dan kekotoran, kehancuran, kerusakan, maka seluruh dunia akan ikut rusak dan hancur. Makanya Indonesia, mohon maaf ya, Indonesia, kita mau gonta ganti pemimpin kita, dari yang gak punya ijazah sampai yang punya ijazah misalnya ya, dari yang pulang gak pulang sampai yang akademisi. Maksud saya, kita gak akan pernah bisa mengubah keadaan kita menjadi ideal sendirian, kalau jantung dari pusat alam semesta itu gak dibersihkan dulu dari infeksi itu. Itu pemahaman geopolitik yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu yang yang saya pahami gitu kan. Dan itu yang saya baca dalam tafsirnya Dr. Namanya Ahmad Mufar dari Yordan. Jadi semua berkaitan sekali ternyata.
2: Wow.
0: Jadi usaha kita untuk membenahi Palestina itu ternyata juga dampaknya ke kita ujung-ujungnya gitu loh.
2: Terkoneksi ya.
0: Terkoneksi. Sangat, ya. Dan itu yang membuat saya merenungi lagi pembukaan Undang-Undang 45. Ini cerdas, so saya bilang, ternyata ada koneksi kuat antara alinea pertama dengan alinea keempat. Alinea pertama kan, kalau saya husnuzonnya ya, kenapa para founding father kita menulis itu, memasukkan konsep kemerdekaan? Artinya, memang saat itu kan semangat kemerdekaan kan, banyak yang masih terjajah, terutama Palestina, itu menjadi konsep utama. Kemudian di alinea keempat disebutkan Indonesia, di antara fungsi didirikannya Indonesia itu kan satu menjaga pertahanan bangsa, gitu kan?
1: Lanjut gitu, Ustaz.
0: Kedua, misalnya ada beberapa poin yang keempat itu ikut ikut mewujudkan perdamaian dunia. Jadi perdamaian di situ adalah perdamaian di dunia.
2: Oke.
0: Antara semangat Al-Quran dengan ide dan cita-cita.

0: para pendiri bangsa kita.
1: Jadi kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia ikut chip in gitu ya Ustadz ya terhadap perdamaian dunia.
0: Iya, karena itu juga perdamaian kita juga. Paham gak sih?
1: Paham.
0: Kita memperjuangkan Palestina, padahal kita juga kita sudah memperjuangkan ke apa value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa. Dan ini yang kadang yang gak difahami, dikira aktivitas kayak kita ini sekedar aktivitas ya menyuarakan hak masyarakat manusiaan semata atau padahal ini lebih besar dari itu. Gerakan itu
1: sore sering banget nih, apalagi semenjak kita balik dari Tunisia yang pulang-pulang banyak banget yang nyerang, kenapa nggak Papua apa Timur Indonesia dan lain sebagainya, padahal itu semua kalau aku pribadi ya udah aku lakuin dari 2012 keluar masuk desa bahkan di Timur Indonesia. Wah, segala macam lah dilakuin gitu ya buat Indonesia, dan makin kesini ya jadi ada kepedulian terhadap Baitul Maqdis dan Palestina juga, tapi bukan berarti kita para aktivis Palestina juga lupa sama kondisi Indonesia sama lain.
2: Ya, betul sekali. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita sudah mewanti-wanti kan, jangan sampai kita tuh punya pemahaman se-egois itu gitu. Apa sih jauh-jauh batu sana, sini juga masih yang butuhkan. Apaan itu? Kalau gitu nanti akan berujung pada apa sih jauh-jauh bantu tetangga kita, rumah kita juga masih membutuhkan. Nah, itu sudah secara mentalitas
1: betul-betul.
0: Saya minta pandangan ibu dokter terkait statement saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kemarin tuh saya di Riau ditanya oleh salah seorang ibu-ibu, Ustadz, bagaimana Ustadz peran kita ingin berjuang untuk Palestina, karena kita nggak bisa bergerak di garda terdepan seperti yang antum lakukan sekarang. Saya bilang gini, Mas, kalau bicara perjuangan untuk Palestina dan bicara garda terdepan itu tidak melulu berbicara masalah barisan. Kalian pun di dapur pun, kalau kalian mendidik anak-anak, menanamkan visi misi agar anak ini menjadi generasi yang akan memikul peradaban ke depan, itulah garda terdepan. Ya kan, nggak mungkin kita mengecilkan perjuangan emak-emak di dapur, guru-guru di sekolah, karena mereka jauh dari Palestina lalu dia katakan garda di belakang. Saya ini garda terdepan itu sudah bicara masalah mindset.
3: Betul.
0: Mindset dan ambisi gitu lah, gimana? Wow.
3: Ya, saya setuju sebenarnya apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan ketika Quran Surat Ar-Rum turun itu kan kondisi kaum muslimin itu sedang terpinggirkan. Diboikot 3 tahun Bani Abdul Thalib dan Bani Hashim. Saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, belum hijrah ke Madinah, tapi Quran itu sudah meminta Abu Bakar untuk berdebat dengan kaum Quraisy soal Romawi dan Persia. Artinya kan kita itu disiapkan untuk jadi pelaku geopolitik. Tidak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun setelah itu ada kemenangan, Baiat Aqabah 1 dan 2, kemenangan kaum muslimin, dan tidak sampai 10 tahun berikutnya sudah jadi pelaku gitu karena berhasil men-challenge Persia. Artinya ukuran kekuatan geopolitik itu memang pembangunan manusia kalau bahasa kita bahasakan kontemporary terminologinya.
0: Jadi antara Hadoro dan Madani itu ya.
3: Iya, artinya bagaimana kita kan salah satu faktor kemunduran Islam dulu tuh kan karena silau ya. Barat udah revolusi industri sementara kaum muslim grafiknya turun. Jadi sementara barat revolusi industri
1: karena dulu muslimin itu yang bikin civilization ya. Awal-awal.
3: Tapi memang kan grafiknya menurun. Pintu ijtihad tertutup, banyak gerakan-gerakan yang sifatnya apolitis seperti tarekat dan lain sebagainya di Turki Utsmani kala itu, sampai akhirnya dia tidak kehilangan bergening juga di Eropa kan. Nah, saya pikir tadi saya setuju sekali bahwa kaum muslimah menyiapkan anak-anak mereka, mengkondisikan masyarakat mereka, tetangga mereka aware aja soal Baitul Maqdis dan bagaimana kebangkitan umat yang diharapkan oleh Rasulullah bersatu, dan kemudian mengenalkan pada mereka konsep-konsep Islam ya, termasuk dalam konsep bernegara, kekhilafahan misalkan, atau mungkin konsep pembebasan Baitul Maqdis ya, kita mengenalkan terminologi-terminologi yang orisinil dari Islam, itu sebenarnya sudah bagian dari barisan terdepan menurut saya Ustaz. Karena ukurannya kan kesadaran ya, kesadaran itu

0: mahal. Kesadaran itu kan kunci kebangkitan. Kalau kita nggak ada awareness atau apa ya, consciousness, kesadaran geopolitik, kesadaran mengatur urusan-urusan kita dengan Islam, menjawab masalah-masalah dengan solusi. Solusi kan butuh konsep, bukan tiba-tiba solusi teknis, tiba-tiba uang. Kan uang bukan selalu jadi solusi, kadang-kadang jadi masalah juga kalau nggak ada konsep yang benar dalam mengelola uang gitu. Halal haramnya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini kan sebenarnya bicara mindset benar. Saya setuju sekali bahwa perempuan hari ini justru punya, ya kalau dibilang garda terdepan di dunianya, di universe-nya gitu ya. We are the center of our own universe gitu. Kita punya universe masing-masing dalam medan dakwah misalkan. Di Riau seperti apa, apalagi isu perbatasan di Riau misalkan, human trafficking-nya itu luar biasa. Kenapa kok perbatasan kita tidak dijaga? Ya sebenarnya bukan hanya tanahnya, tapi siapa penjaganya kan? Persoalannya kan di situ. Kita punya kekayaan hasanah, punya kekayaan ajaran Islam. Ya saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Bachtiar Nasir ya, tahun saya pernah. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan konteks dengan teks, kajian mutun kitab dengan konteks perlawanan, konteks postmodernisme, kita hanya jadi penonton. Nah utama pertarungan seperti tadi apa? Oktagon ya, saya malah nggak ngerti. Karena nggak pernah nonton. Kita nggak masuk ke arena itu. Karena kita hanya mencukupkan di arena normatif, akhlak, moral. Nah ini nggak bisa, nggak cukup. Development artinya mereka menjadi orang-orang pertama di buku pembebas saya berani bercita-cita besar untuk umat, bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, tapi untuk umat Muhammad SAW. Kedua, berani berinteraksi dengan persoalan-persoalan besar umat, termasuk masalah-masalah yang kompleks, Laut Cina Selatan, Laut Mediterania. Itu kalau bicara maritim ya area saya, tapi area lain tentu saja banyak, dunia digital, pembangunan urbanisme hari ini, ya tantangannya itu kita bahas dari POV Islam itu kan butuh pembinaan memang. Rasulullah itu kan standar keberhasilannya itu adalah pembinaan, kaderisasi, bukan sekedar banyak atau tidaknya follower kan gitu, tapi kualitas kader-kader yang akhirnya mengemban ideologi itu gitu, sampai akhirnya bisa menegakkan sebuah peradaban.
1: Wow,
0: iya nggak sih?
1: Wow,
0: itu kuncinya di manusia loh, itu akal yang Allah berikan kepada.
2: Makanya unik-unik, Bapak-Bapak. Dalam saat Al-Isra, ketika Allah menjelaskan kriteria pembebas Masjidil Aqsa itu, Allah menyebutnya uli ba'sin syadid. Gitu kan?
1: Apa itu?
2: Uli ba'sin. Dalam bahasa Arab, kekuatan itu ada beberapa kata, di antaranya kuah dan ba'as. Kuah itu kan, kuat itu kan di bahasa Arab. Kuatun. Itu bahasa Arab.
1: Kuat.
2: Kuat itu artinya bahasa Arab tuh. Awal itu kuat.
1: Al-kuah. Oh, bahasa Indonesia kuat dari bahasa Arab.
0: Iya, sarapannya kayaknya.
2: Al-kuah artinya kekuatan yang bisa jadi muncul karena faktor eksternal. Amerika dikatakan kuat karena memang persenjataan teknologinya gitu ya. Tapi ba's, ini bahasa kedua dalam bahasa Arab, ba's itu artinya kuat. Tapi dia kuat dari internal.
0: Dari dalam diri.
2: Dari dalam.
0: Muncul ya, ba's bangkit.
2: Ya, bahas itu aja. Jadi memang kayak Abu Ubaidah, sang jubir, dia bilang apa?
0: Oh, iya.
2: Pencapaian tertinggi kami di Gaza bukanlah roket-roket yang kami. Takkan.
1: Wow.
2: Nah, itu memang Islam itu kan lebih fokus pada sebetulnya bahas itu. Bagaimana upgrading. Bukan hanya sekedar
0: personal
2: sekedar,
0: yang berpengaruh kepada lingkungannya.
1: Berarti bukan kualitas individunya ya?
0: Iya.
1: Harus terus
0: awalnya upgrade. Kaderisasi individu, tapi dia akan punya pengaruh pada masyarakat.
2: Sekarang kan kita diarahkan untuk bergantung pada sekitar kita. Ya kita berpikir aja sudah bergantung sama ChatGPT kan?
0: Mana?
2: Untuk berpikir aja kita minta ChatGPT mikirin untuk godong gitu kan? Hal-halnya lah kita dibuat masyarakat yang lemas, yang tidak punya tenaga, gitu kan.
0: Belum dibombardir syahwatnya kan?
2: Ya, apalagi
0: anak muda tuh. Padahal anak muda tadi kekuatan utama kita kan. Nah di situ itu problem kita hari ini. Seksualisasi publik itu kan ciri dari peradaban Barat. Nah itu salah satunya. Tapi saya tidak masuk ke itu, lama lagi panjang.
1: Padahal kayaknya menarik nih kalau Bu Dokter Fika Komara ngomong tuh kayak knowledgeable banget. Kita tuh butuh Bu super knowledge dari sosok-sosok seperti Bu Dokter Fika Komara, Pak Ustadz Hussein Gaza. Anak muda tuh juga pasti kepo karena

0: banyak sumber-sumber keilmuan yang sekarang di dunia digital tuh nggak begitu knowledgeable, tapi melemahkan.
1: Iya,
0: seperti
1: benar.
0: Yang 7F itu, yang food, fashion, nah, segala macam.
1: Betul, betul. Makanya mental illness, mental health itu kan jadi merajalela karena banyak berita-berita yang saya nggak penting gitu.
0: Iya. Bu, ya. Terkait dunia digital, saya tuh ada kekhawatiran ya. Saya ngelihat ada potensi Zionis yang sangat berusaha untuk menghapus rekam-rekam jejak digital genosida yang mereka lakukan di Gaza. Dan juga mungkin di belahan dunia lainnya. Karena kan tujuannya kan bikin Israel Kubro itu kan. Nah, salah satu yang bikin saya khawatir itu bagaimana mereka dengan mudahnya menghilangkan akun Saleh Al-Ja'afrawi yang sudah syahid, jurnal, salah satu jurnalis yang saya look up banget. Sekarang kan banyak yang ngekontrol mind kita para anak muda tuh semuanya bersumber dari dunia digital. Dan dunia digital itu dikontrol, dikuasain sama Israel. Tapi mereka tuh kalah narasi karena kejahatannya terlalu obvious, kezalimannya terlalu obvious. Menurut Bu Dokter tuh gimana?
1: Ya, pertama ini jadi wacana yang dibangkitkan oleh Prof. Sahana Zuboff ya. Beliau profesor di Harvard tentang digital, apa kapitalism surveillance.
0: Kapitalism surveillance
1: itu judulnya. Jadi pengintaian kapitalis. Itu berapa buku saya? Sohana Zuboff.
2: Itu buku saya yang bilang ini kalau sesuatu itu gratis maka kau adalah.
1: Iya, salah satunya.
2: Kalau sesuatu itu gratis,
1: kau adalah marketnya.
2: Kau adalah produknya.
1: Produknya.
2: Betul. Wow. Kayak Facebook, Instagram gratis kan?
1: Iya, iya. Jadi kan memang big data awalnya big data itu semua yang menguasai. Memang kaum muslim itu kan nggak punya server sendiri istilahnya ya. Kita ya harus punya, membangun ya. Artinya tatanan geopolitik digital itu harus dibangun harusnya gitu ya. Dan itu yang saya pikir visi itu yang memang selama ini sebenarnya kita udah bisa lihat dari Cina. Cina berani melakukan itu dan dia bisa menandingi kan gitu.
0: Udah, wow.
1: Cuman kita lihat negeri-negeri muslim kan belum ada yang punya inisiatif, malah lebih banyak jadi konsumen. Konsumennya kliennya Google, menghapus kata apa gitu kan untuk membuka apa gitu kan. Ya semudah itu memang. Jadi bahwa ya tidak aneh gitu. Menguasai industri itu, apa digital military surveillance itu kan memang mereka kuasai. Dan ini yang memang harus kita sadari, kita hanya sekedar, ya kalaupun jadi content creator kan ya hanya memanfaatkan sebagian, harusnya juga bicara hulu gitu. Bicara hulu, dan ini memang harusnya kita banyak diskusi juga dengan teman-teman di ITB ya. Apa namanya, bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan data, kedaulatan, itu juga masalah geopolitik saya pikir.
0: Wow.
1: Jadi orang banyak melihat sosmed belum menjadi masalah geopolitik ya. Kita lebih kepada ayo kita, ya itu penting memang, hanya belum cukup gitu. Harus pada sampai, ya ini harus diserahkan kepada ahlinya ya, memunculkan teknokrat-teknokrat muslim yang visioner ke depan dan punya integritas keislaman yang kuat. Saya pikir itu penting sekali gitu. Ke depan ya, membangun visi itu. Jadi ya memang semudah itu. Zionis kan memang berada pada mata rantai penting kapitalisme. Dia kan memang punya ya pihak kapital, pihak besar. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara praktikal saya selalu memberikan usulan, kita anak-anak muda jangan hanya bermain 100% di sosmed, tapi juga ambil fakta di lapangan. Buat produk digital berbasis kesadaran situasi di lapangan, jadi di darat punya pergerakan, di udara tuh tinggal menguatkan. Jadi tidak mengandalkan, karena kalau bergerak semata-mata di udara itu algoritmanya pasti dikendalikan
0: sama mereka.
1: Iya kan? Kayak banyak. Tapi kita juga punya kegiatan-kegiatan yang real gitu, kayak entah itu latihan, entah itu apapun ya, pencerdasan anak muda di lapangan itu mereka kan nggak bisa kontrol kita sebenarnya
0: ya. Bener,
1: tinggal kita itu lebih real, lebih rutin gitu, lebih mengakar. Tapi memang bahwa kita juga butuh menjulang itu penting
2: ya,
1: jadi mengakar sekaligus menjulang. Saya pikir
0: wow,
1: itu yang
0: kuat banget, mengakar terus menjulang.
2: Terus pohon lah,
1: iya benar-benar proses Ibrahim kan ya, mengakar dan berbuah pula kan,
2: rindang. Cool. Kalau sekarang jangan kan mengakar, orang chat apa, bukan chat GPT ya, AI aja sudah dengan kemampuan apa namanya apa sih, Vimeo gitu loh. Jadi kita nggak perlu syuting, tiba-tiba kita prompt, udah ada semua tuh adegannya.
1: Masya Allah.
2: Itu kan mengurangi aktivitas kita di lapangan kan.
1: Padahal itu yang lebih

0: bernilai ya. Saya pikir di darat itu harus gerilya terus menurut saya. Gerilya tambah dengan serangan udaranya tetap gitu kan. Jadi saling kolaborasi. Saya pikir itu dua main field, medan utama yang harus dikuasai anak muda. Jadi tidak hanya di udara saja, tapi juga misalkan, ini salah satu contoh teman-teman di Bandung lagi resah nih. Kok peredaran miras seiring dengan pertumbuhan kafe semakin tinggi,
1: Ya
0: bahkan
1: Allah.
0: di kampus-kampus Islam. Coba selidiki rantai suplainya, ayo kita teliti. Misalkan kita wawancara, kita observasi berjalan di muka bumi tadi dengan lingkungan medan. Seperti itu kan punya lapangan. Dan kita buat kayak jurnalisme investigasi gitu ala-ala netizen sekarang kan menarik sebenarnya ya.
1: Ya ampun.
2: Dirty food.
0: Iya,
1: undang dong Bang dari Amsari ke sini. Seru itu.
0: Iya, saya pikir di darat itu yaitu kemampuan menangkap isu lapangan
1: Iya.
0: ya. Kemudian diangkat menjadi produk digital. Itu akan punya jadi karya yang orisinil
1: Iya.
0: gitu. Bukan sekedar akhirnya mengikuti ngejar-ngejar apa ya algoritma gitu
1: Saya
0: kan.
1: jadi inget Bu, kemarin tuh saya ngobrol sama Bang Ferry Amsari, salah satu di balik Dirty Food ya. Beliau cerita tentang bagaimana kafe itu sebenarnya bisa jadi tempat-tempat simpul-simpul perjuangan. Itu yang terjadi di French Revolution. Dari kopi, karena kopi itu kan menguatkan akal berpikir, terus jadi anak-anak muda French pada pada saat itu bertukar pikiran terkait perjuangan, dan akhirnya terjadi French Revolution. Nah, Inggris melihat itu sebagai suatu kekhawatiran akan menjadi ancaman, makanya dibikin culture tea time di Inggris, nggak building something revolution dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan ya selain banyak kopi dan lain sebagainya, dan sekarang banyak coffee shop, itu sebenarnya tuh bisa menjadi simpul-simpul perjuangan juga ya, tapi udah dicederai dengan banyak miras-miras di sana gitu ya Bu
0: Iya,
1: ya.
0: itu dia juga jadi persoalan. Makanya kan tetap betul sih, dari penelitian kami terbaru memang kafe itu ruang ketiga di mana ada pergeseran anak muda tuh, pergeseran pola belajar anak muda tuh ke kafe pindahnya, nggak di perpus, nggak di ruang kelas. Jadi mereka memang butuh ambience, butuh suasana yang cozy untuk belajar, ngobrol, ketemu meet up dengan teman-teman. Itu memang penting untuk kita jadikan sarana
1: Berkalibrasi satu sama
0: iya,
1: lain gitu ya.
0: bahkan bisa ngajak nih owner-owner kafe, ayo kita. Nah
1: peluang
0: itu peluang dan tantangan.
1: Dari Ibu Vika,
0: Betul.
1: ya.
0: itu
1: Pemanfaatan
0: tadi.
1: Kafe sebagai
0: Ya,
1: medium
0: medium
1: dakwah bagi
0: bagi
1: Gen
0: Gen
1: Z.
0: Z.
1: Saya milenium, milenium ya di atas
0: milenial akhir.
1: Iya milenial. Milenial.
0: Iya,
1: Saya sampai lupa saya generasi apa. Tapi Gen Z rada relate lah dikit.
0: Iya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai usul ya, bahwa kafe literasi, literasi kafe itu penting. Makanya untuk membincangkan isu-isu apa nih, isu-isu lapangan atau isu-isu yang sifatnya yang tadi, isu yang ecek-ecek, harusnya isu-isu lapangan.
1: Yeah.
0: Kayak misalkan perampasan lahan, ada masalah lingkungan, ada masalah. Nah ini kan saya pikir termasuk isu Palestina tentu, magnet terbesar gitu ya, muara perjuangan umat saya pikir.
1: Dan terkait building the civilization, itu kan nggak lepas dari peran ibu ya. Dan saya tertarik nih, geopolitik ibu, suatu saat saya juga pengen nih jadi ibu-ibu nih. Ini kira-kira apa yang bisa di-sharing terkait ini? Biar ibu-ibu, karena saya tuh kemarin beberapa kali ke daerah ya, sering banget ke daerah. Dan sering juga di-approach ibu-ibu yang tanya, Mbak Ciki, gimana ini kita ibu-ibu yang cuma bisa di rumah aja tapi pengen terlibat dalam perjuangan Palestina tapi nggak bisalah ikut-ikut berlayar kayak Mbak Ciki. Kira-kira peran yang bisa para ibu-ibu lakukan yang real gitu itu gimana?
0: Iya, kaum ibu itu kan dia membisikkan ya. Pertama kali bisikan-bisikan cita-cita itu kan dari kaum ibu ya, saya pikir. Jadi ya, ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia yang menanamkan cita-cita besar. Itu salah satu modal awal yang bisa dipandang remeh saya pikir. Dan itu keberanian bercita-cita besar, bukan hanya cita-cita profesi ya, tapi cita-cita besar untuk umat. Dan akhirnya anaknya punya keberanian berinteraksi dengan urusan-urusan besar.
2: Ini harus diakhir juga. Gini, kalau sekarang kita ngomong gini bahasanya, perbincangan kita di awal ya, bahwa Israel ini ternyata bukan hanya mempersatukan diri sendiri loh. Israel ini adalah sebetulnya proyek kolonial barat strategis yang disampaikan oleh Profesor Abdul Fattah ya. Artinya apa, negara-negara barat ini bersatu untuk membangun Israel sebagai penjaga peradaban. Makanya kan Jose Maria Aznar 2010 Perdana Menteri Spanyol pernah tuh dia menulis dalam kolomnya, support Israel because if Israel go down you all go down. Dia terang-terang banget loh. Kalau Israel hancur, kita hancur. Maksudnya peradaban. No, ya.

0: Iya, betul.
1: Semua jatuh.
0: Artinya apa? Tugas kita hari ini umat Islam tidak hanya membawa Palestina pada gerbang kemerdekaannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan generasi yang akan mampu memikul peradaban setelah Barat ini kan kapitalis. Ketika kapitalis ini runtuh, hanya kalau menurut Samuel Philip Huntington ya, ada dua kekuatan yang akan mengambil alih kontrol dominasi di dunia. Kalau enggak Islam ya komunis. Gitu kan? Apa kita mau menyerahkan ke komunis? Enggak. Maka di antara perjuang gerakan garis depan untuk ibu-ibu hari ini adalah mempersiapkan generasi anak itu. Jadi sekali lagi yang lebih penting dari membebaskan Palestina adalah menyiapkan generasi yang mampu memikul peradaban setelah runtuhnya Israel dan runtuhnya peradaban Barat.
2: Wow. Jangan-jangan Ustaz Husain cetakan dari ibunya juga ya, begini ya.
1: Tadi apa lalu Sunda Bang Jamal.
2: Cool. So what's next, Bu Dokter?
3: Ya, Islam itu sebenarnya model terbaik ya dari sustainable development. Karena manusianya yang dibangun, bukan sekedar fisik. Kita tidak boleh kagum ya, hanya mengagumkan pada misalkan prasarana fisik kayak infrastruktur canggih, bus misalkan, tapi ternyata bermasalah kan?
2: Juga. Itu kayak ticking bomb itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan persoalannya juga ada pada kita gitu, sehingga peran ibu sebenarnya adalah peran yang sangat sustainable karena investasinya jangka panjang. Itu yang saya pikir keberlanjutan estafet perjuangan itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya anak-anak muda harus semakin melek wacana pembangunan, wacana-wacana masa depan, pembangunan masa depan, pembangunan peradaban, pembangunan digital, pembangunan kota, pembangunan madaniyah gitu ya.
2: Wow.
3: Ini kan harus termasuk dari masalah, biasanya kan titik-titik yang menjebak umat itu kan kalau nggak masalah syahwat, masalah duit ya, syahwat dunia, wahan tadi. Biasanya itu di situ kan fitnahnya itu, kayak tadi tawari cek kosong ya Ustaz. Alhamdulillah nggak kejebak ya Ustaz. Nah itu salah satunya. Jadi memang di sini yang memang kaum ibu penting sekali membina membina karakternya, integritasnya, wal baroknya hanya kepada Allah dan Rasul ya. Bukan hanya, bukan kepada dunia. Gitu. Dunia kan ada di tangan, bukan di hati. Iya kan? Itu prinsip Islam. Jadi kita menggunakan fasilitas dunia ini untuk cita-cita besar Islam. Saya pikir itu adalah saya tuh ingat ketika siapa? Khalifah Rasyidin kelima tuh.
0: Khalifah Rasyidin.
3: Abdul.
0: Oh iya. Maksudnya Abdul Aziz
2: yang zuhud banget
3: itu kan meninggal. Itu satu kaisar Romawi itu mengatakan, saya sering menemukan orang yang tidak menginginkan dunia itu pendeta, tapi mereka di sosok ini dia menginginkan dunia, dia punya semuanya, tapi dia punya dunia di tangannya, tapi dia tidak iya, dia meninggalkannya. Gitu. Artinya dunia itu dia gunakan untuk tujuan akhirat. Nah ini memang pemimpin yang sangat sustainable menurut saya ya gitu. Saya pikir itu yang anak muda tuh harus banyak mencontoh lah. Islam tuh punya banyak role model, persoalannya itu memang kebanyakan di masa lalu. Nah, gimana tantangan membawa model itu pada hari ini dengan tantangan kekinian, teknologi, pembangunan, ini yang memang menjadi sentral daya pikat kapitalisme hari ini. Justru kita harus bisa menaklukkan itu gitu. Kita tidak meninggalkan beruzlah menjadi tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi kita justru harus bisa menaklukkan itu, saya pikir. Dan itu adalah mentalitas pelaku geopolitik gitu, menurut saya dalam konteks kita dari tanah kita ya, meskipun kita tidak berada di Ardul Muqaddasah, di tanah suci atau di tanah Mubarakah, kita tidak berada di Syam, di tanah para nabi, tapi di tanah kaum muslimin yang insyaallah tetap diberkati, kita bisa tetap berkontribusi apalagi negeri muslim terbesar di dunia insyaallah. Dan banyak isyarat tentang apa, pasukan dari timur ya Ustaz ya.
2: Sebenarnya kita udah kedua ya. Yang pertama udah Pakistan sekarang. Ini yang muslimnya paling banyak sekarang Pakistan.
3: Oh, sekarang yang udah kedua udah bergeser ya.
2: Iya.
3: Ya berarti saya belum update di sini.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Oke.
0: Ya. Ya. Aduh, enggak kelar-kelar emang ini mesti main. Ini kita baru buka dimah ya.
2: Belum masuk masuk. Aduh. Udah disuruh closing tuh diingetin.
0: Ya teman-teman, masyaallah ini. Ini adalah pertemuan pertama kita dengan Ibu Dr. Fika, tapi yang pasti bukan pertemuan terakhir Ibu ya.
2: Insyaallah kita. Insyaallah, senang banget.
0: Masih ada banyak hal yang kita ingin bahas ya dengan
2: insyaallah.
0: Ciki juga kayaknya Ciki udah resmi menjadi apa namanya, co-host.
2: Saya tim Hore sih.
0: Di meja bundar.
2: Saya suka belajar. Kalau dekat Ustaz

0: dosen tuh kecipratan ilmu-ilmunya, alhamdulillah lumayan gitu.
1: Masya Allah. Yeah.
0: Sama Bu Dokter juga, Masya Allah ilmunya. Very knowledgeable.
2: Terima kasih semuanya, Bu Dokter, ya, Ciki Fauzi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
4: Eh serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
9: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak beran jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dalam pencarian pasangan. Ini sumbernya dari sini dulu. Sumbernya dari sini. Ya, ini saya lihat masih ada yang barangkali belum menikah, ya, dan juga diantara yang pemirsa yang melihat kita tidak bergabung dengan kita, barangkali ada yang belum berumah tangga. Intinya ada nasihat dari Quran dan tafsir dari Nabi yang akan sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita mulai mencari pasangan dalam berta'aruf, perhatikan kalimat Qurannya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan laki-laki perempuan dari manapun asal untuk saling mengenal. Kalau sudah kenalan, ada keseriusan, ya, maka yang paling dilihat pertama kali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bukan yang didahulukan, bukan perkara-perkara dunia. Ya, maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar. Ya, yang lainnya akan mengikuti.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Orang-orang zaman sekarang berusaha untuk memisahkan itu sebenarnya. Jadi agama yang turun itu sebenarnya apa esensinya?
8: Itu, ini penasaran nih. Waktu pertama kali turun ke Rasulullah tuh ke Nabi Muhammad.
7: Betul.
8: Sebenarnya
7: esensinya
8: itu kan,
7: apa?
8: Esensinya kan nilai-nilai yang baik.
7: Betul.
8: Cuman ketika dipadukan sama
9: budaya
8: Arabnya ya memang Nabi itu dari Arab.
7: Betul.
8: Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya,
7: makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada yang namanya ekspresi agama.
8: Nah,
7: ekspresi agama tidak dipungkiri ada di setiap tempat. Contoh misalnya, orang kan nggak memungkir ada

0: namanya karakter kolektif. Orang Jawa punya karakter kolektif, orang Ambon punya karakter kolektif, orang Bata, orang Sunda punya karakter kolektif, orang Cina punya karakter kolektif. Itu kan ya. Nah, apakah salah punya karakter kolektif? Tidak. Contoh misalnya ya, budaya yang namanya kalau mudik itu kan baliknya, kalau perginya apa? Merantau.
1: Merantau.
0: Budaya merantau itu hanya ada pada orang-orang Jawa sama orang-orang Sumatera. Tapi orang Sunda itu jarang ada budaya merantau. Coba lihat. Orang Sunda dibandingkan orang Jawa, itu orang-orang Sunda gak banyak merantau. Makanya ada namanya budaya kolektif. Contohnya lagi, orang Batak misalnya. Orang Batak katanya kalau satu orang dia solo, dua orang dia main catur, tiga orang dia bentuk trio. Itu kan.
1: Iya juga sih.
0: Empat orang,
1: ngapain lah. Main gitar pecah suara tuh.
0: Iya betul. Nah itu kan ada karakter kolektif. Ada orang-orang yang senang nyanyi, misalnya kayak orang-orang Manado dan segala macam. Ada orang-orang yang pintar cari duit, bukan pintar cari duit. Semuanya diukur berdasarkan materi tuh orang-orang Cina. Itu kan karakter kolektif kan gitu kan ya. Nah, pertanyaan karakter kolektif ini salah atau tidak? Tidak. Maka ketika Islam, ketika dia datang dalam bentuk esensinya, ketika diinstal kemanapun, dia punya ada karakter kolektif yang mewarnai itu, jadilah budaya. Nah, maka kita lihat yang mana esensi Islamnya? Esensi Islam ada pada Quran dan Sunnah. Itu esensinya.
1: Okay.
0: Tapi Islam tidak menolak ekspresi daripada agama. Maka ekspresi agama Islam di Indonesia cenderung lebih ramah, cenderung lebih happy daripada ekspresi Islam yang ada di Arab.
2: Oh, ekspresinya juga
0: ekspresi
2: berbeda.
0: Ekspresi gak ada masalah. Islam di Nusantara akan menghasilkan ekspresi Islam di Nusantara.
1: Ya karena kan mayoritas kita orang Jawa nih.
0: Jawa.
1: Bercampur betul. Pak dokter sama kejawen.
0: Iya.
1: Ada 7 harian. Ada 40 harian tuh gak salah Hindu ya?
0: Iya Hindu.
1: 40 harian.
2: Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin antara budaya dan Islam ya. Apakah budaya ini mempengaruhi Islam ataukah Islam ini mempengaruhi budaya ya?
1: Atau ada yang mereka kawinin?
0: Nah, tadi aku bilang ada hal-hal yang kemudian budaya di dalam Islam, budaya-budaya yang akan menjadi bagian daripada agama atau menjadi perhitungan daripada
1: budaya
0: agama.
1: Budaya yang menjadi bagian dari agama. Nah,
0: tapi bisa juga agama akan menjadi budaya.
1: Nah, ini sekarang udah
2: salah
1: terjadi.
2: Satu contohnya nih kita sebutin contohnya
1: mudik,
2: ya.
1: Mudik Lebaran.
2: Ada yang tadi itu lu kita bahas nih tadi nih.
1: Apa tuh?
2: Datang ke orang pinter. Itu sudah dijadi budaya tuh.
0: Jadi budaya, datang ke orang pinter itu adalah budaya pra-Islam.
2: Tapi sekarang masih banyak.
0: Berarti ada yang belum terislamkan. Karena justru ketika Islam datang, Islam menolak budaya ini. Makanya sampai ada hadis kan, siapa yang datang kepada peramal, membenarkan ramalan, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan ya. Nah, justru Islam datang untuk menolak budaya ini.
2: Budaya percaya dengan mistis. Segala sesuatu disambungkan dengan mistis. Itu budaya juga?
0: Itu budaya pra-Islam. Makanya ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang pada desas-desus tuh. Ketika anaknya wafat, anaknya Rasulullah wafat, itu terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan, orang bilang, ini fenomena yang sangat berhubungan dengan wafatnya. Kata Rasul apa? Dan Rasul diwahyukan kan berarti oleh Allah. Katanya Rasul, jangan disambung-sambung. Gak ada urusannya. Ini fenomena kekuasaan
1: Allah. Udah ngomong gitu juga?
0: Udah ngomong gitu.
1: Nabi Muhammad ngomong gitu?
0: Bisa. Untuk glorifikasi dirinya.
1: Untuk branding.
0: Untuk branding.
2: Lu pernah gak sih? Misalnya buat lagu kayak gitu ya. Gak laku. Lu pernah gak kayak gitu? Apa lu buka usaha nih ya? Gak laku nih ya. Kata teman-teman yang paling sering itu apa? Lu kurang sedekah lu.
1: Alah, tai kucing itu mah.
0: Betul.
1: Gak ada gagal usaha lagi lah.
2: Nah itu. Betul. Tapi kan di Indonesia itu kayak jadi budaya segala sesuatu ini dihubungkan ke mistis.
0: Nah itu yang aku bilang, itu budaya pra-Islam yang akhirnya ketika di dalam Islam dia menjadikan legitimasi. Padahal gak ada.
2: Contoh, tidak ada ya Pak Ustaz?
0: Tidak
2: ya?
0: Ada. Contoh nih, aku kasih tau logikanya ya. Kalau ada orang bilang, contoh dia gagal dalam bisnis, pendekatan pertama pasti mistika, bukan logika kan?
2: Iya.
0: Kenapa mistika? Karena memang ini adalah pra-Islam sudah begitu. Pasti dia bilang, untuk menjustifikasi itu dia bilang, kamu kurang sedekah. Pertanyaanku nih, logikanya ya, pertanyaanku adalah, kalau dia berhasil kemudian bisnisnya, apakah dia gak sedekah lagi? Sedekah itu, lu mau gak ada uang,
1: mau berhasil sedekah.
0: Disarankan sedekah. Iya. Lu mau kemudian miskin, lu mau kemudian kaya, tetap lu sedekah. Lu mau populer, lu gak mau populer, tetap sedekah.
2: Betul.
0: Kan artinya, sama kayak kita bilang kemarin lah.
1: Wajib
0: lu mau,
1: ya, Pak.
0: Lu mau sakit, lu gak mau sakit, rukyah tetap wajib. Bukan wajib, rukyah itu tetap sunnah. Merukyah diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu tetap sunnah. Lu gak usah sakit dulu untuk nunggu lu rukyah.
1: Gak usah kesurupan dulu.
0: Iya gak usah
1: kesurupan. Ya kan orang kesurupan baru rukyah.
2: Ya jangan kini itu.
0: Nah yang anehnya adalah justru orang-orang yang sakit yang dibacain Quran. Yang sehat enggak. Itu masalahnya.
1: Harusnya sehat juga kan.
0: Itu mistika bagiku bukan logika.
2: Lu pernah lihat gak sih zaman sekarang ya lebih parah lagi. Suami selingkuh dia rukyah. Bukan gue ngomong apa sih, Rukianya boleh sih, boleh. Bagus sih.
0: Itu mau dia selingkuh, mau dia gak selingkuh, tetap di Rukia. Rukia
1: lah lulusan ya.
2: Tapi cara berpikir mereka itu, maksudnya cara berpikir mereka, kalau Rat nih, ini kayaknya jin nih.
0: Padahal memang dialah jinnya.

0: Bukan dia lagi, dia setannya.
1: Oh, Ustaz, mau nanya nih, ini kan sering terjadi di bulan puasa nih.
0: Iya.
1: Menjelang lebaran.
0: Okay.
1: Itu ziarah itu tuh syirik gak sih, Pak Ustaz?
0: Ziarah. Jadi gini, ziarah itu sendiri artinya adalah menziarahi, artinya mengunjungi.
1: Hmm.
0: Makanya ziarah itu bukan hanya pada orang mati, orang hidup juga perlu diziarahi.
2: Serius?
0: Ziarah itu artinya zaro, artinya berjalan, mengunjungi.
2: Oh.
0: Jadi mengunjungi, contoh ya, saya lagi mau ziarah kepada guru saya itu boleh, padahal dia belum mati. Artinya mengunjungi, contoh. Aku mengunjungi Mesir. Itu bahasa Arabnya zurtu bi Mesir. Aku mengunjungi Mesir. Nah, di mana ziarah itu di dalam bahasa Indonesia cuma mengunjungi orang mati.
2: Oke.
0: Okay. Nah, berarti kita baca, kita sekarang baca dan kita bahas tentang bagaimana mengunjungi kuburan. Itu kan orang mati. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan disunahkan di dalam Islam.
1: Oh, ada di Islam. Benar, mau nanya. Di Islam gimana?
0: Disunahkan. Disunahkan tuh dianjurkan.
1: Karena kalau ngajak ngomong batu nisan tuh gimana, Pak Ustaz?
0: Nah, ngajak ngomong batu
1: nisan. Masuk akal nih.
0: Ada nanti
2: terus berdoa lagi. Juga.
0: Nah,
2: Papa. Doain aku ya, enggak.
1: Minta doain bapaknya.
0: Nah itu pembahasannya beda lagi. Kita bahas dulu pertama ziarah kubur.
1: Ziarah gimana?
0: Ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena Rasulullah sebelum meninggal itu memperbanyak ziarah kubur. Dan setiap ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Rasul mendoakan mereka yang di dalam kuburan itu. Lalu kemudian Rasul berkata bahwasanya sebentar lagi kami bersama kamu.
2: Oke.
0: Nah itu berarti untuk mengingatkan diri, karena Rasulullah berkata sebaik-baik pengingat adalah mati. Maka ketika orang mengingat mati, itu otomatis selesai itu semua maksiat itu. Artinya, kalau ada orang yang banyak maksiat, itu berarti dia jauh daripada mengingat mati. Nah makanya orang-orang yang mengingat mati, selalu baik. Nah cara mengingat mati yang paling bagus, pergi ke kuburan. Lihat tuh semuanya.
1: Lihat kematian kan?
0: Betul. Fir'aun, mati. Korun yang paling kaya, mati. Siapa lagi? Haman yang paling pintar, mati. Orang populer, mati. Semuanya, mati. Jadi lagu tuh. Orang kaya, mati. Kayak gitu-gitu. Yang nyanyi juga, mati juga. Makanya kalau ada orang ngomong, jangan foto bertiga, yang tengah pasti mati. Lah emang yang pinggir mati? Mati juga. Yang foto mati gak? Mati juga.
1: Yang ngajak ngobrol kuburan tuh gimana? Nah,
0: berarti kita udah jelas dengan ziarah kubur hukumnya sunnah.
1: Sunnah.
0: Tolong dibedakan ziarah kubur dengan syirik. Syirik adalah menjadikan Allah punya tandingan. Itu syirik.
1: Oh,
0: Allah itu gak suka menjadi punya tandingan. Allah itu pencemburu. Artinya, kalau kita treat misalnya pasangan kita supaya dia gak cemburu, Allah harus lebih di-treat lebih daripada itu. Makanya contoh ya, syirik ini kan pekerjaan hati nih, bukan pekerjaan amal. Contoh ya, itu syirik. Dia itu, minta sesuatu pada kuburan.
1: Itu minta doakan tadi berarti?
2: Minta doakan tadi ya.
0: Nah contoh ya, kalau doa beda lagi. Kalau doa, pertanyaanku adalah, orang di dalam kubur tuh bisa apa? Makanya kan di dalam Islam diajarin bahwasanya orang-orang itu kalau mau beramal pas masih hidup. Di hidup ini kata Imam Ali bin Abu Thalib bahwasanya ketika kita hidup ada amal tanpa ada perhitungan. Nanti setelah kita mati yang ada perhitungan, yang gak ada amal. Pertanyaannya kalau kita bacain, misalnya contoh kita bacain Al-Quran kepada orang yang sudah mati, pertanyaannya dia masih bisa amal gak? Contoh misalnya kita baca, wa aqimu sholah, ayo tegakkanlah sholat. Nah kalau dia tegak sholat beneran.
1: Wah ya serem sih.
0: Serem kan? Nah tapi
1: smoking dead.
0: Tapi kalau kita jadikan kalau kita membaca Al-Quran sebagai anak yang soleh, dan kita niatkan atau tidak kita niatkan, apakah mereka akan dapat pahalanya daripada perbuatan anak soleh? Dapat. Beda ya. Jadi kemudian kalau kita bacain dia supaya dia kemudian dengar dan berbuat, gak bisa.
2: Oke.
0: Okay. Kita minta gak bisa, itu yang saya yakini.
2: Kalau doa berarti, ya papa doain aku ya, semoga usahaku lancar.
0: Nah, jangan doa ke papanya, doanya ke Allah. Lah masa bapak gak bisa berdoa?
1: Dokter, Pak Ustadz, gue jadi kepikiran sesuatu deh. Ini rada balik sedikit ya. Dulu waktu pencerahan dari Tuhan juga dari cahaya. Buddha itu warnanya jadi kayak gitu tuh. Terus Islam kan Arab gitu. Hindu India. Terus Yahudi tuh Israel banget lah itu Yahudi. Ini apakah memang pattern nih Tuhan menurunkan sesuatu tuh
0: cahaya?
1: Iya, Tuhan menurunkan ya kayak seperti kayak Islam gitu. Nilai-nilai baik ini di setiap tempat tuh jadi bercampur dengan di mana diturunkan gitu. Sehingga terciptalah jadi agama namanya nih. Banyak nih.
0: Ya
1: kalau Buddha itu kan bukan Arab banget Buddha. Berarti apakah itu pas turun, ini Tuhan nih memang berkali-kali nurunin nih. Buddha kan duluan. Islam dulu. Islam habis itu lebih modern sekarang kan. Terus Yahudi juga, Hindu. Pikirin enggak, Pak Ustaz?
2: Waktu lu ngomong

0: waktu lu ngomong, yang gue kebayang tuh ada lagunya tuh. Lagu Sung Gokong kan.
1: Oke, menarik.
2: Ini gimana nih?
1: Oke.
2: Ini soalnya berhubungan nih.
1: Aku yakin, yang aku yakin, sebenarnya yang berhubungan kebaikan tuh berhubungan satu sama lain. Keburukan juga berhubungan satu sama lain. Maka konspirator-konspirator keburukan dan penganjur-penganjur kebaikan tuh pasti sama. Aku yakin setan tuh ada di mana-mana. Makanya dari ujung timur sampai ujung barat biasanya sama tuh. Ritualnya sama. Sama-sama nyembah matahari. Gak di timur, gak di barat, matahari disembah dan segala macam. Nah, yang antum bilang itu adalah bias namanya. Bias agama itu seperti apa. Tapi aku yakin agama itu daripada satu sebenarnya. Cuman ketika sampai ke satu tempat atau sampai pada orang-orang tertentu, dia ada biasnya. Nah, itulah kemudian kemampuan kita untuk melihat yang mana yang pure-nya ini dan yang mana yang bias. Dan yang bias ini pasti akan jadi budaya tadi kan ya. Nah, budaya mana yang masih bisa ditolerir, budaya mana yang gak bisa ditolerir. Nah, itu tugas agama tuh. Okay. Tapi pionnya pasti sama. Menarik Son Gokong. Contoh, Son Gokong. Son Gokong mencari kitab ke sebelah
2: barat.
1: Lihat ya, orang Cina itu bikin Son Gokong. Dia udah tahu kitab itu sebelah barat. Sedangkan orang-orang dulu menyembah dewa, penyembah-penyembah dewa, itu kalau bikin kuil, kuilnya ngadep ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab sebelah timur, betul. Orang timur nyari kitab ke sebelah barat. Nah, di tengah-tengah itulah tempat peradabannya manusia. Makanya agama-agama itu dapatnya dari tengah situ. Ya kan, itu namanya Syam itu kan daerah pertengahan. Mesopotamia itu juga daerah pertengahan. Nah, maka daerah pertengahan itu yang kemudian dapat dalam tanda kutip agama-agama itu tadi. Nah, tapi kebaikan itu universal. Nah, tinggal kita lihat dari kebaikan universal ini, kebenaran apa yang menyatukan mereka semua. Karena kebaikan itu adalah ekspresi daripada kebenaran.
0: Oke.
1: Gitu, bukan sebaliknya.
0: Oke, jadi kita runtut tadi ya. Atas dong, ke atas dong. Percaya mistis tadi pra-Islam ya. Berdoa dengan kekuburan itu sunnah. Tapi berdoa itu dengan Tuhan ya. Kita mendoakan yang sudah meninggal. Oke, okay, gak ada masalah.
1: Aku mau kasih tahu. Dokter tahu awal daripada syirik itu di Nabi siapa?
2: Nah, ini gimana?
1: Awal syirik. Jadi Nabi Adam tuh gak syirik. Anak-anak Adam berdosa, tapi tidak syirik. Tapi syirik itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh.
2: Oh iya benar, makanya di...
1: Betul. Gimana caranya kemudian syiriknya Nabi Nuh? Mereka buat patung-patung orang yang sudah mati. Lalu iblis meyakinkan pada manusia bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih mudorot. Bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih keburukan. Maka orang-orang tuh minta kepada patung. Tolonglah ini Hubal, Manat, apalagi Siwa segala macam. Bukan Siwa, siapa? Siwa kalau gak salah. Atlata, Uzza, Manat segala macam. Tolonglah ini kemudian. Agar kami ini
0: minta mendapat, kekayaan,
1: iya, hujan segala macam,
0: minta rezeki, minta hujan.
1: Betul. Yang diminta bukan Allah, padahal awalnya itu adalah dianggap cuma ini wasilah aja, okay, wasilah kepada orang soleh.
0: Okay.
1: Nah, makanya kalau kita bicara balik lagi ya, kalau kita bicara kubur, sekali lagi ini pasti perbedaan. Silahkan sampaikan dalilnya, karena menurut saya secara pribadi kita doa tuh ke Allah itu sudah cukup. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian meyakini bahwasanya mereka berziarah kepada orang-orang yang soleh dalam tanda kutip, bagi saya berhusnuzon. Contoh, mereka ziarah ke Wali Songo. Aku gak ada masalah. Aku juga ziarah kepada Wali Songo. Aku juga ziarah kepada orang-orang yang dalam tanda kutip hebat-hebat di dalam Islam. Tapi aku berhusnuzon bahwasanya aku datang ke sini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh, aku mengingatkan mati itu yang pertama. Yang kedua, aku berhadapan dengan orang-orang yang dulu hebat. Dan gimana caranya agar aku bisa untuk reflect kepada mereka.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan minta sesuatu.
0: Bukan menuhankan mereka.
2: Nih, dokter, aku mau nanya lagi satu lagi nih. Ini, Pak Ustadz, Islam ini bisa dimodif gak sih? Sesuai dengan... supaya nggak Arab banget, balik yang kayak tadi. Misalnya dia ada orang mau masuk Islam, dia di Norway misalnya.
1: Betul.
2: Kan kebudayaannya Viking tuh.
1: Betul.
2: Bisa nggak dia dimodif gitu?
1: Justru

0: mohon maaf gitu kan ya, menyukai Anda lebih daripada yang lainnya.
1: Benar juga sih.
0: Lain kan ya. Artinya Islam enggak melarang seksi, cuma Islam mengatur seksinya buat siapa.
1: Ah. Itu ini kerennya tuh Islam tuh. Lain jadi betul. Diskon.
0: Nah, benar. Itu benar.
1: Benar yang namanya apa? Eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam tuh di situ. Eksklusif,
0: premium. Nah, makanya aku tuh bilang ya, termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu, Dok, Masya Allah, Dok. Itu punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa? Selasa bajunya apa? Dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya, itu daster dari zaman kuliah.
2: Kayak gitu aja. Ya,
0: udah bolong lah, bau ikan asin dan segala macam.
1: Tapi itu, Pak Ustaz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu?
0: Yang mana?
1: Itu soal menutup aurat itu.
0: Menutup aurat itu dari Allah, karena kebudayaan Arab enggak ada. Kebudayaan Arab
1: serius?
0: Iya, kebudayaan Arab enggak kayak gitu. Kebudayaan Arab tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya, lalu kemudian kakinya enggak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang, segala macam, namanya mahalul zinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanan-dandanannya, kalau mohon maaf pelacur dandanya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandanya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain.
1: Oh, berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul memang merubah situasi di Arab ya.
0: Makanya heboh. Makanya Arab jadi heboh. Karena, jadi gini, lu bisa bayangin ya. Andaikan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh nggak? Nggak kontroversi.
1: Ya enggak, pasti kontroversi.
0: Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang nggak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, diametral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu, Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi nggak punya kekuasaan lagi.
1: Oh. Berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu? Di Arab itu apa tuh dulu?
0: Semuanya menyembah berhala.
1: Oh.
0: Jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya, posisi perempuan itu parah banget tuh.
1: Di Arab sih parah banget.
0: Islam langsung ngasih posisi perempuan tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh gak orang? Coba lu bayangin, zaman lu perempuan tuh gak jadi warisan. Sorry, perempuan gak dapat warisan. Bahkan bisa jadi warisan. Islam datang.
1: Perempuan jadi warisan?
0: Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki. Bayangin nih, kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya?
1: Buset, 40 lah, 30 lah.
0: Kalau tahun dia nikah 2.
1: Iya juga.
0: Dan itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya, dia umur 60 tahun nih, berarti isinya ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20.
1: Benar, iya betul.
0: Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya.
1: Bininya
0: bisa dinikahi sama anaknya.
1: Buset.
0: Kalau dia punya anak, namanya siapa tuh? Anaknya manggil apa? Engkong?
1: Bingung juga ya.
0: Atau bapak?
1: Oh, berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh, kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa, apa namanya, bisa poligami.
0: Iya.
1: Ternyata
0: pas Islam datang.
1: Iya, dulu bisa 20-30 pas Islam
2: datang. Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata ini. Beberapa hari yang lalu.
0: Yang mana?
2: Ada seseorang yang ngomong dengan aku. Nah, kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustaz Felix katanya kan. Mau nikah lagi lu kayak gitu kan. Itu gak aku ngomong apa.
0: Apa?
2: Karena dia ngomong itu di satu-satunya agama di dunia ini dia bilang. Yang memperbolehkan menikah lagi cuma Islam. Karena yang lain, agama yang lain kan cuma satu tuh, gitu kan. Cuma yang Islam ini cuma bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Kok gak aku jawab? Ya, aku mau banggain dulu diriku.
1: Yoi.
2: Aku, kan dia kan ngomong kayak gitu kan, seolah-olah menganggap bahwa Islam itu tidak ada baiknya kan.
0: Betul.
2: Itu kan yang pengen disampaikan. Kan aku ngomong, sebenarnya gak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang, kok gak sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30 orang.
1: Iya, benar.
2: Dan jadi, itu tuh
1: jadi, kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok waktu itu.
2: Orang itu nikah sampai 20-30 orang dan seenak-enaknya, gue bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaikin ini. Dan betul, pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, gue bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui,
0: banyak yang protes
2: satu, ya kan, perselingkuhan itu tidak baik, dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai, karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget, gue bilang.
0: Jadi 4 tiba-tiba ya?
2: Iya, jadi 4, dan semuanya itu diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi, sehingga ngelihatnya seolah-olah itu gak baik.
0: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat agama-agama lain ya, ini kalau mau konsisten, sekali lagi Indonesia standar ganda tuh. Pertanyaannya, kalau agama-agama lain, contoh misalnya Kristen misalnya,

0: Ya, atau Yahudi, kan mereka pasti mengaku Ibrahim dong. Ibrahim istrinya berapa coba tanya?
1: Iya juga ya.
0: Lah kalau dibilang Bani Israel itu artinya 12 anak Yakub. Pertanyaannya apa 12-12 dari istri yang satu? Ayo loh.
1: Belum tentu.
0: Enggak tentu juga. Sudah pasti ada 4 ibunya. Ibunya 4, Yusuf dan Benyamin itu dari ibu yang satu. Sementara kemudian ada 3 ibu yang lain yang ngelahirin ada 10 anak yang lain. Ayo loh, berarti mereka poligami. Pertanyaan yang kedua, Yesus bagi orang-orang Nasrani kan jelas gak nikah kan ya. Nah pertanyaannya apa lu harus gak nikah semua yang masuk Kristen? Sama kayak di Islam, apakah di dalam Islam harus nikah 4 semua? Enggak, karena itulah namanya syariat kan.
1: Berarti ini logiknya gitu.
0: Itu logik kan ya. Nah jadi kira-kira gitu. Nah kalau kita balik lagi kemudian dalam perkara agama, memang betul. Jadi di dalam Islam tuh semuanya itu diatur oleh Allah. Nah nanti yang diatur oleh Allah ini ada yang diametral dengan budaya seperti yang tadi. Tiba-tiba perempuan itu dapat warisan, itu heboh semua orang. Bayangin laki-laki yang toksik itu. Ah perempuan dapat warisan, ogah gua.
2: Ada perubahan peraturan.
0: Yang kedua, haid itu dibilang penyakit parah.
1: Dulu
0: belum ada Islam. Perempuan haid, pindahin dari rumah, jangan dideketin. Di dalam Islam nggak apa-apa, yang nggak boleh cuma bersetubuh aja.
1: Karena penyakitnya juga sih, itu kan bulanan ya.
0: Betul.
1: Kenapa penyakit parah?
0: Kenapa penyakit parah? Di dalam Islam yang penting lu nggak boleh masuk.
1: Oh berarti setiap cewek dulu disehina itu.
0: Sehina itu.
1: Udah pasti semua cewek mengidap penyakit parah dong.
0: Bener. Karena punya haid kan. Kata Allah,
1: ya, gila kali ya.
0: Gak ada masalah.
2: Gue bayangin ya. Gila kali zaman dulu. Kita aja yang kasih edukasi ke masyarakat kayak gini ya. Sampai berdarah-darah kadang-kadang. Gue bayangin gak kalau Rasul ya. Dengan bawa seaturan yang namanya.
1: Kontroversi itu.
2: Berubah banget.
1: Iya kontroversi.
0: Makanya orang nonton ini jadi apresiat sama Dr. Richard. Karena mereka belum pernah ketemu kafir Quraisy.
1: Iya.
0: Belum ada apa-apanya.
1: Lebih parah berarti.
0: Lebih parah jauh.
1: Berarti kafir Quraisy ini dia menganut agama apa? Kan menyembah berhala. Cuma kebudayaannya kebudayaan apa?
0: Dia sebenarnya enggak punya agama, dia status quo. Dia intinya kekuasaan aja. Maka bagi mereka enggak peduli dengan agama apapun selama enggak ganggu kekuasaan mereka.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Ya dzal asmaul husna.
5: Saudaraku, jangan sampai cita-cita kita tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia tidak akan mampu dilangkai oleh harapan manusia. Jikalau kita menginginkan sesuatu, maka jangan sampai ketamakan kita itu melebihi keinginan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Jadikanlah dirinya sebagai tujuan kita dalam hal apapun, baik pekerjaan, istirahat, ibadah, dan lain sebagainya. Jikalau niat kita sudah ikhlas untuknya, maka kita berhak mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya di akhirat. Jangan sampai kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, kita lebih mementingkan pekerjaan daripada beribadah kepadanya. Kita lebih mementingkan membeli mobil dan rumah mewah daripada menyambut seruannya di tanah suci. Atau kita lebih daripada mengeluarkan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh lainnya yang bisa kita jadikan patokan. Allah adalah zat yang maha kuasa. Apapun yang kita minta akan dikabulkannya. Jikalau ada manusia yang marah karena kita meminta kepadanya, maka dia justru marah jikalau kita tidak meminta kepadanya. Tempatkanlah dirinya di bagian teratas dalam diri kita. Mari kita jadikan diri Allah Subhanahu wa taala menjadi nomor satu, agar karunia dan taufiknya

Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Semua hamba Allah yang beriman merindukan rahmatnya Allah. Itu pun setelah bermujahadah, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis, kebahagiaan hidup di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat selama-lamanya, tidak akan pernah tercapai kecuali Allah merahmatinya. Itulah yang membuat hamba beriman bermujahadah, mengemis, merayu, menggoda Allah dengan ubudiyahnya agar Allah merahmatinya. La ahad yadkhul al-jannah illa rahmatullah. Tidak satu pun, hatta hamba yang beriman sekalipun, masuk surga kecuali rahmatnya. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya. Apakah hamba yang beriman itu dirahmati atau tidak?

Itulah yang membuat hamba beriman terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun, ada di antara ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Huwal alim, la ahad ya'rif illahu. Tapi ada tanda-tandanya. Tentu, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda hamba yang dirahmati oleh Allah adalah fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat, dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan bertaubat itu. Tidak ia sia-siakan, karena kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam hidup, perjalanan hidup dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat nanti adalah fursatu taubah, kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: padha karo sistem negarane wong Londo kono.
1: Lah jan. Inilah yaitu sebuah sistem negara yang menyuburkan praktek memperkaya diri sendiri.
0: Bahasamu lecet. Sajak kaya pengamat politik wae lecet. Tapi kowe bener lho, Jo. Banyak orang di dunia ini yang menjabat sebuah jabatan dengan tidak amanah, Jo. Seperti menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri. Padahal di dalam Islam itu termasuk larangan lho, Jo.
1: Iya, Kang. Aku tadi kelingan yang ono hadis Nabi kuwi sing nerangke yang ciri-ciri munafik itu ada tiga.
0: Ngopo kuwi, Jo?
1: Sing pertama, apabila berbicara

0: Enak cang.
1: Iya ya cuy ya. Enak cuy ki ono ayat neng Al Quran. Artinya gini cuy. Surat Al Anfal ayat 17 cuy. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui.
0: Lah iya, jano ki wis komplit lho kang. Neng Al Quran ono. Lah neng hadis kok ya do isih akeh sing tumindak koyo ngono kuwi lho kang. So meneh yen meh pemilu karo pilkada kae. Wes, ngendi-ngendi do politik pencitraan. Wee.

0: biar diekspos media-media. Nah, terus mengko diberitakne kuwi mesti sing apik-apik tok. Bareng wis dadi terus blenjani janji, mendolimi lan kuwi korupsi kuwi.
1: Wet. Saiki kowe krisis tenan aja.
0: Wewe.
1: Cocok tenan kowe dadi pengamat politik aja.
0: Genrakno.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi.

0: partisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
6: Kali ini kita membahas sesuatu menurut saya penting gitu ya. Kita membahas sesuatu bagaimana kita hidup sehat ya, kemudian apa mendapatkan ridho ya dari Allah SWT itu penting. Dan ada unsur kesehatan, menjaga kebugaran semuanya. Dan tamu saya sangat istimewa, seorang dokter tapi sudah enggak punya tempat praktek khusus lagi katanya. Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Elmi.
6: Dari Jambi ternyata.
7: Betul sekali.
6: Wong Jambi.
7: Wong Jambi kita. Sama-sama wong kita.
6: Gitu. Anda tuh dokter umum ya, Dek?
7: Aslinya dokter umum.
6: Wah. Dokter umum. Jadi kalau Anda, Pak Dokter, mendeskripsikan siapa saudara sebenarnya Zaidul Akbar, menurut Pak Zaidul apa ya?
7: Saya itu Iya. Ini panjang ini
6: pembahasan. Tidak apa-apa lah. Tapi kita punya 4 hari 4 malam lah.
7: Sebuah perjalanan hidup saya, Zainul Akbar itu ketika beliau sosok ini katakanlah ditakdirkan Allah belajar kedokteran. Kemudian dari situ ternyata khususnya Islam itu memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana cara hidup sehat.
6: Hidup sehat. Di Islam itu ada ya?
7: Ada. Okay. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mendalami itu.
6: Menekuni itu.
7: Menekuni scientific. Sehingga ketika digabungkan beberapa dimensi-dimensi pengobatan yang ada dengan Al-Quran atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata jadi indah sekali. Jadi itulah yang saya sekarang coba sampaikan ke banyak halangan. Jadi Zainul Akbar itu sosoknya.
6: Sosoknya? Sosoknya. Nggak panjang kan?
7: Gak banyak, ternyata gak banyak.
6: Berdakwah juga?
7: Berdakwah lah, seperti itulah. Okay. Karena memang saya sering sampaikan bahwa kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan tentunya petunjuk Nabi SAW, karena Nabi manusia yang paling sehat.
6: Paling sehat?
7: Paling sehat.
6: Dok, saya tertarik satu artikel katanya. Anda punya tips bagaimana ngecilin perut untuk laki dan menambah kejantanan gitu ya?
7: Bonus iya, ya? Itu sebenarnya menambah kejantanan. Ya, gampang sih kalau itu.
6: Coba dong.
7: Ya sebenarnya gini, tahu gitu. Kalau pakai rumus ya, ini rumus standar. Kalau kita bicara tentang, tapi gini, ini ada sebelum saya ngomong itu, saya ngomong itu ini dulu, scientificnya dulu. Kenapa dalam Islam itu mungkin kegemukan itu tidak diharamkan ya, cuman bahkan Umar pernah memarahin seseorang ketika di zamannya beliau radhiyallahu anhu itu ada orang yang badannya besar gemuk gitu kan. Ternyata
6: gemuk baru, di perut ternyata.
7: Iyalah tentunya kalau laki-laki kan ke perut. Ya. Kalau perempuan biasanya maaf ke belakang kan atau ke paha seperti itu. Nah, itu ternyata memang dari beberapa data yang saya baca itu ternyata di laki-laki itu ada enzim yang bisa mengcomfort ketika terjadi lemak yang berlebihan itu dari testosteronnya dia testosteron, itu convert ke estrogen.
6: Testosteron di convert ke
7: estrogen.
6: Estrogen. Iya. Oh, jadi apa lemaknya hilang?
7: Bukan lemaknya hilang. Jadi laki-laki yang berlebihan berat badannya, which is dia lemaknya berlebihan, maka akan ada enzim yang mengubah lemak tadi.
6: Iya.
7: Mungkin tidak semua mengubah si lemak itu menjadi hormon wanita.
6: Jadi begitu?
7: Iya.
6: Jadi kalau makin gendut, seorang laki-laki akan makin feminin?
7: Saya tidak mengatakan feminin, tapi hormon laki-laki berkurang.
6: Karena testosteron itu ada apa katanya ada skalanya dok
7: ya. Iya, makanya testosteron itu ya dia sebenarnya bukan cuma hormon laki-laki saja. Ya. Makanya kalau Al-Qur'an menyebutkan tentang
6: testosteron bagaimana, itu hormon kejantanan kan.
7: Iya, boleh dikatakan begitulah ya.
6: Susah banget.
7: Iya, karena dia urusan dia bukan cuma kejantanan doang masalahnya.
6: Apalagi?
7: Dia juga urusan sama mood, ide, motivasi.
6: Oh, ada di situ
7: juga. Makanya dalam Quran itu Allah menyebutkan laki-laki itu sosoknya ada dua. Yang pertama zukuroh sama rijal atau rujulah. Ini dua kata ini berbeda.
6: Apa artinya?
7: Zukuroh itu laki-laki yang laki-laki cuma jenis kelamin seorang laki-laki. Tapi kalau rijal dia satu komplek lelaki dengan komplit paket kejantanan, paket apalagi idenya.
6: Pantas orang Jambi banyak namanya rijal ya.
7: Rijal itu bagus lah namanya. Makanya kalau dalam surah An-Nisa Ar-Rijal Qawwam 'ala Nisa kata Allah kan bahwa laki-laki itu pemimpin. Jadi kalau Al-Qur'an kita kan kalau pakai terjemahan Indonesia kita semua sebut itu Rijal itu pemimpin.
6: Oke. Okay,
7: okay. 'Ala Nisa. Jadi sebenarnya itu bukan itu sebenarnya. Jadi dia yang memutuskan dia mungkin inisiator ya, eksekutor ya, apa evaluator ya semua dalam satu paket.
6: Oke, okay, kita balik ke pertanyaan saya semula gitu. Jadi menjelaskan. Bagaimana bisa kita menguruskan perut? Saya lumayan agak kurus nih, saya turun 10 kilo ya.
7: Ya.
6: Ya, dan kemudian menaikkan hormon testosteron.
7: Baik, ini mudah sebenarnya. Kalau pakai rumus standar, kalori in sama kalori out sama, maka maintain berat badan. Kalori in sama kalori out sama ya.
6: Ya.
7: Kemudian kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka dia akan turun berat badan. Kalori out lebih besar, kalori in lebih besar daripada kalori in. Kalori in lebih besar daripada kalori out, maka naik berat badan.
6: Ya.
7: Itu rumus standarnya. Jadi kalau itu dipakai sebenarnya mudah sekali kita mengapply rumus itu pada makanan kita sehari-hari. Contoh nih, kenapa sekarang obesitas atau mungkin penyakit-penyakit hubungannya sama kegemukan, ya lemak berlebih itu berlimpah di mana-mana? Karena contoh nih, pagi-pagi pagi-pagi orang sudah makan sebelum mungkin nasi uduk, nasi goreng misalkan ya. Ada nasi uduknya atau nasi goreng lah mungkin gampang ya. Nasi ada gorengnya.

0: Ada kerupuknya, ada bakwannya, terus ada teh manisnya, itu kan gula semua. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah ngasih tahu falyan zuril insanu ila ta'amin. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Al-Quran begitu. Jadi sebenarnya akhirnya apa? Karena gula yang berlebihan, akhirnya karena tubuh kita ini gak kuat dengan atau tidak terbiasa dengan gula yang tinggi, dia kayak konslet bahasa saya itu. Onslet. Akhirnya sekarang kalau kita lihat penyakit-penyakit seperti stroke, kencing manis, darah tinggi, segala macam itu kan bukan cuma kelebihan gula, tapi satu penyebab yang terjadi yang tidak diketahui orang banyak, dan ini akan jadi epidemik berikutnya adalah insulin resisten karena kelebihan gula. Jadi sudah lain dimakan nggak benar, nggak baik, berlebihan pula, banyak gula pula, ya sudahlah. Tinggal tunggu waktunya itu. Jadi itu rumus sederhananya Pak Elmi. Tapi kalau mau pakai rumus yang lain, itu saya bisa tambahkan sedikit lagi. Ya, misalkan nih, rumus turun berat badan apa? Kalori in tambah kalori out, harus lebih kecil kalori in. Tapi kita nggak cukup cuman sekedar menurunkan berat badan. Karena saya dulu pernah bikin challenge di IG, udah lama, waktu 4 tahun yang lalu mungkin. Saya bikinnya 7 Days Challenge JSR. Itu turunnya gampang banget, seminggu doang. Tapi itu agak drastis turunnya. Saya bilang, kalori itu kita batasin. Jadi kalau mungkin bahasa itu very low calorie diet gitu kan. Seperti itulah. Kemudian, setelah kurus terus mereka mau ngapain? Nah, di sini akhirnya kita belajar lagi, masuk lagi. Sebenarnya kalau sudah masuk begitu, ketika kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka pasti turun berat badan. And then bagaimana supaya dia tetap bisa punya power? Masukin protein. Jadi masukin protein, tubuhnya kita kurangi udah selesai itu.
1: Daging masuk,
0: sayur masuk, kalori kita batasin, nasi apa segala macam itu. Ya, dia akan maintain itu, kan akan memperkuat massa otot. Nah, memperkuat massa ototnya apalagi tambah lagi dengan namanya resistance training, barbell, apa mungkin push up, squat, segala macam, sifat menggunakan berat badan atau mungkin alat, itu lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi untuk mengobati insulin resisten tadi. Seperti itulah kurang lebih. Itu rumus sederhananya. Jadi kalau mau turun berat badan, mengurangi lemak, ya sudah.
1: Gampang.
0: Cuman, yang susah apa? Yang susah itu mengontrol nafsu.
1: Nafsu makan terutama.
0: Nafsu, karena Al-Quran itu menyebutkan tentang makanan itu setelah kata-kata kalimat halal dan thayyib, itu ada kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi dalam makanan minuman kita tuh ada yang bercokol di situ.
1: Emang syaitan banyak makan?
0: Enggak juga. Penyebab salah satu lemahnya iman adalah banyak makan.
1: Digodain setan.
0: Makanya kan
1: saya pikir setan banyak makan.
0: Setan kayaknya dia banyak puasa. Tergantung kita ngasih makan dia atau tidak.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Oke, jadi menarik juga ya. Jadi sebenarnya apalagi barangkali ya Dr. Zadu bisa menggambarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi gitu yang bisa kita teladanin supaya kita hidup sehat.
0: Saya baca buku Atomic Habits. Mungkin filmnya baca Atomic juga lah. Atomic Habits. Itu buku baru. Karangan seorang penulis di Amerika, dia kalau nggak salah
1: non muslim.
0: Saya baca buku itu termasuk juga apalagi itu ya, tentang kebiasaan gitu kan. Kemudian saya coba cerita buku ini awalnya dia ini pemain baseball. Kemudian setelah dia satu kali permainan SMA kalau nggak salah awalnya itu, kemudian stick baseball itu kena kalau nggak salah kepala beliau penulis buku ini, saya lupa nama siapa itu. Akhirnya dia bisa survive intinya dengan kondisi yang sangat parah. Akhirnya nulislah buku itu, Atomic Habit itu.
1: Oke.
0: Dia menceritakan tiny habits, dia bilang will change everything, dia bilang. Sedikit ke apa tuh namanya
1: perubahan
0: kebiasaannya itu bisa mengubah segalanya. Saya bilang ini kalau sana umat Islam itu ya mempelajari bagaimana kebiasaan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi.
1: Menurut itu saya, spesifik dia memberitahu tentang iya, apa
0: kebiasaannya
1: Nabi.
0: Contoh ya.
1: Nah, spesifik dia menyebut Nabi Muhammad.
0: Oh enggak, di situ enggak sebutin. Cuman saya ini bicaranya saya mau convert aja ke bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad.
1: Sama dengan di buku itu.
0: Jauh tulisan. Lebih powerful lah Nabi punya cerita.
1: Ya. Apa kebiasaan
0: salah satunya Nabi ya. Salah satunya dalam buku itu dia bilang mulai misalkan kita menyusun di buku Tiny Habit ya, Atomic Habit itu. Dia bilang kalau ketika Anda di rumah coba susun itu. Sendal berantakan itu tuh. Itu tiny dia bilang. Tapi itu bisa mengubah banyak hal, kata dia begitulah. Nah terus saya mencoba
1: apa menjadi lebih sehat,
0: bukan jiwanya lebih tenang. Kata dia begitu. Kemudian kita bisa punya ide bagus lagi segala macam. Saya bilang dalam hati saya gitu kan, kalau saat ini kita tahu bagaimana kebiasaan Nabi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, menurut saya itu jauh lebih powerful. Contoh nih, ada satu buku saya baca tentang kitab tidur, hampir 500 halaman.

0: itu menceritakan dahsyatnya tidur. Dahsyatnya tidur itu karena apa yang terjadi pada tidur itu sebenarnya? Growth hormonnya, kemudian repairing sistemnya, metabolisme tubuh kita tuh diperbaiki semua sama Allah waktu tidur. Ini kan sebuah rahmat dari Allah tentunya. Contoh begini ya, kalau kita mungkin diberikan sesuatu, maka kita biasanya beradab luar biasa terhadap sesuatu yang besar itulah misalkan. Nah, bicara tidur, tidur itu kalau kita lihat, kalau Pak Helmi tanya ke personal trainer segala macam, mustahil bisa dapat tubuh sehat kalau tidurnya nggak dapat.
1: Tidurnya kurang?
0: Tidurnya kurang, mustahil, mustahil.
1: Berapa jam sih dok?
0: Kalau saya baca itu beberapa menyebutkan 6-8 jam.
1: 6-8
0: jam. Itu yang dilakukan Nabi kan, Nabi makanya tidurnya habis sisa. Nanti bangun malam. Saya kemarin waktu ada acara tabligh ke Sukabumi, saya ketemu wali kota, saya bilang, coba sekali-sekali rapatnya, meetingnya malam-malam, saya bilang. Karena itu waktu terbaik. Otak kita tuh lagi fresh banget, tapi dimulai dari tidurnya agak cepat ya, saya bilang begitu.
1: Nah, ternyata, bangun tengah malam berapa?
0: Bangun tengah malam. Jadi kalau mau bikin ide, bikin tulisan segala macam, bangun tengah malam. Okay. Mulai dari saat-saat, mungkin 2 rakaat tahajud cukup, 1 witir selesai lah, gak usah lama-lama lah. Dengan sisanya, okay, berkarya. Karena ulama-ulama zaman dulu, semuanya mereka berkarya itu di malam hari kebanyakan sebagian besar. Gitu. Jadi begitu. Jadi dan ternyata begini, karena luar biasa yang Allah berikan waktu tidur itu kayak tubuh kita ya, repairing, resetting, pokoknya semua sistem yang sifatnya bermasalah itu sama tidur itu diperbaiki. Maka Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Beradab. Beradab maksudnya apa? Nabi itu membaca doa yang banyak sekali menjelang tidur.
1: Menjelang tidur.
0: Menjelang tidur. Mulai dari baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ikhlas, bilang ini mungkin bentuk kita beradab dengan tidur itu gitu. Sehingga tidurnya itu menjadi tidur yang nyenyak. Kalau orang bilang sekarang deep sleeping lah, mungkin lah seperti itulah. Makanya beberapa riset pun juga menunjukkan bahwa ternyata orang yang tidur dengan mematikan lampu saja itu efeknya berbeda dengan orang yang tidur dengan tidak mematikan lampu. Itu yang pertama. Termasuk juga kalau mau tidur mau sehat, jangan ada wifi hidup malam.
1: Jangan ada wifi
0: itu malam. Matikan. Kalau bisa semua gelombang elektromagnetik waktu kita tidur tuh dimatikan semua. Kalau mau dapat tidur yang benar. Gitu, seperti itu salah satu contohnya tidur. Nah, bicara testosteron, estrogen, semua di tidur tuh di-recovering semua atau mungkin di-resetting semua sama Allah. Seperti itulah. Makanya bangun tidur kita baca doa. Doanya apa? Alhamdulillah kan gitu kan.
1: Hidup.
0: Alhamdulillahillazi ahyana
1: wa bangun ya.
0: Bangun tidur kan? Karena bilang alhamdulillah. Oh tadi malam ruh kita diambil tapi jantung kita masih jalan. Paru semua masih jalan gitu. Seperti itulah. Dan itu tadi kalau bicara testosteron, tadi kalau laki-laki yang tidurnya kurang, testosteronnya tidak mungkin stabil dan normal. Enggak mungkin. Nah, maksud juga perempuan. Itu.
1: Adab tidur, posisi tidur yang direkomendasikan seperti apa ya, Dok?
0: Kalau Nabi ngajarkan tidur di sisi kanan, Pak Elmi. Jadi tidur kita tuh miring di sisi kanan, jadi jantung tuh di atas.
1: Jadi jangan nindihin jantung ya?
0: Iya, jadi jantung di atas sehingga beban jantung nggak berat. Jadi tidur pun ternyata...
1: Itu caranya Nabi tidur? Jadi kita ke arah kanan gitu, miring ke kanan.
0: Dan itu
1: telentang juga nggak boleh?
0: Nggak telentang masih dibolehkan, yang dilarang itu tidur tengkurap. Karena itu beban biasanya semua, jadi kan semua beban
1: jatuh, ya?
0: ke apa dada semua itu nggak boleh.
1: Atau ngadap ke kiri.
0: Kenapa?
1: Atau ngadap ke kiri. Ngadap ke kiri ngadap itu katanya menghimpit jantung ya?
0: Iya, jantung kan otomatis kan di bawah kalau kiri kan. Jadi darah semua ke sana. Jadi dengan kondisi jantung di atas itu lebih ibaratnya gravitasi kan. Ya. Lebih gampang dia mengalirkan darah ke berbagai saluran pembuluh darah. Seperti itulah.
1: Apalagi dok? Adab tidur.
0: Adab tidur?
1: Iya.
0: Ya tadi doa ya, kemudian ada berdoa, kemudian apa tuh namanya, posisi tangan. Nabi terus begini.
1: Begini ya?
0: Iya, Nabi terus. Jadi nanti kakinya itu kan nanti kayak bersilangan gitu loh Pak Elmi. Bersilangan, jadi kalau posisi kita tidur kanan kan berarti kaki kanan tuh nanti nyilang kaki kiri lah, seperti itulah. Kaki kiri, nyilang kaki kanan, seperti itu.
1: Oh disilang begini?
0: Bukan disilang, tapi di kayak... Ini misalkan ini posisi begini sini. Nah, kaki saya kan begini nanti tuh.
1: Oh, nah, itu yang disarankan.
0: Itu tidur yang paling rileks. Dan biasanya kalau orang ngorokan hilang ngoroknya. Karena kan enggak ada tekanan atau mungkin enggak jatuh itu si lidah itu ke saluran napas.
1: Ngorok enggak ngiler ya kalau
0: ngiler ya apa-apa. Seperti itu salah satu itu. Kemudian kalau saya biasanya saya tambahkan dengan apa yang saya pelajari tentang dunia mungkin tumbuhan herbal itu. Jadi saya pernah ketemu satu produk dari Amerika. Produk ini dia sebutnya, saya lupa namanya itu apa, tapi dia katakan itu ternyata disebutkan cuman dia intinya itu black kurkumin.
1: Kurkumin.
0: Kurkumin semacam kunyit, tapi saya cek lagi ternyata cuman black seed. Habatus sauda. Salah satu biang hormon mereka sebutnya begitu, yang itu biasanya saya sarankan biasanya kalau malam-malam itu kan nggak ada makanan lagi masuk, kemudian kita dengan mengkonsumsi yang master hormon tadi itu, kalau versinya Nabi ya, dalam artian Nabi mengajarkan makan habu soda misalkan, itu sebelum minum, sebelum tidur tuh makanlah itu dulu, mungkin ya 3 kapsul 2 kapsul cukuplah membantu membersihkan itu. Makanya itu adab yang kesekian. Kemudian balik lagi, sering saya sampaikan, malam itu bukan waktu untuk banyak makan. Jadi Nabi pun kebanyakan tadi, habis isya beliau tidur kalau nggak ada urusan keumatan. Jadi seperti itulah. Okay. Itu salah satu adabnya itu, jangan banyak makan waktu tidur kalau mau sehat. Karena makan di malam hari dengan jumlah kalori yang sama dengan kita makan di siang hari, efeknya ke tubuh badan.
1: Menjadi lebih gemuk katanya.
0: Iyalah. Sangat.
1: Nggak sempat diproses secara
0: sempurna. Iyalah, orang tubuh, kan dalam Quran Allah sudah bilang, wajalna laila libas, akan menjadikan malam itu istirahat, kata Allah. Maka jangan banyak-banyak memberatkan badan. Nah gitu, seperti itu.
1: Oke, bangun tidur, apa adabnya?
0: Bangun tidur, adab yang biasa diajarkan Nabi, membaca doa, alhamdulillahi ahina ba'da matata, dan itu doa motivasi menurut saya. Contoh begini, kita mungkin ada mahasiswa-mahasiswa itu dikasih tahu bahwa nanti 3 hari lagi kamu ujian ya. Ujian ini akan menentukan masa depanmu. Pasti mahasiswa itu akan bersiap-siap. Seperti itulah. Nah, kata-kata dalam doa bangun tidur itu menurut saya itu menarik. Kenapa? Kalimat yang terakhir, di situ Rasul mengajarkan, wa ilaihin nusyur, kata Rasulullah. Dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Artinya, mukmin itu dari awal bangun tidurnya, dia sudah punya motivasi bahwa dia akan ketemu Allah, dia harus mempersiapkan ketemu dengan Allah. Makanya, kalau dia mentadaburi doa bangun tidur saja, harusnya menjadi muslim yang powerful. Punya semangat, punya ide, segala macam. Kamu ketemu Allah kok. Mempersiapkan amal, kebaikan, segala macam seperti itu. Nah, itu membaca itu. Kemudian Nabi membaca beberapa ayat terakhir surat Ali Imran. Yang bunyinya itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab, seterusnya. Tuh. Kemudian Nabi bersiwak.
1: Sikat gigi.
0: Siwak. Siwak ini menarik menurut saya kalau dibahas sedikit. karena waktu Nabi mau meninggal, yang diminta Nabi itu 2. Air sama siwak. Air. Air putih. Untuk membasuh sebagian, seingat saya kemarin satu lagi siwak. Siwak itu jelas banget disebutkan dalam sebuah hadis-hadis sahih bahwa Nabi itu ketika mau meninggal minta siwak untuk membersihkan mulut beliau. Makanya hadis-hadis tentang siwak itu sangat besar, sangat banyak atau sangat kuat lah. Saya kemarin ketemu dengan seorang sahabat teman yang dia gara-gara siwak jadi profesor.
1: Iya.
0: Saya kemarin, insya Allah nanti tanggal berapa tuh diundang acara pengukuhan guru besar. Siwak itu saya ketemu sama beliau di Turki. Dia presentasi siwak di Turki.
1: Siwak itu kan dari kayu, ranting pohon gitu kan?
0: Kayu arak namanya.
1: Kayu arak. Hanya ada di...
0: Iya, setahu saya. Kayaknya. Semua kandungan pasta gigi ada di siwak. Dan ternyata, kalau kita buka lagi, kenapa Nabi sampai luar biasa memperhatikan kesehatan mulut? Ternyata, mulut ini urusannya sama jantung, sama otak. Jadi kalau mau pintar, banyak-banyaklah urusan bersiwak-siwak begini. Dan ada satu penyakit di jantung, Pak Elmi, yang kita sebutnya endokarditis infektif. Itu bisa disebabkan oleh karena oral hygiene yang buruk. Ada. Jadi gara-gara gigi buruk, itu jantungnya bisa infeksi.
1: Buruk dalam arti apa, dok?
0: Infeksi, karies, mungkin tidak banyak karangnya, tidak bersih, segala macam. Kan salah satu indikator, maaf ya, mulut yang tidak bagus, izin itu kan biasanya bau mulut. Itu kalau saya tarik lagi ke belakang lagi, biasanya perutnya pasti masalah. Orang yang bau mulut, itu perutnya pasti masalah. Fermentasi di perut itu nggak benar.
1: Nyambung gitu ya?
0: Nyambung semua. Jadi tubuh kita connected semua kan. Terhubung dari ujung kepala, ujung kaki.
1: Orang ini sistem ya?
0: Sistem. Jadi nggak bisa mandang manusia itu sebagai satu, apa ya?
1: Part by part.
0: Nggak bisa dia. Nggak bisa. Seperti itulah. Bahkan urusan me time pun dalam Islam diatur.
1: Me time. Kan kita perlu apa? Meditasi, merenung sendiri, kontemplasi lah ya.
0: Itu dalam seorang ulama namanya Wahab bin Munabi, dia menceritakan begini, kalau Anda mau mempergunakan akal Anda dengan baik, kata dia, maka bagilah waktu dalam hidup Anda itu 4.
1: Apa aja dok?
0: Yang pertama, waktu bermunajat kepada Allah, ngobrol.
1: Ngobrol. Salat, doa ya.
0: Doa. Tapi ngobrol itu bukan sekedar ngobrol. Kita kan sering kadang-kadang ritual, yeah. Bukan ritual, kayak

0: regularitas saja gitu, yeah, tapi nggak ngobrol.
1: Cenderung karena udah terlalu Atina, sering dari kecil gitu.
0: Jadi ngobrol, benar-benar ngobrol, kayak ngobrol gini, ya Allah, aku tuh pengen banget begini ya Allah.
1: Boleh nggak ya Allah? Masuk betul ya?
0: Masuk betul, sebagaimana doanya Nabi Zakaria ketika beliau
1: banyak apa, orang berdoa kan reguler aja ya.
0: Kita reguler,
1: kan jadi dari kecil begitu.
0: Kalau ya, bahasa kita, kalau saya sering sebutnya nggak ada vibes-nya,
1: nggak ada soul-nya lagi.
0: Nggak ada soul-nya.
1: Ya, ya, ya.
0: Ngobrol lah sama Allah. Apa yang kita mau tuh kasih tahu sama Allah, kasih tahu aja. Kayak Nabi Zakaria itu waktu umur 90 tahun kan mau dikasih anak sama Allah dengan usia istri 70 tahun sih nggak sih? Yang dia keluhkan apa? Aku sudah tua, aku sudah uban, tulang-tulangku sudah keropos. Ini kan Allah tahu semua. Terus buat apa diomongin sama Allah? Tapi itulah bentuk manjanya Nabi Zakaria kepada Allah. Aku sudah tua, tapi nggak punya keturunan pewaris lagi ya Allah, maka berikan aku keturunan gitulah, seperti itulah. Nah, Allah kasih, itu ngobrol manja. Jadi bab itu bukan seorang nabi ngomongin receh remeh temeh, enggak. Tapi ini bentuk manjanya mereka kepada Allah. Itu jadi itu salah satunya ya. Yang pertama tuh munajat. Yang kedua apa? Waktu kita bermuhasabah. Kita muhasabah. Kita harus ada apa ya? Waktu kita tuh nanya ke diri kita, aku tuh ini umur sudah sekian, udah karya apa, udah kebaikan apa, udah amal soleh apa yang kukerjakan, itu muhasabah. Nah yang ketiga adalah waktu kongko, kumpul sama teman.
1: Yeah.
0: Tapi diberi syarat, syaratnya apa? Carilah teman, sahabat yang bukan cuma pintar cari kelebihannya kita dan bisa muji kita, tapi carilah juga yang bisa cari celahnya kita untuk menasihati kita, itu syaratnya. Oke, okay? Nah yang terakhir, kata Wahab bin Munabih ini katakan, terakhir adalah waktu untuk Anda menikmati diri Anda dan jiwa Anda. Itu me time. Cuman yang menarik ya, tapi itu ada syarat. Syaratnya yang pertama, dia harus halal, dia harus sehat atau lezat dan nikmat. Dan jangan berlebihan, itu syaratnya. Yang menarik ya, kata beliau dalam buku itu, dalam perkataan beliau itu, waktu yang terakhir, yang keempat ini justru malah bisa mengoptimalkan tiga waktu yang tadi. Seperti itulah. Jadi jangan... apa ya, kita manusia, kita bukan malaikat gitu kan, yang punya sesuatu yang kita perlu dapatkan nutrisi jiwa itu.
1: Kemarin saya dengan Dr. Aisha Dahlan juga ngebahas inilah ya. Ini kebiasaan laki-laki kalau pulang biasanya dia duduk dulu ya kan, merenung dulu ya kan, buka TV padahal TV-nya juga nggak ditonton gitu ya, buka handphone itu memang diperlukan. Saya juga punya kebiasaan yang sama. Itu jadi ini masuk yang keempat ya.
0: Justru malah dia bisa mengoptimalkan tiga waktu yang tadi itu.
1: Kita merenung apa yang sudah kita lakukan. Ya,
0: betul. Nah itu paling baik malam.
1: Ke depan, ke besok mau ngapain gitu.
0: Paling baik malam.
1: Bagusnya dilakukan malam hari.
0: Bagusnya malam hari. Makanya kalau doa pagi, kalau kita baca zikir pagi, Allahumma ini asalka ilman nafi'ah, kata Rasulullah. Aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah. Jadi kita tuh sudah paket komplit, kita tuh sehari itu sudah diberikan Nabi dari awal. Mau apa? Motivasi ada. Mau semangat mencari ada.
1: Ada.
0: Mau caranya ada. Gitu loh. Jadi ilmu bermanfaat. Zaman sekarang ilmu bertebaran di mana, tapi nggak banyak memberikan solusi. Gara-gara nggak manfaat, nggak berkah ilmunya seperti itu. Begitu kurang lebih. Termasuk juga tadi, bangun itu kan, kita kan disuruh sholat ke masjid segala macam subuh ya. Nah itu kan sebenarnya mata kita ketika melihat matahari terjadi switching on off. Ketika lihat matahari makanya kalau mau sehat lihatlah matahari, bukan menatap matahari, bukan lihatlah cahaya. Supaya apa? Supaya terjadi pergantian sistem, karena tubuh kita ketika malam hari
1: gelap
0: sistem berubah menjadi parasimpatik. Ketika lihat matahari berubah jadi sistem simpatik. Itu dua sistem yang berbeda, yang satu relax, yang satu working lah, alert gitu, seperti itu. Makanya suruh lihat matahari. Nah, Nabi tuh ngeliat matahari, itu ada doanya juga. Lihat langit, maaf ya. Itu ada doanya juga. Doa yang membuat kita, kadang-kadang kalau bumi terlalu sempit, maka langit itu sangat luas untuk memberikan solusi untuk kita, seperti itu. Ada doanya lagi tuh.
1: Jadi,
0: ada ya Allah, mainnya auzubika an adilla, an udolla, an azilla, au zalla, au azlima, au zlama, au jahala, au yujhala alaiha. Aku berlindung padamu ya Allah, dari membodohin orang dan dibodohin.

0: gitu. Apa doa? Seolah-olah kok katanya doanya seperti tidak dikabulkan.
1: Ada tiga doa yang Nabi sampaikan tidak akan dikabulkan. Yang pertama doa dalam meminta keburukan. Tidak akan dikabulkan sama Allah. Okay. Yang kedua adalah doa memutus silaturahim. Tidak ada kabulnya sama Allah. Yang ketiga doa orang yang ketika dia berdoa terus dia mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa tapi kenapa kau tidak kabulkan.
0: Ketiga nih kayaknya.
1: Kalau sudah kata-kata itu keluar dari dia, aku sudah doa ya Allah. Tapi kenapa gak dikabulkan, itu confirm. Allah tidak akan kabulkan doanya. Kita tuh harus tahu juga lah, harus tahu diri juga lah. Kita tuh siapa, kita tuh makhluk hamba gitu loh.
0: Mungkin ini kena yang ketiga nih.
1: Mungkin lah, kalau itu mah jelas lah itulah. Apalagi itu masuk tergesa-gesa itu sebenarnya.
0: Saya pernah ketemu orang juga gitu. Saya itu soleh. Seluruh kewajiban saya sebagai orang Islam saya penuhi. Teman saya tidak memenuhi semuanya. Kenapa dia lebih kaya dari saya?
1: Iya.
0: Ujian kah?
1: Bisa ujian, bisa cara Allah mencegah keburukan dia ketika dia dapat rezeki yang besar ternyata jiwa dia enggak siap akhirnya dia.
0: Allah lah yang Maha tahu.
1: Allah yang Maha tahu. Sebenarnya jawaban ini sebenarnya sederhana sih asal kita ngerti bagaimana Quran itu membahasakan tentang diri kita. Contoh begini, saya punya teman. Teman ini saya bilang begini sama dia. Kamu enggak punya uang, kamu sekarang lagi butuh modal. Oke, saya kasih modal 50 juta. Oke, daganglah sembako. Oke, tapi syaratnya apa? Sembako mau jual sama saya. Kalau kamu jual beras katakan 50 ribu satu karung, saya beli 100 ribu. Saya bilang gitu sama dia kan? Pokoknya saya beli semua. Apapun yang kamu jual itu, jualan ke saya. Maka pasti dia akan dapat
0: keuntungan
1: luar biasa. Saya tanya ke diri saya dan Pak Helmi, kita ini sebenarnya hidup ada modal gak sih? Gak ada modalnya. Allah yang ciptakan kita. Allah yang berikan ibu bapak kita. Allah ciptakan semua anggota tubuh kita ini, Allah semua ciptakan. Jiwa kita Allah yang punya, hati kita yang Allah punya. Terus Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Innallaha hashtara, innallaha yashtara. Sesungguhnya Allah tuh membeli jiwa kita. Kan transaksi jual beli kan? Dengan apa? Oh, bukan dengan 100 ribu atau 50 ribu, enggak, dengan surga kata Allah. Makanya mau tahu diri gitu loh. Kita itu enggak punya modal, Allah beli jiwa kita itu dengan surga. Tugasnya ngapain kan gitunya? Terus saya ngapain? Gue jadi khalifah fil ard. Khalifah itu maksudnya jadi pemimpin di muka bumi untuk mengajak orang yang kebaikan. Itu aja tugasnya, enggak ada yang lain. Bertakwa, selesai. Rewardnya apa? Surga. Jadi kalau ada orang ngomong kita tuh ketika kok saya udah sholat, gue ente kurang
0: mengeluh,
1: ajar.
0: Iya.
1: Ente kurang ajar. Orang enggak ada modal.
0: Mintanya macam-macam.
1: Mintanya macam-macam. Udah dikasih hidup dan luar biasa. Pas kasih kajian saya bilang, Anda datang sini bukan karena Anda punya kaki, bukan. Wallah, bukan. Bukan karena punya tangan, bukan Anda punya mata, bukan. Anda datang karena Allah berkehendak Anda datang ke sini.
0: Bukan karena punya mobil juga. Bukan karena.
1: Banyak orang yang contoh mungkin punya mobil tapi Allah enggak gerakkan.
0: Iya, situ aja.
1: Situ aja.
0: Banyak orang kayak naik haji kan?
1: Bu itu udah jadi cerita umum sekali itu kan.
0: Sangat mampu.
1: Sangat mampu. Enggak Allah panggil, Allah enggak butuh. Nah gitu seperti itulah. Jadi kalau jawaban itu ya seperti itu. Jadi mau tahu diri gitu loh. Kita tuh siapa gitu loh. Kemarin saya ketemu ada seorang pasien pas ketemu konsul lah gitu kan. Moncong-moncong. Pokoknya saya pengen setahun ini sembuh. Saya bisa mengerjakan penyakit. Saya bilang saya agak keras yang ngomong, Anda siapa? Saya bilang. Coba sadar. Siapa Anda gitu? Bisa memerintah Allah. Gitu, seperti itulah kurang lebih.
0: Anda tuh dokter umum gitu kayak?
1: Ya.
0: Belum S2, belum spesialis?
1: Belum. Tapi belajar terus. Jadi saya...
0: Macam-macam ilmu.
1: Macam-macam. Jadi saya tek-tek-tek. Jadi kalau apalagi ngeliat penyakit gitu kan. Jadi kayak apa ya? Helikopter view gitu. Oh, ini masalahnya bukan di sini. Tek-tek-tek. Jadi otak saya mau bekerja semua.
0: Adakah banyak penyebab penyakit manusia itu adalah karena penyakit hati, dok? Penyakit hati dan pikiran?
1: Jelas lah. Jelas lah. Kenapa saya bilang? Saya bisa ngonfirm ini jelas
0: sejelas-jelasnya. Makan ya, makan yang
1: saya salah. Saya bisa ngomong ini jelas sejelas-jelasnya bahwa kalimat Pak Helmi tadi benar adanya. Kenapa? Dasarnya Nabi. Nabi sudah bilang. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasad, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu kita ini ada segumpal ada jasad itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging kata Nabi itu ala wa inna fil jasad mudghah. Ada segumpal daging dalam jasad tubuh kita ini, dan kalau dia baik, baik semua. Kalau dia rusak, rusak semua. Itu kan dasarnya.
0: Which is, hati itu pengertiannya liver atau
1: bukan,
0: jantung ya?
1: Bukan liver, di heart. It,
0: lebih ke hati itu lebih kepada kalbu ya kali
1: kalbu.
0: Ya?
1: Kalbu, kalau mungkin bahasa...
0: Bukan fisik ya, dok ya?
1: beberapa ulama itu menganalogikannya dengan jantung.
0: Padahal tidak ya.
1: Menurut saya belum tentu juga.
0: Belum tentu juga.
1: Jadi ya, mungkin bisa
0: jantung juga. Ini memang pusat kehidupan lah ya.
1: Iya.
0: Tapi jantung berarti kita mati.
1: Ya? Ada benarnya menurut saya. Karena orang yang cemas jantung bereaksi, orang yang sedih jantung bereaksi, jantung bereaksi, ginjal pasti bereaksi juga. Itu kan satu kesatuan. Jadi contoh begini, misalkan nih ada orang nih, ada si Fulan lah, si Budi, gitu kan? Dia di depan dia nih ada sekarang makanan sehat luar biasa, enaknya luar biasa. Terus ada yang ngasih tahu sama dia, Pak Budi, rumah Bapak kebakaran, tolong cicipin makanan Bapak dulu. Mana bisa tuh makanan terasa nikmat? Itu bahasa bagaimana hati itu justru malah panglimanya. Kalau dia nggak nyaman, dia dia sakit, dia bermasalah, maka seluruh raga tubuh kita itu akan merasakan itu.
0: Sorry, debatable. Kalau bahasa Inggris itu hati itu liver, jantung itu heart.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Tapi kita bukan liver. Tapi
0: kalau kita bukan liver,
1: lebih ke jantung lah.
0: Lebih ke jantung. Kalau kita hati.
1: Ya, makanya beberapa orang yang sekarang itu kan penyakit-penyakit hatinya itu.
0: Dengki.
1: Ya, itu kan penyakit berat.
0: Dengki, siapa lagi?
1: Riasat, benci, kemarahan. Maran.
0: Itulah sumber penyakit.
1: Sumber penyakit. Dan Nabi berlindung deh. Kalau Nabi berlindung dari itu, pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada. Kenapa Nabi mengatakan hasad itu seperti api yang membakar kayu, kata Nabi. Oh, berat itu.
0: Tetangga beli mobil baru, dia yang sakit. Iya, gitu.
1: Itu dari yang saya pelajari, pahami, dan saya temukan di lapangan, itu persis seperti tadi Pak Helmi sampaikan tadi. Seperti itulah adanya.
0: Dan pikiran juga penyebab
1: banget. Penyakit.
0: Orang lagi punya masalah, sakit semua. Ya. Gitu ya, Adam? Ya,
1: makanya kalau lagi-lagi kan ketika orang nggak tenang, stres segala macam, itu kan lawannya kan tenang. Nah, menariknya apa? Kalau kita baca dalam Quran, dalam surat Al-Fath, ingat saya itu, Allah mengatakan, dialah Allah, huwallazi anzala sakinah, kata Allah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Kalimat di situ yang Allah pakai, menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan sesuatu yang kita dapat, bukan. Dia diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah, huwallah, kan gitu kan. Huwallazi anzala sakinah. Jadi di mana ketenangan itu didapatkan? Laisa fi ard walakin fis sama. Jadi ketenangan itu nggak bisa didapatin di bumi, nggak bisa, di langit letaknya. Makanya kalau nggak bisa ngakses langit, menurut saya nggak berhubungan dengan langit, ketenangan yang kita dapatkan itu akan ketenangan semu saja. Ketenangan semu aja. Dia pergi healing, dia pergi liburan, balik-balik sama aja, karena dia tidak mendapatkan ketenangan itu, dan Allah tidak grant, tidak memberikan dia ketenangan itu, dan itu kunci semuanya.
0: Cuma dipinjemin aja kalau dia.
1: Bentar aja, lihat dia, oh, nyaman, nggak bisa. Emangnya sekarang banyak kan anxiety, nah itu nanti
0: anxiety ya.
1: Kan penyakit itu kan mental illness.
0: Mental illness.
1: Oh, udah dia kayak dulu tuh nggak ada penyakit itu. Kenapa? Karena manusia
0: makin kompleks ya.
1: Makin kompleks dan makin jauh.
0: Iya
1: lah, salah satunya.
0: Yang nggak perlu dipikirin.
1: Ya. Nah itu ada kaidahnya. Kata Nabi, salah satu cara atau salah satu indikator iman yang baik adalah tidak ikut campur urusan orang lain.
0: Jangan cewek-cewek.
1: Ya, seperti itulah. Jadi sekarang tangga sebelah kita makan apa, pagi, siang, malam kita bisa tahu. Ngapain gitu loh. Jadi semakin banyak kita tidak tahu urusan orang lain, semakin damai hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin tidak banyak kita ikut campur. Itulah kurang lebih. Lebih damai. Nggak usah ribut urusan orang.
0: Kalau mau sehat itu jaga makananmu. Jaga pikiranmu.
1: Yang paling utama jaga
0: hatimu. Jaga perasaanmu ya,
1: hatimu. Jaga hatimu, jaga jiwamu.
0: Jaga jiwamu, ya.
1: Sebenarnya raga itu yang terakhir.
0: Sebenarnya.
1: Kalau sering saya membagi manusia itu menjadi tiga leveling lah ya. Ini leveling langitannya, leveling jiwanya atau hatinya, ini leveling raganya. Jadi raga itu paling rendah sebenarnya. Nah, yang justru malah nutrisi yang kita perlu berikan itu di dua ini tadi.
0: Terutama pikiran. Clear mind, ya. Positive thinking.
1: Betul. Makanya dilarang menggunakan jika maka.
0: Iya.
1: Dilarang. Dalam Islam itu kan kita dilarang menggunakan jika maka. Nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Itu kan jika maka.
0: Jika maka.
1: Itu kan overthinking begini kan? Nah, itu lama-lama apa? Padahal apa? Kalau terjadi, ya terjadilah.
0: Saya kemarin pernah baca satu artikel nih, Dok, lucu tuh. Jadi kadang-kadang orang tua katanya, atau orang yang kita sayang,

0: itu penghambat kesuksesan kita tuh.
1: Penghambat?
0: Kesuksesan kita. Kan kalau sukses itu kan kita perlu explore, perlu apa. Yeah. Orang tua, hati-hati ya nak ya. Hati-hati nak ya. Jangan kesini ya. Orang yang kita sayang juga begitu kan.
1: Yang nulis artikel itu siapa?
0: Gak tahu, itu lupa saya. Saya pikir-pikir, jangan-jangan iya gitu. Jadi, kan terutama anak muda itu kan harus explore ya. Yang baik-baik lah ya. Tapi hati-hati loh, hati-hati nyebrang jalan. Hati-hati ya, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Jadi ngebatasin ya, apa manusia untuk juga mencoba hal-hal baru barangkali.
1: Saya kira mungkin saya agak kurang sepakat dengan kalimat itu. Karena bagi saya... apalagi doa orang tua sih ya.
0: Yeah. Oh, kalau orang tua ya.
1: Itu kan masuk doa babnya. Yeah, yeah, yeah. Jadi doa babnya. Jadi tergantung persepsi si anak itu. Yeah. Jadi ketika hati-hati anak ya segala macam, saya kira mungkin kalau anak itu sudah dibiarkan keluar itu sudah diberi kebebasan. Cuman kita
0: jangan
1: tahu sekarang.
0: Jangan kesini loh.
1: Itu mungkin bentuk doa mereka pada anak-anak itu.
0: Tergantung persepsi juga.
1: Tergantung persepsi.
0: Katanya ini juga ya, aktif di apa pengobatan bekam juga ya.
1: Ketuanya. Bukan aktif, ketuanya.
0: Ketua.
1: Alhamdulillah masih ketua.
0: PBI namanya.
1: PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia.
0: Dok, tolong terangkan gitu, apa manfaat atau khasiat dari bekam.
1: Baik, saya cerita dulu hadisnya. Kalau mau ngomong satu, lebih baik ngomong hadisnya dulu. Nabi itu, dalam sebuah riwayat, Nabi menyebutkan bahwa kesembuhan itu ada tiga, kata Nabi. Asyifa fi salasat, kata Nabi. Yang pertama itu minum madu. Yang kedua itu berbekam, yang ketiga K. Tapi aku melarang atau tidak suka umatku K. K itu besi panas. Besi panas
0: K itu,
1: apa sih? K itu kayak ada besi, nanti dipanaskan itu di pengobatan Arab, diletakkan pada tempat-tempat yang terlalu dingin biasanya. Untuk menimbulkan reaksi peradangan. Itu K. Cuma Nabi gak suka menggunakan api. Terus itu satu hadis. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, inna afdolama tadawaitum bihi ala hijama. Kata Nabi, bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu adalah berbekam. Afdol. Nah gitu. Hadis lain menyebutkan, Nabi itu ketika Isra Mi'raj, kita cuma tahu bahwa Nabi itu mendapatkan pesan dari Allah untuk sholat, kan?
0: Iya.
1: Ternyata dalam sebuah riwayat yang lain, yang dihasankan seingat saya juga, itu Nabi juga mendapatkan informasi atau malaikat-malaikat itu ngomong sama Nabi, ya Muhammad mur ummatika bil hijama. Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Malaikat di langit ngomong kayak begitu. Itu dasarnya. Berarti ada keutamaan, malaikat sudah ngomong. Kalau malaikat ngomong kan nggak mungkin perkataan malaikat, pasti perkataan Allah, seperti itu. Lalu, itu bagian langitannya. Bagian langit. Makanya, Nabi memang berbekam, bahkan menyebutkan titik-titik bekam. Seperti itu. Lalu, kita dengan beberapa teman-teman saya juga mulai concern dan mereka mulai meliti tentang ada apa dengan bekam ini. Bahkan disebutkan titiknya, waktunya. Nabi katakan berbekam pada setiap bulan, pada tanggal 17, 19, atau 21 bulannya Islam ya. Itu bisa menyembuhkan penyakit, kata Nabi. Seperti itu. Jadi banyak lagi hadiahnya. Kemudian, lalu saya coba baca lagi penelitian-penelitian, dan teman-teman juga mulai melakukan penelitian tentang bekam itu, dan hasilnya memang spektakuler. Luar biasa. Kenapa? Begini. Kalau di ruangan ini ilustrasi aja biar gampang. Kalau ngomong yang detail juga, saya nggak terlalu apa namanya bisa jelaskan, tapi ini analogi saja. Di ruangan ini, sebelah mungkin saya punya satu tisu kecil, saya bakar. Dan saya bilang sama Pak Helmi, Pak Helmi kira-kira ini pasukan-pasukan khususnya Indonesia bisa datang nggak urusan tisu kayak begini? Ya nggak mungkin lah. Mana mungkin orang ada tisu kebakar gitu. Bang, paling ya kita-kita aja bersihin gitu kan. Nah pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya tisu ini yang saya bakar tadi itu menimbulkan asap segala macam itu membuat pasukan khusus datang? Yoko pasusnya, Densus, macam gitu lah ke sini. Jawabannya gampang, ada orang yang teriak. Wah, ada kebakaran, ada teroris, gitu-gitu lah misalkan gitu kan. Sehingga pasukan khusus datang. Nah, ilustrasi bekam itu kayak begitu sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu dibekam, yang keluar sel-sel imun pada saat orang berbekam itu bukan pasukan imun level paling bawah. Udah paling top, yang biasa keluarnya kalau HIV. HIV, penyakit berat, itu semua dikeluarkan oleh tubuh dengan rangsangan pada bekam itu yang saya ketahui. Jadi ketika orang berbekam itu, secara yang saya baca data penelitian beberapa teman-teman itu juga, itu ternyata sel-sel imun yang keluar itu mulai dari sel imun yang sifatnya lokal sampai ke pusat, sampai sel imun yang sifatnya khusus, keluar semua. Itu loh kurang lebih gambarannya. Jadi bekam itu seperti apa? Dia sebenarnya yang kita cari bukan keluarin darahnya, tapi reaksi yang terjadi pada tubuh setelah dilakukan pembekaman tadi, khususnya setelah

0: Ah, di alukung penyedotan berulang.
1: Yang disedot itu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Yang disebut sedot ini
0: darah.
1: Darah?
0: Darah yang letaknya
1: tidak sekedar darah kan?
0: Kita sebutnya, kalau beberapa penelitian kita sebutnya CPS, causative pathological substance. Jadi darah-darah yang tidak beredar lancar, yang dia ada di daerah kulit-kulit bagian atas lah, seperti itu. Seperti itulah kurang lebih.
1: Di bagian mana dari tubuh yang bagus untuk dibekam?
0: Kalau kalau titik bekam Nabi itu sebagian besar di belakang.
1: Punggung ya?
0: Punggung. Ini saya baru bekam. Saya baru bekam. Dan memang itu jadwal servis dan tune up-nya saya setiap bulan.
1: Ini pasti maintenance, kalau mobil maintenance
0: ya,
1: lah ya?
0: Harus ada maintenance. Kalau sebenarnya itu bentuk mekaniknya, tapi kalau bentuk bentuk yang sifatnya detox, maka Islam punya syariat puasa tengah bulan. Ada kan?
1: Satu hari?
0: Tiga hari. Maka itu saya baca penelitiannya juga. Okay. Orang-orang barat sudah mulai meneliti tentang puasa tiga bulan itu.
1: Saya baca bukunya gitu.
0: Jadi subhanallah Allah, ternyata paket itu, paket pembersihan bulanan itu kalau dikerjakan, Masya Allah luar biasa. Puasa 13, 14, 15 bulan Islam, istirahat sebentar pada tanggal 16, lalu Nabi menyebutkan dalam hadis yang
1: 17
0: lain.
1: 17 dibekam?
0: Bukan. Kan komplit tuh. Jadi secara internal dengan puasa dibersihkan, didetok semua segala macam, setelah secara mekanik yang masih belum keluar itu dikeluarkan dengan bekam dan menimbulkan reaksi peradangan salah satunya. Seperti itu. Gitu. Paketnya komplit.
1: Saya ada murid saya tuh punya rumah bekam kalau saya udah cukup, udah banyak juga tuh. Jadi belajar di bisnis sama saya kemarin.
0: Alhamdulillah.
1: Udah banyak juga, dia jual franchise-franchise, dia bilang cukup berkembang ya sekarang pengobatan bekam.
0: Karena ya masyarakat kan semakin pengen tahu ya bentuk-bentuk pengobatan di luar yang ada lah seperti itu, sehingga ya bekamnya salah satu pilihannya sebenarnya. Mudah, saya sering sampaikan ya kalau saya kadang-kadang istri kalau lagi sakit apa segala macam.
1: Bukan sendiri?
0: Bukan sendiri. Ya harus bisa lah, masa ketuanya nggak bisa.
1: Ada alatnya ya?
0: Ada alatnya. Mudah kok.
1: Yeah.
0: Ya kalau mau praktisi, kita harus belajar. Ya harus belajar. Tapi kalau buat-buat kita...
1: Dulu saya waktu kecil, saya kan di Palembang tuh. Suka ngebekam juga, tapi bukan yang ngeluarin darah.
0: Yeah.
1: Yang kita kasih timun gitu, kasih kertas koran, dibakar, habis itu kita ini.
0: Iya, itu bekam panas, bekam
1: itu
0: api gitu.
1: Itu ada ya bekam panas
0: ada,
1: ya?
0: Ada.
1: Wah, itunya...
0: Karena itu
1: bekam angin ya?
0: Bekam angin.
1: Masuk-masuk angin itu katanya, saya dulu melakukan itu waktu kecil.
0: Ke bapak itu saya, ya ibu sudah saya. Pak Elmi sudah lama dikenal juga sih. Bahkan kalau kita kalau buka sejarahnya, sejak zaman Mesir kuno juga sudah ada bekam itu. Dari data-data yang ada. Cuman ketika Islam datang, Nabi datang, itu disempurnakan. Ya. Seperti itulah, dengan Nabi ngasih titik, seperti titik di punggung, ada beberapa titik di punggung itu sampai di kepala pun ada.
1: Ini sama aja mungkin dengan akupunktur ya di
0: beda
1: ya,
0: beda kerja. Kalau akupunktur kan mainnya meridian. Kalau di meridian itu jalur, jadi dalam tubuh kita ada jalur-jalur yang itu terhubung
1: itu yang
0: dengan
1: di...
0: itu ditusuk sama dia, tusuk atau dilemahkan, dikuatkan gitu-gitulah. Gitu.
1: Menarik ya.
0: Jadi hidup sehat itu sebenarnya mudah. Paket secara Islamnya ada dan paket pengobatan yang ada pun
1: dan tidak bertentangan dengan apa dunia medis ya.
0: Saya kira mungkin enggak lah sih ya. Saya kira mungkin contoh mungkin kalau dalam kita bicara tentang penyakit jantung lah.
1: Yeah.
0: Hipertensi ya. Di dunia itu salah satu rujukannya apa ya? Medis yang ada sekarang ini kan namanya JNC, Joint National Committee. Itu dia menentukan grading dari hipertensi. Nah, untuk pengobatan hipertensi itu skala paling, bukan skala, awalan mereka itu biasanya tidak akan ada diberi obat. Dia sebutnya lifestyle changing modification gitulah seperti itu. Ini kan sebenarnya pola hidup.
1: Pola hidup.
0: Gitu loh.
1: Lifestyle.
0: Cuman karena orang susah digerakkan, dikasih tahu bangun. Jadi kalau orang bilang itu jam biologisnya itu nggak dipatuhin, kalau atau mungkin bahasa syariatnya sunatullahnya nggak dipatuhin, pasti sakit orangnya gitu loh. Contoh mungkin saya sering sampaikan olahraga malam tuh kurang bagus.
1: Olahraga malam kurang bagus.
0: Oh, waktu istirahat dan beberapa data bisa dibaca itu bahkan associated sama kanker segala macam. Olahraga malam itu. Jadi gak bagus. Karena emang waktu olahraga itu ya waktu matahari terbit. Karena sistem tubuh kita masih alert. Masih simpatik.
1: Mandi malam ada hubungan dengan rematik?
0: Setahu saya enggak.
1: Enggak ya. Itu kan ada kepercayaan-kepercayaan ya dalam masyarakat.
0: Iya. Setahu saya
1: jangan mandi malam gitu.
0: Enggak.
1: Kalau mandi sebaiknya air panas air dingin?
0: Kalau mandi biasa air normal aja.
1: Normal aja?
0: Normal aja. Okay. Karena kalau mau sedikit brain shocking.
1: Iya.
0: anget.

0: bentar ganti yang air dingin. Itu brain shocking itu. Jadi otak itu
1: diperlukan.
0: Diperlukan. Kalau yang tubuhnya fit ya. Saya sering begitu, pas mandi air hangat, setelah selesai hangatnya, saya ganti air dingin biasa, langsung kejut kan dengan seperti itu. Nah itu menurut beberapa ilmuwan, katanya bisa meningkatkan apa, daya pikir lah.
1: Minum air es apakah membuat perut menjadi gendut?
0: Setahu saya enggak.
1: Enggak ada hubungan kan?
0: Enggak hubungan. Bahkan saya enggak ketemu hubungannya di mana. Kalau minum habis, kalau minum air es waktu makan, iya mungkin enggak bagus. Tapi sampai kegemuk saya enggak tahu.
1: Minum air es
0: waktu makan.
1: Waktu makan.
0: Kata gini, kita lagi makan sendiri kan tiba-tiba
1: minum air es.
0: Air es itu enggak bagus.
1: Apa enggak bagusnya?
0: Kaget ya. Dalam, mungkin penjelasan yang saya bisa jelaskan itu ketika kita makan kan enzim bekerja semua tuh.
1: Yeah.
0: Enzim apa amilase, lipase, tialin apa macam-macam lah itu kan. Minum waktu makan aja sebenarnya enggak kurang disarankan setahu saya.
1: Saya dengar ya.
0: Ya. Apalagi minumnya es.
1: Saya punya teman nih orang muslim dari Chechen. Dia kalau makan makan aja enggak pakai minum.
0: Iya. Itu yang benar.
1: Habis itu baru dia minum.
0: Iya, itu yang benar. Jadi selesaikan makan dulu, kunyahan, enzim semua sudah dapat. Kalau memang sebenarnya orang minum tuh fungsinya apa sih? Kan buat ngedorong makanan masuk. Yeah. Kalau ngunyahnya bener, ngapain kita minum? Masalahnya sekarang kan banyak orang makannya cepet-cepet.
1: Oh.
0: Itu sebenarnya. Sehingga
1: dan kebiasaan juga kali ya?
0: Kebiasaan. Makanya jauh lebih enak di perut itu kalau habis makan itu atau saat kita makan itu jangan minum dulu, mungkin tunggulah.
1: Banyak nih pengetahuan saya baru
0: seperti
1: ya.
0: Seperti itu. Makanya sering sampaikan banyak orang gangguan enzim, lambung segala macam tuh itu apa ya penyebab awalnya itu kenapa? Karena nggak ngunyah makan dengan baik dan Nabi sudah kasih tahu.
1: Baru 30.
0: Iya, dimakan 30, 33 kali seperti itulah.
1: Kunyahan.
0: Nah itu kan enzim semua kan, makanya ini kan kemudian berkembang lagi nih.
1: Pesialin segala macam.
0: Iya, saya termasuk yang tidak, bukan anti, tapi saya tidak terlalu sepakat dengan juicing.
1: Juicing?
0: Juicing.
1: Di jus, kenapa?
0: Kan. Satu, dua lah misalkan, dua jeruk yang kita makan, makan aja, tek-tek-tek itu, dengan dua jeruk tadi yang kita jus, apa mungkin di blender segala macam gitu kan, itu kalori yang masuk kan beda. Beda.
1: Beda?
0: Beda.
1: Di jus berkurang?
0: Tambah. Bertambah.
1: Karena
0: pecah molekulnya.
1: Ah.
0: Pecah. Jadi justru malah lebih bagus yang dimakan. Nah itulah fungsi gigi.
1: Fungsi lidah ya.
0: Fungsi lidah. Si enzim di situ bermain semua. Jadi kalau yang ada sakit pencernaan, mah, lambung, mulailah dari baik.
1: Kurangin jus.
0: Kurangin jus kalau saya.
1: Bubur juga lebih tidak baik daripada nasi ya, sih.
0: Kalau saya iya.
1: Iya.
0: Kalau saya iya. Karena ya tadi.
1: Saya suka banget bubur ayam nih.
0: Nah itu dia. Kan gak ada kunyahan. Orang masuk gitu kan tiba-tiba ketelan aja masuk. Gitu kan. Yang dikunyah paling kacangnya doang. Gitu. Belum lagi bubur ayamnya, bubur ya, karbo lagi, karbo lagi. Karena tiap itu kita karbo aja urusannya kita. Seperti itu.
1: Makan buah dianjurkan setelah atau sebelum makan?
0: Sebelum.
1: Sebelum?
0: Sebelum. Itu kata Al-Waqi'ah.
1: Nah, ini agak lucu kan? Ya. Orang kita tuh makan buah kan makan penutup. Ya,
0: justru malah itu bisa bikin gendut. Karena karbo lagi masuk kan gula kan? Justru malah gula, enzim tuh harus sebaiknya di awal.
1: Di awal.
0: Di awal. Makanya Korea punya style, kimchi dulu kan?
1: Kimchi dulu.
0: Kimchi dulu kan enzim, fermented food kan? Justru malah bagus. Makanya beberapa video saya tentang tempe itu ya viral di mana-mana makan tempe. Tadi saya ditanya ini perlu apa demo-demo, nggak usah lah saya bilang, waktunya nggak cukup. Tapi yang maksud saya itu, tempe itu the best food di negeri ini salah satu menurut saya. Bahkan itu makanan fermentasi terbaik. Kenapa? Karena waktu saya baca beberapa data-data yang ada pada makanan fermentasi itu ternyata kaliumnya naik, magnesium naik, bahkan vitamin yang tidak ada di protein nabati yang biasanya ada di protein hewani, di tempe ada. Gara-gara kerja si bakteri tempe itu. Makanya Nabi, ini resep sederhana. Nabi mengatakan begini, sebaik-baik lauk adalah cuka.
1: Sebaik-baiknya lauk adalah cuka.
0: Adalah cuka. Dan ternyata ada seorang biotek di Swedia yang neliti tentang bagaimana efek terjadinya glucose spike. Glucose spike setelah orang makan. Jadi ternyata itu bisa dicegah dengan meminum cuka dulu sebelum makan. Jadi dia ambil mungkin satu sendok teh atau satu sendok makan, cuka apel, cuka madu, cuka nanas.

0: masukin air, minum. Itu mencegah glucose spike.
1: Glucose spike itu apa?
0: Lonjakan gula. Lonjakan gula ini terjadi banyak orang. Contoh
1: begini. Itu orang diabetes bagus dong ya?
0: Super bagus lah.
1: Jadi gula apa, cuka, apel,
0: campur,
1: boleh?
0: Campur air.
1: Diminum aja langsung. Minum aja.
0: Tapi jangan kasih apa-apa. Plain aja. Gitu. Minum kayak begitu, itu mencegah terjadinya lonjakan glukosa setelah makan. Ini kan biang kerok.
1: Ya.
0: Penyakit zaman sekarang yang saya bilang insulin resistant itu salah satunya ini.
1: Ya.
0: Terjadi lonjakan glukosa terus-menerus. Contoh ketika tadi bangun tidur, dia sholat dan segala macam, kemudian nasi goreng, nasi uduk, segala macam tadi. Kan dia makan gula semua gitu kan?
1: Ya.
0: Zup, naik gulanya tuh. Sampai kantor, dia gak jalan tuh. Naik motor lah, ke stasiun segala macam. Jadi hampir-hampir nggak ada
1: sekarang
0: jalan.
1: Sekarang kita hampir nggak ada jalan.
0: Sedangkan menurut salah satu si biotech itu, namanya saya lupa, dia bilang salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah terjadi lonjakan gula tadi adalah berjalan 40 langkah. Itu juga ada di keterangan Nabi. Nabi juga menjelaskan sebenarnya. Jangan tidur setelah makan, kata Rasulullah.
1: Jangan tidur setelah makan, ya.
0: Berjalan dulu, mungkin 10 menit, 15 menit. Itu mencegah terjadi lonjakan gula. Akhirnya apa? Ketika lonjakan gula ini terjadi setelah dia makan, yang terjadi apa? Gara-gara makanan jadinya orang nggak produktif. Ngantuk di kantor, ngantuk. Siang lagi makan lagi, ngantuk lagi. Sore ngantuk lagi. Begitu aja kerjaan.
1: Luar biasa. Ini 4 jam nggak kelar gitu. Dan kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, terutama saya juga lah ya.
0: Itu salah satu caranya mencegah lonjakan gula. Ini mungkin pesan buat Bapak Ibu yang mungkin gulanya tinggi, cobalah mulai mengkonsumsi tadi cuka tadi. Itu it will save your life.
1: Berapa kali sehari?
0: Setiap Anda mau makan yang tinggi gula, yeah. Kalau Anda belum bisa mengurangi gula, atau kita belum bisa mengurangi gula, tepung-tepungan, apa gula pasirnya, itu kan gula semua tuh.
1: Yeah.
0: Gitu loh. Atau makanan olahan yang tinggi gula, atau minuman ya, seperti itu, nah itu coba minum dulu itu. Si cuka tadi, atau itu yang pertama, atau yang kedua apa, Anda makan sayur dulu sebelum itu. Makan sayur dulu, itu akan mencegah lonjakan gula.
1: Ini udah gak suka sayur, makan nasinya banyak minumnya teh botol, ya kan.
0: Sering saya bilang tuh, dok saya makan sayur dok, kalau lagi beli nasi padang sayur nangka, terus santan lagi sama juga bohong.
1: Santan lagi, dan di restoran Padang tuh istrinya kan orang Padang, sayur kan agak kurang ya. Harus minta tuh. Ya. Sayur sebaiknya yang fresh, bukan yang fresh, diolah.
0: Ya. Ya, bukan kayak sayur nangka gitu. Saya bilang sebenarnya orang Padang tuh gak ada masalah dengan makanan Padang. Ya. Cuma beda, kita kebiasaan. Orang Padang nyambul habis makan Padang segala macam, dia pergi beladang. Pakailah sepeda, bawa gerobak segala macam. Karbonya kebakar lagi. Sekarang kan enggak, itu masalahnya. Makanya rumah sakit stroke di Bukit Tinggi.
1: Dan ini banget ya, kita dapat 2 kasus yang obesitas yang 300 kilo, 200 kilo, dan begitu dibawa ke rumah sakit, meninggal ya?
0: Betul.
1: Itu pola makan, pola hidup, segala macam ya dok?
0: Pola makan, pola hidup, cara makan udah gak benar. Pasti ada kaitan dengan apa ya, jam biologis, dengan pola pikir, segala macam yang dia tidak bisa kontrol. Pasti itu gak mungkin enggak. Karena begini loh, saya sampaikan ke banyak, di beberapa kajian apa video saya bilang, Allah tuh menciptakan kita untuk jadi hambanya dia, untuk beribadah, untuk jadi khalifah. Nggak mungkin sakit-sakitan kita itu. Pasti harus sehat kan untuk mengerjakan dua peran itu. Makanya Allah kasih fasilitasnya di bumi ini. Ada apa namanya, ada air, ada sayur, buah, itu pasti ada. Cuman kita kadang, setan tadi masuk di situ. Saya tidak ingin Anda baik. Itu kerjaan setan iblis kan.
1: Kerjanya setan, tugas setan.
0: Itu sebenarnya kalau ditarik lagi ke zaman Nabi Adam, ada lagi ceritanya itu.
1: Apalagi?
0: Padahal, Nabi Adam itu. Waktu diciptakan Allah dengan tangannya, Allah sebutkan sebuah riwayat hadis ya, masih tidur Nabi Adam, belum ada ruh. Iblis masuk, setan masuk ke situ.
1: Masuk ke
0: tubuh Nabi Adam.
1: Ya.
0: Riset dia. Apa yang dia riset? Dia bilang, ini manusia ringkih sekali, dia bilang. Rapuh, dia bilang. Itu yang pertama. Jadi ada 7 kesimpulannya itu. Terus dibilang lagi apa, ini manusia akan banyak berurusan dengan perutnya, dia bilang. Oke, itu kata dia yang kedua. Yang ketiga, ini manusia akan banyak berurusan dengan emosinya, syahwatnya. Dan lainnya sampai 7 kesimpulan. Saya cuma ngomentari duanya aja, perut dan syahwat. Artinya, memang gitu yang terjadi kan.
1: Yeah.
0: Nabi Adam ketika ditakdirkan Allah diturunkan dari surga, gara-gara dosa yang kaitannya dengan apa?
1: Syahwat.
0: Makanan.
1: Makanan dia, buah huldi ya.
0: Oke.
1: Buah huldi.
0: Makanya riset itu

0: penting. Jadi yang pertama kali di dunia ini, di alam semesta yang melakukan riset itu adalah iblis. Itu ada hadisnya, jelas hadisnya kesimpulan itu. Makanya sekarang ketika banyak masalah kesehatan, bahkan banyak masalah pikiran, hati yang kaitannya dengan makanan, mereka ikut campur lah. Si makhluk-makhluk terkutuk ini. Tidak mungkin enggak.
1: Saya pikir dia tukang makan. Menggoda kita melalui makanan.
0: Melalui makanan. Jadi Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada 5 penyebab lemahnya iman. Banyak makan, banyak ngomong, banyak bergaul yang tidak penting. Dua lagi saya lupa itu apa. Tapi kok gak penting, usah ngomong, diam aja. Orang berilmu itu justru malah banyak diam daripada ngomongnya.
1: Dok, kenapa babi dilarang? Kenapa babi haram menurut Islam?
0: Yang pertama karena begitulah ya Allah perintahkan.
1: Ya.
0: Yang pertama.
1: Kan selama ini kan kita terima aja itu haram. Ada gak penjelasan saintifiknya?
0: Banyak sih. Salah satunya saya pernah dapatkan dari seorang guru saya, dia cerita bahwa gen babi itu dalam tubuh kita tuh gak bisa di flushing, nggak bisa, nggak bisa, dia bilang. Jadi dia tuh menetapnya luar biasa. Jadi misalkan ada sebelum mungkin ada apa ya, buah atau sayur yang ditanam menggunakan, mohon maaf, pupuk dari babi misalkan, itu dia melekat di situ sejadi-jadinya tuh di produk makanan tadi itu. Jadi kan apa contohnya apa ya, mungkin ya mangga lah misalkan, mangga itu dikasih pupuknya dari mungkin kotoran babi misalkan kayak begitu. Maka tadi gen babi itu melekat di buah mangga itu.
1: Gimana kita tahu? Nah, ya?
0: Pertanyaannya karakter babi kayak apa? Kita belajar lagi kan?
1: Iya.
0: Kita udah banyak tuh cerita tentang karakter babi itu kayak apa. Makanya emang kenapa Islam tuh melarang itu ya, memang salah satunya karena changing ya, mengubah anu ya, bisa mengubah.
1: Berpengaruh ke perilaku.
0: Perilaku. Sampai ke sana. Ada seorang syekh saya pernah baca itu, dia melihat bagaimana kelakuan babi itu kayak begitu. Makanya dilarang dalam Islam. Gitu. Karena memang mudaratnya lebih besar. Terus pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan?
1: Iya.
0: Ya kan, suka-suka Allah, yang fitnah, ujian. Kalau kita hidup di dunia sentak anteng-anteng aja ya, itu.
1: Diciptakan juga setan ya?
0: Iya, seperti itulah. Jadi memang, ya itu. Jadi dunia itu fitnah, ujian itu ya begitulah. Jadi ketika ada sesuatu yang dilarang, ya sudah tinggalin. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin kita tidak jatuh kepada keburukan itu. Ya. Seperti itulah. Khamar misalkan dilarang. Sekarang saya baca beberapa alkohol ya, naturopati mungkin orang-orang biohacker yang sifatnya mereka mencari sisi-sisi lain dari dunia kesehatan itu selalu mereka sebutkan, kalau Anda mau sehat, tinggalin alkohol dia bilang. Itu liver segala macam, otak segala macam rusak semua sama dia kan, seperti itu.
1: Tapi di makanan tradisional kita yang tidak dilarang, alkoholnya tinggi kayak tape gitu. Gimana penjelasan?
0: Kita buat tapenya kan bukan untuk mendapatkan alkohol. Proses sesuatu setahu saya, kalau dia memang dari awal dibuat tape itu dibuat bukan untuk kita mendapatkan air alkoholnya, kan enggak. Kita untuk
1: artinya tergantung dari niat dong ya. Bukan karena kandungan. Ya,
0: contoh mungkin.
1: Ya.
0: Apa buah yang, salah satu buah setahu saya yang paling tinggi, cukup tinggi alkoholnya itu adalah nanas sama durian. Nanas itu kalau sudah overripe, udah agak matang kan,
1: terasa ya alkoholnya ya.
0: Kita makan itu halal nggak? Halal. Dia kan include dalam satu paket nanas itu, dan kita makan dia bukan untuk mabuk-mabuan. Sama juga orang makan durian. Durian kan gulanya tinggi banget, sehingga ketika kita makan durian, kita memang bukan buat mabuk makan durian. Tapi kalau orang berlebihan bisa mabuk.
1: Makan apapun kalau kebanyakan ya.
0: Dalam buah itu sebagian besar alkohol. Ada alkohol. Karena kan gula kan. Gula ketemu air, fermentasi pasti dia anu. Maka itu dibikin menjadi apa tuh namanya, cuka-cuka. Orang semua ada ekoenzim segala macam. Dari buah-buahan tadi itu. Seperti itu.
1: Oke, dok. Dr. Zainul Akbar, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sudah menjadi tamu saya. Kayaknya bakal nambah ada part 2 nih. Sukses dengan
0: sama-sama
1: kegiatan-kegiatannya, dakwahnya, pengobatannya, apa media sosialnya.
0: Amin.
1: Wah, saya dengar follower udah banyak banget ya.
0: Nah, belum lah.
1: Ya, semoga ini saya udah lama nggak menggunakan kata daging semua. Hari ini kita daging semua ya. Semoga kita mendapatkan manfaat,
0: amin.
1: Supaya kita hidup lebih sehat ya. Terima kasih dan kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Wis serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian remaja bersama Ustadz Hanan Attaqi LC dengan tema Ketika Kamu Butuh Allah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah, wa la yaruddu man sa'alah, wa la yakuta'u man wasalah, wa la yaslubu man syakarah, wa la yakilu man tawakkala alaih. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Zat yang tidak pernah menolak hamba yang meminta kepadanya. Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersyukur kepadanya. Zat yang tidak pernah memutuskan hamba yang datang dan kembali kepadanya. Zat yang tidak pernah mentelantarkan hamba yang bergantung dan berserah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud, wa huwa lilhamdi ahl, wa nashkuruhu wa huwal mashkur, wa huwa lisyukri ahl. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha terpuji, dan Allah adalah yang paling baik dalam memuji. Dan kita bersyukur kepada Allah, dan Allah layak disyukuri, dan Allah yang paling baik dalam mensyukuri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa 'azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak-anak muda kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman semuanya. Berbahagialah untuk semua teman-teman yang tadi ketika mendengar nama Nabi disebutkan ikut berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan yang istiqomah dawam berselawat kepada Nabi setiap kali nama beliau disebutkan, maka insya Allah akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil akhir. Dan berbahagia juga buat teman-teman semuanya malam ini karena masih istiqomah untuk duduk di dalam tongkrongan ilmu atau majelis ilmu. Sebagaimana kita istiqomah dan berusaha untuk selalu datang di taman-taman surga Allah di muka bumi, mudah-mudahan kelak Allah akan memasukkan kita ke taman-taman surga Allah di langit. Teman-teman semuanya, malam ini kita akan awali sharing kita tentang mengingat Allah dengan membaca beberapa ayat. Teman-teman bisa membuka aplikasi Mushaf Al-Qur'annya. Pertama kita coba baca firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat 33. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 41.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kalian, dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untuk kalian, agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang benderang, dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu satu. Kemudian kita baca surat Thaha, surat 20. Surat Thaha, surat 20, ayat 124. Surat Thaha, ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man

Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan buta. Ia bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, maka pada hari ini kamu pun diabaikan." Kemudian kita baca surat Ali Imran, halaman terakhirnya. Surat Ali Imran ayat 190.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka itu, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang menyeru kepada iman, yaitu kalimat berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, matikanlah kami beserta orang-orang yang berbuat kami. Tunaikanlah bagi kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat dengan satu kalimat pertanyaan. Nabi bertanya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah?" Wa khairil lakum min an tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku sampaikan

amal yang paling baik untuk kalian. Amal di sini pekerjaan, amal di sini perbuatan, amal di sini perkataan, semua yang berkaitan dengan aktivitas, baik itu lisan, kemudian berpikir, kemudian merasa, kemudian berbuat, kemudian berjalan, semuanya. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku gambarkan, aku jelaskan, aku beritakan khairi a'malikum, amalan yang paling baik. Yang bisa kalian dengan lakukan dengan lisan, maka menjadi lisan terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan pikiran, maka itu menjadi pemikiran terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan perasaan, maka itulah perasaan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan tangan, maka itulah perbuatan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan kaki, maka itulah perjalanan yang paling baik. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, tahukah kalian amalan apa yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan di sisi Allah amalan itu adalah amalan yang paling suci. Arti yang paling suci tidak mungkin ditolak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat sekian ratus kata, sebagian besarnya ditolak, hanya sebagian kecil saja diterima. Tapi amalan ini semuanya diterima. Kenapa? Wa azkaha 'inda malikikum, karena semuanya suci. Nanti kita lanjutkan hadis ini insyaallah setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan sharing kita tentang tema zikir. Tadi saya menyampaikan satu hadis tentang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang bertanya dalam makna menawarkan kepada para sahabat ala ukhbirukum, dalam riwayat yang lain ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Amal yang paling baik. Wa azkaha 'inda malikikum, dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah, enggak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini karena disebut dengan suci, berarti Allah suka karena Allah maha suci, maha baik, maha sempurna dan mencintai kebaikan ataupun kesucian. Wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya. Tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, enggak dianggap, apalagi dicuekin dan seterusnya. Perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum. Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Gak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang.
Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Tersiang, sekilo. Sore, infak, sekilo. Malam mau tidur, sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi, wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu anaqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu anaqahum anaqakum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid, coba. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan? Kalau enggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab, dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami, dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul, apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa, dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar-sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau gak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12

Kamu udah zikir belum? Kenapa? Gak cukup modal. Gak ada orang yang gak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain gak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapetin dia, susah kan? Susah banget. Perjuangannya, ya Allah, luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan, tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah, meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah, pas udah capek berkeluh kesah, ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbiukum ya syabab Bandung, maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung? Amalan yang khairul lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada mati syahid walaupun syahid juga tetap mulia, lebih baik daripada menang dalam peperangan. Tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, apa amal itu, apa? Dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek, bukan dengan kalimat boleh sih, apa nih Rasul, enggak gitu. Kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab, sesuatu yang kayak antusias banget. Kalau mereka gak antusias, mereka gak akan bilang bala. Mereka bilang bala ya Rasulullah, artinya antusias. Sehingga kita menjiwai hadis ini, walaupun kalimat hadis ini gak terlalu panjang, cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai. Tapi menjiwainya, memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung. Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul, apa itu ya Rasul, apa amalan itu? Saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi. Lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu. Otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya. Zikrullah, kata Nabi. Mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Makanya, itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca.

Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah enggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kufar, perangilah orang-orang kufur. Allah baru mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan udzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad, apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi. Dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh dah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik.

mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maktan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf enggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf enggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia enggak ada kewajiban berjihad soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada alasannya saya masih kuliah lah. Ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan gak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustaz, nanti kalau saya syahid terus saya belum statusnya masih jomblo gimana Ustaz? Gak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya, ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu udah langsung dicoret, gak masuk. Kalaupun kita mau, tetap gak diizinkan. Kenapa? Gak cukup syarat. Pegang senjata gak pernah, baru jalan, gak makan sehari udah lemes. Ya, gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa. Gak tidur berhari-hari, apalagi... Ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah. Latihan aja udah seberat itu, gimana menghadapimu musuh. Kita mau berangkat pun gak diizinkan karena gak memenuhi syarat. Itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad. Zikrullah. Perintah berinfak. Kata Allah berinfaklah dengan harta terbaik. La tanalul birra. Tidaklah sempurna kebaikan kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung kita ingat harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai. Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu, ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas-awas sendal-sendal, sepatu-sepatu-sepatu. Gak boleh kotor mobilnya. Cewek baru beli apa misalnya kosmetik, infak kosmetik. Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya, rumah baru banget, baru naik ke sofa, jangan-jangan ini kotor-kotor-kotor. Sofanya dijaga gak boleh kotor. Apalagi kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita, harta yang sifatnya materi. Maka kata Allah tidak sempurna infak kita sampai kita pernah, walaupun gak apa-apa, gak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berat pasti. Karena infak kita itu baru harta yang sisa. Kelebihan harta, bahasa apa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya, sisa. Infak makanan, sisa. Infak pakaian, sisa, giveaway. Apalagi infak uang, uang sisa, receh. Jadi infak kita tuh masih infak sih, sisa. Baik Ustaz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau gak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian? Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian? Lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota misalnya pas saya datang, Ustaz boleh minta kupluk Ustaz? Aduh ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja, kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena gak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, kesukaan saya banget.

Sampai sekarang diingat-ingat. Kalau ketemu dia saya langsung nyari dia, kok gak dipakai sih topinya, balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya. Kesukaan saya banget, itu aja gak bisa, padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu baju. Baju-baju yang kesukaan saya yang saya sering pakai tuh kotor, cuci langsung, keringin, setrika pakai lagi karena senang banget ngasih. Kayak masih berat. Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin, beliau pakai kayak sweater gitu keluar rumah. Tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, "Ya Muhammad, bajunya bagus banget, boleh minta enggak?" Orang Badui, terlalu jelas ngomongnya, to the point. "Muhammad, tuh bajunya bagus banget, boleh minta enggak?" Nabi langsung senyum, "Kamu suka?" "Ya." Langsung dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang dalam keadaan enggak pakai baju. Coba, dingin-dingin. Enggak ada alasan, "Aduh, saya lagi enggak pakai daleman, dingin nih. Gimana ya?" Enggak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah enggak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate. Walaupun gak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak, ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang, "Ustaz, mau gak giveaway papan skate untuk donasi atau apa?" Itu masih mikir lama. "Ya udah deh, yang ini aja deh. Ada tiga misalnya. Ngasih yang jarang dipakai." Masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, "Mau gak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu, koleksi kesukaan kamu?" Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi syahid dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, "Mau gak yang lebih baik dari semua amal kalian?" Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakal amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr." Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa tepat waktu, dijamak. Buru-buru, dikosor. Lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan. Yang susah itu jadi berharga mahal. Yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal. Justru makin dekat kepada Allah, walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustaz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan, itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini, karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Dunia itu nikmat yang sedikit, direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak, direbutin sedikitan. Sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan, "Udzkurullaha dzikran katsira." Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu poin pertama, teman-teman. Poin kedua, apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi? Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut

Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed. Ada orang enggak sepakat dengan istilah mention. Emang Allah punya sosmed? Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris, kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau apa namanya? Apa? Ya mention. Menyebut orang-orang yang dimaksud gitu. Nah, kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, bismillah. Kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak. Zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya, bismillah. Menyudahinya, alhamdulillah. Di antara keduanya, kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang innalillah, tetapi awal dan akhirnya, bismillah, alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah, banyak kalimat. Ustaz, saya enggak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya enggak punya dandanah. Dandanah itu wirid kalau bahasa pesantren. Saya tuh enggak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul, saya tuh enggak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu, dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama. Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati, alhamdulillah kalau gitu ya Rasul gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu. Wiridnya Muaz misalnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, udah selesai. Siapa lagi wiridnya? Sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan, la haula wala quwata illa billah. Ringan banget, la haula wala quwata illa billah. Ringan sekali untuk diucapkan. Ada lagi yang lebih ringan, subhanallahi wa bihamdi. Atau dibalik, subhanallahi subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau dibalik, subhanallahil azim wa bihamdi. Sama-sama kebaikan, cuman beda fadilah. Inilah zikir. Apa yang kita dapatkan dengan zikrullah Ustaz? Apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya Rasul? Apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah? Selain apa yang digambarkan Nabi tadi, kata Allah, fadhkuruni adhkurukum. Ingat aku ingat kalian. Fadhkuruni adhkurukum. Ingat aku ingat kalian. Diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia ketika Allah turun. Allah mengingat kita. Wahai malaikat, jangan lupa rumahnya Fulan. Wahai malaikat, jangan lupa Fulan bin Fulan. Wahai malaikat, yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita itu, waladzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Makanya kalimatnya, waladzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya, itu lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Gimana dahsyatnya? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, dalam diri Allah. Dzakartuhu fi mala'in khairum min. Kalau dia ingat aku dalam majelisnya, aku ingat dia dalam majelis yang lebih baik dari

itu. Idza apa? Taqarraba ilayya apa? Shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku zira'an sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an sedepah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Wala zikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku ingat kalian. Itu satu. Nanti di padang mahsyar, Allah juga akan mengingat manusia. Kok bisa Allah manggil nama kita? Wala zikrullahi akbar. Allah itu enggak pernah lupa. Allah mengingat kita lebih dahsyat. Sehingga tiba-tiba di padang mahsyar, nama kita dipanggil Allah. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya. Kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum. Kemudian kita dibawa di bawah zilalur rahman, naungan Allah yang maha rahmat. Panggil lagi nama yang lain. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang masuk dalam naungan Allah. Lalu nanti di surga, Fulan bin Fulan masuk lagi ke surga lebih dulu. Bighairi hisab kalau perlu. Tanpa hisab. Wala azab dan tidak diazab. Kenapa? Wala zikrullahi akbar. Makanya ingat Allah di dunia. Nanti Allah bakal ingat lebih dahsyat daripada kita. Itu satu dari makna fadhkuruni adhkurkum. Makna yang lain kata ulama tafsir. Dari kalimat fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku ingat kalian. Maksudnya, ingatlah aku ketika kalian senang. Nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah. Itu tafsir kan banyak ya. Dan semuanya insya Allah ada argumentasi ilmiah dan dalil. Berarti semuanya bisa dipakai. Bisa ingat. Kita ingat Allah ketika dapat nikmat. Allah nanti ingat kita ketika menambahkan nikmat. Atau kita ingat Allah ketika kita senang. Nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Gimana mengingat Allah ketika kita senang? Mudah, bilang aja alhamdulillah. Gampang kan? Saya enggak mengatakan harus selamatan, potong sekian kambing. Tapi kan itu syukur Ustaz. Iya, enggak apa-apa, tetapi yang paling ringan dulu kita belajar, yang paling simpel dulu aja deh. Biar kita enggak beralasan susah Ustaz untuk mengingat Allah ketika kita senang, harus apa? Manggil anak yatim, harus bikin selamatan di rumah, riweh. Enggak usah riweh-riweh, udah aja bilang alhamdulillah. Mau lebih panjang dikit, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Rabbku. Hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat, nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah. Ada masalah, Allah langsung, hambaku ada apa? Allah langsung ingat kita. Dulu kamu ingat aku ketika aku kasih nikmat, sekarang kalau kamu ada masalah, aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Fadhkuruni adhkurkum. Itu janji Allah untuk orang yang berzikir. Semudah itu kita melakukannya. Dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita. Sehingga pertanyaan yang paling-paling sederhana, kenapa kita malas berzikir? Dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu, kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi, banyak kalimat, banyak kata, tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu hampir gak ada kata Allah. Kok bisa? Giliran menyebutkan nama Allah katanya berat. Giliran menyebutkan sekian banyak diksi, kadang-kadang diksinya itu sampai kita tuh artikulasinya gak jelas, saking bahasanya gak biasa kita ucapin, tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah. Ya. Kan ada orang yang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan. Dia hafal-hafal kalimatnya. Kadang-kadang dia kayak pakai bahasa Inggris biar terkesan kayak educated gitu. Actually. Apalagi. Kayak gitu-gitulah. Dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu sepronounnya native speaker.
biar

kesan dia tuh kayak apa? Kayak orang ilmiah banget, orangnya educated banget. Kalau dia teks, dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya. Berusaha kan? Kok mampu gitu. Sedangkan mengucapkan Allah itu tuh prononnya enggak perlu harus fasih-fasih amat. Kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah, karena mungkin kita enggak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafkhim, tetap Allah faham. La tahzan, jangan berkecil hati. Allah faham, karena lafzul jalalah dari kata Allah ini mau digimana-ginain juga tetap bermakna Allah. Alif lam lam ha. Hilangin alifnya, tinggal lillah. Artinya milik Allah. Hilangin lam pertamanya, bacanya lahu, milik dia, yaitu Allah. Hilangin lam keduanya, tinggal hu, dia satu-satunya, yaitu Allah juga. Jadi tetap bermakna Allah. Sehingga apa susahnya kita bilang bismillah? Padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa apa Sanskerta lah, Inggris lah, Latin lah, apalah, bisa kita ucapin. Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vokab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita gak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi apa Nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, yang keluar Ipin Upin. Betul gitu. Pada ketawa mereka, ini ustaz apa sih gitu. Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Sama Allah sekedar mengatakan bismillah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ringan banget, sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah, dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang, kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik. Minimal orangnya mau jadi teman kita, minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah gak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Gak modal. Berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India. Ya, gak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun, gak akrab juga. Gak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun, memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah gak bilang, lo siapa? Enggak. Kita bilang, insya Allah, emang kita kenal? Enggak, Allah gak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia, dia kadang-kadang kayak, apaan sih gitu? Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah, gak apa-apa kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah. Gak apa-apa, Allah senang digituin. Artinya, udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita gak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua. Bahwa ternyata keutamaan-keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga. Gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, masya Allah, dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Mengingat Allah ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah. Itu namanya kita berzikir, karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih, melakukan satu kebaikan karena Allah, itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah. Cuma niat. Ringan banget.

udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat, cuman ingat, udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, kapan kita ingat Allah banyak dalam setiap adegan kehidupan kita, dan mengingat Allah itu tematik, enggak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya, saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah, kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita, beri jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha Menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha Mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa AA, Allah apa? Lagi, Allah terus. Gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semudah itu mengingat Allah, jadi gak perlu ribet. Kita gak perlu mention Allah pakai underscore, terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Gak gitu kan ya? Itu mah sosial media, kalau kita gak tahu dan gak hafal akunnya, apalagi gak follow, gak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan. Tersalah lagi, udah capek-capek story ternyata salah dan gak bisa diedit, akhirnya hapus semua. Allah tuh gak kayak gitu, gampang. Ingat aja, ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita. Langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam Gua Thur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnain. Allahu thalithuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Udah enggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Enggak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada enggak di tebing atas? Enggak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada enggak? Enggak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada enggak? Enggak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada enggak? Enggak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, enggak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah enggak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah terlibat dalam urusan itu? Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngelihat gini aja, enggak usah ngintip jauh-jauh. Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah, karena guanya bukan gua, lubang kecil. Dua orang duduk di situ, sempit. Kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih nggak ngelihat ke bawah? Padahal ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngelihat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar nggak kelihat ke bawah. Semua ngelihat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing. Tapi ke bawah nggak. Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, one hour booster, bukan one minute mungkin, tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullah ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih,
panggil Allah

0: Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen, karena dia tuh sok tahu sok benar. Maha tahu, kalau mau bilang maha enggak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, enggak pernah salah, kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah, itu netizen. Makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu, teman-teman, geng, aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan, sebelum kita ke orang tua kalau kita masih punya orang tua, bilang, ya Allah, harus Allah dulu. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu gak tahu kalau Allah gak ngasih tahu. Dia tuh gak tahu, terbersit pun gak di kepala dia kalau Allah gak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah, saya lagi ada masalah. Ya Allah, hutang saya gede. Ya Allah, saya baru ditolak. Ya Allah, saya baru ditinggalin. Ya Allah, saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah, sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa, kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya manusia itu dhaifa, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita, kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita. Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang zakirunallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

0: الحمد لله.
1: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: dan menambah rezeki yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
1: Bener piye to, Kang?
0: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas apa dienggo sapa. Dadi aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang? Sedekah kok malah nyusahne?
0: Ya ana to, Jo. Ya iku sedekah, tapi kakehan syarat. Kae lho. Kaya pas awake dhewe penggalangan dana dienggo warga yang kena musibah banjir kae lho, Jo. Mosok ana sing sedekah dengan niat supaya uangnya itu ditujukan untuk anak-anak yatimnya saja. Lah ya malah nyusahke.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. رحمك يا رب العباد رجائي. Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat

kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku. Yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-soleha. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabb, kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau sah. Ya Ilahi Rabbi, ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, kupinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini. Akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah. Amin.

Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahaya,

Maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa, hanya yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

Pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama. Pembunuh dan terbunuh sama. Si pezolim dan terzolimi sama. Pelaku ketaatan dan maksiat sama. Pezina dan si rajin sholat sama. Dan pelaku

perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah SWT menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah SWT dan memulai amal soleh. Namun, itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi SAW menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu manusia yang paling cerdik dan paling tegas, beliau menjawab, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab.

0: 101.4 RDS FM.
1: Dan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

0: rahim.
1: Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika

Jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jika perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan yang kehendaki. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Maha bijaksana.
0: Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum lahi walal mu'minina walijan wallahu khabiru bima ta'amanun.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

المرسلين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

0: أعظم درجة عند الله وأولئك هم
1: orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
0: Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun.
1: Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanas dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: kafirin.
1: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
0: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua

orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladhina sadaquin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, "Tinggal itu."

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, atau memutarbalikkan persoalan

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: ويتولوا وهم فرحون.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati, dan jika

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. قل أذن خير

0: عَلِيمٌ.
1: Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya, serta Rasulnya, kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: مقيم.
1: Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: حَكِيمٌ.
1: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

0: المصير. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri

0: basir.
1: Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih, wa tawallaw wa hum mu'ridun.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: ampunan bagi mereka 70 kali. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang demikian itu, karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
1: Bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ghada ila al-masjid aw rah, a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji? Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia pendengar, sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita semua, syukuri apa yang sudah kita miliki pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menerima konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: شيء قدير الله is غفور الله is رحيم الله is the one who.
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, beringar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto, nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642. Atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini. Pendengar ya, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Kenapa kamu susah berkembang? Coba cek siapa di sebelahmu. Pernahkah kamu menyimpan satu buah busuk di dalam keranjang buah yang segar? Apa yang terjadi jika dibiarkan semalam saja? Besok paginya, kamu tidak hanya membuang satu buah busuk itu, tapi kamu terpaksa membuang hampir seluruh isi keranjang. Busuknya menular, cepat, diam-diam, dan mematikan. Prinsip sederhana ini sering kita lupakan dalam hidup. Lingkunganmu lebih kuat daripada tekadmu. Bahaya polusi mental. Kamu mungkin berpikir kamu orang yang kuat, kamu punya prinsip. Tapi sadarkah kamu? Jika kamu berkumpul dengan 5 orang yang suka mengeluh, kamu akan jadi pengeluh ke-6. Jika kamu berkumpul dengan 5 orang yang boros, kamu akan jadi pemboros ke-6.

Jika kamu berkumpul dengan 5 orang yang pesimis, mimpi besarmu akan perlahan mati. Ini bukan soal kamu lemah, ini soal bagaimana alam bawah sadar bekerja. Teman yang salah dan kebiasaan yang toksik, itu seperti rayap. Mereka tidak menghancurkanmu dalam sehari, tapi mereka menggerogoti fondasi dirimu pelan-pelan, tanpa suara, tanpa terasa. Hingga suatu hari kamu bangun dan bertanya, kenapa aku jadi begini? Kamu adalah CEO hidupmu sendiri. Kabar baiknya, kamu bukan pohon yang akarnya tertanam mati di satu tempat. Kamu bisa berpindah. Kamu punya hak veto penuh untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke ring satu kehidupanmu. Topik apa yang boleh dibahas di mejamu? Energi seperti apa yang kamu izinkan masuk ke ruang pribadimu? Berani memilih demi kamu yang baru. Memilih lingkungan bukan berarti sombong atau memusuhi orang lama. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang paling logis. Pilihlah lingkungan dengan sadar. Carilah mereka yang memaksamu naik level, bukan yang nyaman mengajakmu jalan di tempat. Carilah ruang di mana ide-ide dirayakan, bukan dihakimi. Ingat, kamu berhak atas versi dirimu yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih jujur. Jangan biarkan satu buah busuk merampas masa depanmu. Seleksi lingkunganmu sekarang, sebelum kamu yang terseleksi oleh keburukan.

pendengar, ringankanlah langkahmu untuk ke masjid. Tapi yakini bahwa langkahmu ke sana tidaklah istimewa, karena sejak semula ia memang perintah. Maka tetaplah pada rasa bahwa berangkatmu ke rumah Allah memang sudah semestinya. Sejak langkah pertama, sejak pintu rumah engkau punggungi, pastikan seluruh dosa dan kesalahan engkau ingat lagi. Seluruh beban dan masalah hidup engkau kumpulkan untuk kau bawa ke hadapan Ilahi Rabbi. Jadilah hamba seutuhnya di sana, rendahkan diri di hadapan yang maha tinggi. Akui khilaf dan salah. Takutlah jika dirimu tak pantas dimaafkan. Risaulah karena surga belum tentu engkau dapatkan. Ceritakan semua kesulitan yang tengah engkau alami. Panjatkan harap yang kau miliki. Percayalah, Allah senang jika dipinta. Rob senang jika kau mengaku lemah. Allah senang dijadikan tempat bergantung. Kuraslah semua kegelisahanmu hingga reda, hingga damai hati dan jiwa. Seusai doa dan ibadahmu, jangan pernah merasa gamang. Jangan pernah ragukan kasih sayang dan kekuasaan Allah. Namun upayakan agar maksiat engkau tinggalkan, karena ia adalah hijab. Ia menghalangi jawaban atas doa dan permintaanmu. Pendengar, jika pun belum terkabulkan, jangan malas untuk kembali. Jangan jenuh untuk datang lagi dan meminta lagi, hingga engkau kan dapati bahwa kehadiranmu di rumah Allah melahirkan kedamaian. Dan ke masjid bagimu tidak sekedar bentuk dari ketaatan, melainkan ia wajah cinta dan kebutuhan. Sebuah renungan, masjid sebuah tanda cinta, oleh Ahmad Lutfi.

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda, bersamai Anda melalui udara di 101,4 RDS FM. Ya, di edisi hari Selasa pendengar ya, di tanggal 2 Juni 2026. Bagaimana kabarnya? Tentunya semoga sehat selalu mendengar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kita keistiqomahan ya untuk terus berada di jalan dakwah ya, dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kondisi cuaca panas terik matahari. Ya, di kondisi cuaca panas terik matahari ini mendengar ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam beraktivitas mendengar setelah beberapa hari kemarin liburan gitu ya. Kini mulai bekerja kembali, mulai sekolah kembali, dan mudah-mudahan setiap aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah dan tentunya bisa menjadikan pahala amalan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Ya, tentunya mendengar, sebelumnya kami akan cek kondisi Anda lebih dahulu mendengar ya. Bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini yang sedang di perjalanan ya, sedang menunaikan kewajibannya bekerja gitu ya. Jalan-jalan, bukan jalan-jalan tapi bekerja, tapi baru di perjalanan, entah itu ada urusan apa gitu ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan ya.

yang lagi di perjalanan, entah itu dalam bekerja, entah itu dalam perjalanan pulang ataupun perjalanan yang lainnya. Semoga Allah melindungi kita dan tentunya mendapatkan keberkahan dari setiap langkah kaki kita itu benar.

menyapa Anda di kesempatan siang hari ini ya, yang lagi di rumah saja, yang lagi di pondok mungkin ya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Yang di rumah saja tetap semangat ya, tetap produktif sehingga hari-harinya tetap bisa bermanfaat gitu ya. Untuk yang di pondok ataupun yang di sekolah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ilmu yang dicari bisa bermanfaat, berkah ya, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pokoknya mendengar yang lagi di mana saja, yang tentunya gak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga tetap semangat terus ya, seperti penyiarnya ini loh ya. Iya, gak boleh sombong loh ya. Ini gak sombong mudah-mudahan ya, ini sebagai penyemangat aja gitu ya. Masih ceria, masih semangat, dan tentunya masih menebarkan kebermanfaatan untuk semuanya. Tentunya dengan penuh keceriaan, kebahagiaan ya, dengan senyum yang lebar, mudah-mudahan ya membawa keberkahan. Amin gitu ya. Karena segala aktivitas ketika kita melaksanakan dengan penuh semangat, penuh kenyamanan, kebahagiaan gitu ya, bisa memanjangkan umurnya, benar-benar ya. Iya dong, gitu. Semuanya itu harus ikhlas, yang melaksanakannya dengan ikhlas, dengan ridho di dalam hati. Jangan ngedumel terus ya. Ya gimana kalau ngedumel terus gitu ya.

Ya, tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dari jam 1 sampai nanti paripurna di jam setengah 3 saja. 1,5 jam kebersamaan kita mendengar ya. Mudah-mudahan cukup waktunya gitu ya. Untuk menebarkan kebahagiaan di mana saja. Karena ya apapun yang kita lakukan paling tidak ada nilai ibadahnya gitu ya. Ya, dan mendengar di kesempatan siang hari ini ya, di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081 226 170777, ya, di WhatsApp, SMS ataupun di telepon mendengar ya. Tentunya Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasi, renungannya ya, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan mendengar yang ada di sekitar Anda. Bisa Anda sampaikan di WhatsApp kami ya. Nanti kami akan bacakan pesan dari Anda untuk mendengar yang lainnya. Ya, tentunya informasi keumatan ya, informasi cuaca juga bisa, yang ada di Karanganyar, yang ada di Boyolali, yang ada di Sragen, Wonogiri, Sukoharjo ya, Klaten ataupun yang lainnya. Pokoknya bismillah, kita gunakan sisa umur kita ini untuk yang bermanfaat gitu ya. Iya, karena yang kita cari di dunia kan amal soleh. Allah itu memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh mendengar ya. Amal soleh itu kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bekal kita

di sini bersama dengan kami. Tentunya kita akan mulaikan terlebih dahulu ya kebersamaan kita di program dan satu nasyid terlebih dahulu ya. Ada nasyid dari The Zikr, Antara Dua Cinta. Cinta yang seperti apa? Kita akan simak bersama-sama ya. Cinta, C-I-N-T-A ya. Katanya dari mata turun ke hati, itu namanya cinta ya. Apakah benar? Kita akan ikut di sini saja. Tetap setia bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Wanita mulia itu bernama Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya adalah Al-Batul, yaitu wanita yang memutuskan hubungan dengan yang lain untuk beribadah atau tiada bandingnya dalam keutamaan ilmu, akhlak, budi pekerti, kehormatan dan keturunannya. Lahir bersamaan dengan terjadinya peristiwa agung yang mengguncangkan Makkah, yaitu peristiwa peletakan Hajarul Aswad di saat renovasi Ka'bah. Beliau adalah anak yang paling dicintai oleh keluarganya, terutama oleh sang ayah. Sebagaimana tampak dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah adalah bagian diriku. Aku merasa susah bila ia bersedih dan aku merasa terganggu bila ia diganggu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, barang siapa telah memarahinya, berarti telah memarahiku. Hadis riwayat Muslim. Ketika Fatimah beranjak dewasa, Abu Bakar dan Umar bergiliran untuk meminangnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halus menolaknya. Dan kemudian ia dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar berupa baju besi pemberian Rasul atas perintah Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa di saat ia menikahi Fatimah, tiada yang dimilikinya kecuali kulit kambing yang dijadikan alas tidur pada malam hari dan diletakkan di atas onta pengangkut air pada siang harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali Fatimah dengan selembar beludru, bantal kulit yang berisi sabut, dua buah penggiling dan dua buah tempayan air. Saat itu mereka tidak memiliki pembantu, maka Fatimahlah yang menarik penggiling itu hingga membekas di tangannya, mengambil air dengan tempat air dari kulit biri-biri hingga membekas di pundaknya dan menyapu rumah hingga pakaiannya terkotori oleh asap api. Manakala Ali mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh banyak pelayan, ia berkata kepada Fatimah agar meminta kepadanya seorang pelayan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya dan sebagai gantinya beliau mengajarinya beberapa kalimat doa, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali setelah sholat dan mengajarkan untuk membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali dan takbir 34 kali ketika hendak tidur. Dari pernikahan Ali dan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh 5 orang cucu, yakni Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum dan yang satu meninggal ketika masih kecil. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah terlukis dalam sebuah hadis dari Musawwar bin Mughramah. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau sedang berdiri di mimbar, sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku agar menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak aku izinkan kecuali bila Ali menceraikan putriku dan menikah dengan putri-putri mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya." Hadis riwayat Sahihain. Fatimah telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 buah. Beliau wafat pada usia 29 tahun dan dikebumikan di Baqi pada Selasa malam 3 Ramadan 11 Hijriah. Ridha Allah atasmu wahai putri Rasulullah Fatimah binti Muhammad. Wallahu

Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, karena dia tahu siksanya. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu, dia harus melewatin jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal, yang terkadang dia harus merayap. Dia harus berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susah. Karena bertentangan dengan syahwat. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal baginya.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya di program Salam Silaturahim. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon di nomor 081-226-170777 ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangatnya, ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Mendengar, bisa sharing-sharing bersama dengan kami sekarang juga di kesempatan siang hari ini.

Ya, adapun dan semangat mendengar dari pada asatid kita yang tentunya bisa Anda requestkan di siang hari ini ya. Yang pertama ada Ustadz Umar Mita dengan judul Doa Seorang Hamba. Kemudian ada Ustadz Rahmat Abdullah dengan judul Taujihat Aktivis Dakwah. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Salim Afillah dengan judulnya Cinta Yang Membuat Nabi dan Syuhada Cemburu. Dan yang terakhir ada Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA dengan judul Umat Islam Paling Toleran. Ya, dari keempat asatid tersebut pendengar ya, bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini untuk untian semangatnya.

Ya, sebelum kami membacakan WhatsApp dari Anda pendengar, kini kami akan membacakan berita terlebih dahulu ya, untuk menambah informasi up to date untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, informasi yang pertama mendengar datang dari Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya yang meluruskan berbagai isu terkait pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto.

Dan dia pun menjelaskan mengenai anggota rombongan yang berangkat dalam perjalanan luar negeri yang jumlahnya sudah berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Mendengar ya, menurut sekretaris kabinet mendengar, dia menjelaskan bahwa kalau dulu perjalanan ke luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. Dan di zaman sekarang, zaman Presiden Prabowo, itu jumlahnya berkurang menjadi 50-60 orang maksimalnya dalam perjalanan luar negeri tersebut mendengar. Ya, menurut dia mendengar, kunjungan kepala negara, hubungan yang dekat antar pemimpin dunia dan antar negara masing-masing. Hal tersebut penting mengingat dinamika global saat ini, mulai dari konflik di Ukraina hingga krisis di Timur Tengah.

manfaat yang didapatkan negara Indonesia dari hubungan yang baik itu, termasuk stok bahan bakar minyak atau BBM jadi terjaga, harga subsidi BBM tidak naik, dan keamanan persediaan pangan. Dan tentunya mendengar, ketika kita tahu ya, per 1 Juni kemarin ya, harga BBM yang non subsidi itu mengalami kenaikan kembali pendengar ya. Berawal dari Pertamax Turbo yang awalnya 19.000 sekian, sekarang sudah menjadi 20.000 sekian pendengar. Kemudian Pertamina Dex, Dexlet dan lain sebagainya yang non subsidi tentunya juga mengalami kenaikan kembali. Nah, apakah ini yang dinamakan BBM harganya terjaga, stabil ataupun yang lainnya? Di sini disebutkan bahwa subsidi BBM tidak naik. Ya memang BBM subsidi itu tidak naik ya. Tapi BBM yang lainnya juga naiknya minta ampun itu ya. Bahkan sekaligus para pengusaha pun yang menggunakan BBM non subsidi, contohnya Pertamax Turbo dan lain sebagainya yang mengalami lonjakan begitu banyaknya, juga kadang juga pusing juga mendengar ya. Ya karena berawal dari kenaikan harga tersebut, otomatis ya pengeluarannya juga akan bertambah gitu ya. Sekelas pengusaha pun ya, pebisnis pun juga akan merasakan dalam menggunakan transportasinya sendiri ya, entah itu mobil pribadi, mobilitasnya begitu padat, otomatis juga merasakan juga mendengar pengeluaran yang begitu tambah membengkak mungkin ya. Ya karena kalau kita lihat datanya mendengar ya, data kunjungan presiden dari beberapa periode terakhir ini, memang yang paling banyak berada di posisi Presiden Prabowo ya. Dari satu tahun memimpin saja sudah beberapa kali mengadakan kunjungan ke luar negeri berdengar ya. Terakhir di Prancis yang membuat statementnya apa itu? Yang statementnya itu kalau bisa ya, di sekolah-sekolah itu diajarkan bahasa Prancis. Itu ya yang tambah bikin pusing. Bahasa Inggris aja udah agak susah, apalagi ditambah bahasa Prancis ya. Karena hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis yang dekat menurut Pak Presiden ini ya, sehingga membuat statement bahwa siswa-siswi di negara kita di Indonesia harus bisa belajar bahasa Prancis atau dikenalkan bahasa Prancis. Waduh, sekarang bahasa daerah saja sudah mulai pudar, apalagi nambah lagi bahasa asing. Waduh, lama-lama bahasa daerah itu hilang ya. Beneran ini mendengar ya, apalagi di Jawa. Bahasa Jawa sekarang juga udah berkurang diajarkannya ya. Apalagi yang sekarang aksara Jawa itu pendengar ya. Waduh, kalau anak-anak sekarang ditanya aksara Jawa pasti juga pusing gitu. Ya karena kurangnya pembelajaran terhadap kedaerahan pendengar ya. Yang seharusnya bahasa-bahasa daerah itu memang harus diutamakan dan harus dijunjung tinggi gitu ya. Karena itu bentuk menghormati kebudayaan daerah juga, menjaga bahasa itu kan tanggung jawab kita mendengar. Kalau budaya itu punah ya, nanti keanekaragaman Indonesia itu akan hilang mendengar ya. Keunikannya akan hilang, budaya-budaya akan ya lama-kelamaan akan luntur gitu ya. Sehingga generasi-generasi berikutnya juga tidak akan merasakan budaya-budaya yang ada di sekitar kita mendengar ya. Seperti itu loh, penting sekali mengajarkan budaya di pada kita mendengar ya, seberapa pentingnya budaya itu, alkulturasinya dan lain sebagainya. Kemarin saya juga
apa, hari apa itu ya? Jalan-jalan ke daerah Jogja, Yogyakarta ya. Di Jalan Malioboro itu anak-anak diajari musik tradisional gitu. Dan ya itu bentuk apresiasi di mana melestarikan kebudayaan mendengar, dan itu memang ya harus tetap diajarkan, jangan sampai punah karena era modernisasi ini menghilangkan budaya, banyak sekali budaya-budaya yang hilang mendengar ya. Dan ditambah lagi pendengar ya, di zaman dolar naik itu presiden juga malah banyak keluar negerinya ya. Padahal PNS, ASN pun diajak untuk efisiensi anggaran, semua anggaran dipotong-potong-potong. Tapi ya kita tahu sendiri. Pemimpinnya malah keluar negeri lah, itu yang malah bikin iri ya. Wong pemimpinnya aja kunjungan terus ya, meskipun tak meskipun itu pakai biaya pribadi, tapi kan ya sama aja gitu. Kita kan nggak tahu juga, wong korban aja pakai HP.

Ya gitulah pendengar ya. Informasi yang kadang suka menggelitik gitu ya, bikin kita tertawa dan mengelus dada ya. Kan benar ya. Korban yang harusnya pribadi tapi kemarin malah pakai APBN ya. Ditambah ini lagi kunjungan negara yang katanya pakai uang pribadi yang separohnya kan seperti itu mendengar ya. Nah, bagaimana ini mendengar pendapat Anda ya, pusing-pusing gimana gitu ya. Kalau mikir negara gitu ya. Kalau kita enggak ikut mikir ya akan dipikir oleh orang lain, akan dicari oleh orang lain. Ya gitu pendengar ya. Baik mendengar, itu informasi berita mengenai anggaran kunjungan luar negeri Presiden Negara Indonesia yang tidak semuanya pakai anggaran negara tapi juga pakai uang pribadi pendengar ya. Ya pokoknya kita berdoa yang baik-baik aja buat negara kita tercinta, mudah-mudahan ya kita tidak terkena azabnya karena dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin ya bangsa ini yang membuat ruwet. Baik pendengar, ini tidak perlu saya lanjutkan karena terlalu di pinggir jurang ya. Kita balik aja di program Salam Silaturahim pendengar. Tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777 ya. Tadinya kita akan jeda terlebih dahulu mendengar. Di sesi berikutnya kami akan membacakan pesan WhatsApp dari Anda. Tentunya jangan kemana-mana, ada nasihatnya Fakafar Robi, Allah bersamamu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana.

seorang sahabat. Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya? Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya, menjadi tempat khamer untuk kemudian diminum dengan itu. Ya, masya Allah. Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin

David yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim, kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya, bukan memenggal kepalanya, dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit, diserang sama tawon, diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Sampai mereka keletihan. Ketika mereka saling berbicara dan rembukan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah, sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit. Sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita, doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar, ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah. Padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doamu. Perhatikan Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Malik. Ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini mati syahid di jalanmu. Tetapi mati syahidnya di kota nabimu, kota Madinah. Maka ada seorang sahabat-sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, yang meragukan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu meminta supaya mati syahid, ya jangan di kota Madinah. Wong kota Madinah lagi aman kok. Kalau meminta mati syahid sana loh, di perbatasan Syam. Sana loh, di Mesir. Ketika sedang berkecamuk jihad antara Amr bin As dan pasukan Romawi. Tapi ternyata Umar bin Khattab yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah. Dia tetap berdoa supaya mati syahid, dan mati syahidnya itu di jalan di kota nabinya. Ternyata Allah membayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika peristiwa sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana meninggalnya? Bukan di kota Syam, bukan di Palestina, bukan di Yaman, tapi meninggalnya adalah di kota Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah Madinah. Jadi di situ kita fahami, berdoalah antum kepada Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Perbanyaklah doa dalam urusan akhirat, karena sesungguhnya itulah yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa. Dan Allah ngajarin, kalau berdoa kepada Allah di dalam ayat ini, maka berdoalah antum kepada Allah dengan antum memuji Allah terlebih dahulu. Makanya mari kita bahas sebentar, bagaimana sih adab seorang mukmin itu ketika berdoa? Angkat tangan. Maka kemudian di dalam kita berdoa, tidak boleh bagi kita itu kemudian tanpa mengangkat tangan. Riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kita berdoa kepada Allah diterangkan secara mutawatir lafzi, yaitu adalah diterangkan dengan riwayat yang berlimpah dan banyak. Rasulullah itu mengangkat tangan di dalam dia berdoa dan memohon kepada Allah. Mengangkat tangannya tidak boleh sejajar dengan pusar, tidak boleh sejajar dengan perut, tapi kemudian sejajar dengan bahu. Begini cara kita meminta. Tapi Syekh Utsaimin menerangkan ada 4 tata cara kita mengangkat tangan dalam berdoa. Yang pertama, tidak boleh mengangkat tangan. Kapan kita berdoa tidak boleh mengangkat tangan? Antum ketika sujud, jangan mengangkat tangan, batal. 2, tasyahud, tidak boleh mengangkat tangan.
Antum berdoa ketika sujud, apakah menjadi mustajab? Ustaz, mustajab. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbihi inda sujudi fa aksiru fihi du'a fa qaminun ayyustajaba lakum, rawahu Muslim. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu terjadi ketika

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286 ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, bayi gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serngingnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi.

0: Ban PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Namun, tahukah Anda berapa jumlah mahar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah? Dalam sebuah buku berjudul Khadijah Al-Kubra menjelaskan bahwa Ibnu Hisham menuliskan dalam kitabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 bakrah. Adapun yang dimaksud dengan bakrah adalah unta yang muda betina. Dan dikisahkan bahwa unta-unta yang digunakan oleh beliau untuk mahar adalah unta terbaik pada saat itu. Anggaplah harga seekor unta 50 juta rupiah per ekor. Maka setidaknya nilainya secara akumulatif berkisar 1 miliar rupiah. Masya Allah.

posting produk afiliasi, kurang edukasi, atau haus sensasi. Lagi rame nih, posting produk afiliasi Israel. Ini kurang edukasi atau haus sensasi ya? Memposting foto produk boycott seperti sedang menjadi tren ya di kalangan para public figure. Tanpa pikir panjang, mereka posting foto yang sebenarnya nggak penting-penting amat juga untuk diposting. Bahkan mungkin membuat netizen bertanya-tanya. Jadi banyaknya objek yang bisa difoto dan foto yang bisa diposting, harus banget ya posting tentang barang yang sedang diboycott oleh masyarakat. Ada yang masih membelaan, kan itu dikasih bukan dibeli, kan itu makanan minuman halal bukan minuman yang haram. Masalahnya sih bukan pada kalian terlanjur dikasih ya makanan minuman itu sehingga tanda kutip terpaksa harus konsumsi karena gak mau mubazir. Ya itu gak masalah. Masalahnya adalah ketika kalian memotret produk itu dan postingnya di sosial media kalian seakan sengaja ingin pamer makan dan minum produk terafiliasi yang saat ini sedang berbondong-bondong dimusuhi banyak orang di seluruh dunia. Alah, lebay, cuma sekedar foto aja dimasalahin. Iya, bagimu itu cuma sekedar foto produk, tetapi di mata warga Gaza apa yang kamu foto itu adalah racun, sebab beri segala penderitaan. Uangmu yang kamu tukar dengan sekap kopi atau sekotak nasi topping ayam itu mengalir jauh, berkamuflase menjadi senjata-senjata yang haus darah mengintai untuk membantai saudaramu di Gaza. Yang mbak lakukan itu gak sekedar mbak, yang mbak lakukan itu adalah masalah serius. Jadi jangan heran jika berbagai kritik datang, apa yang kalian lakukan sudah melukai hati publik, wajar jika banyak yang marah. 200 hari kita bisa bayangkan, 200 hari genosida besar-besaran berlangsung, 34 ribu nyawa orang melayang, 70-an ribu orang terluka. Berbagai usaha perlawanan dilakukan, yang salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk terafiliasi yang sampai dengan hari ini kini mulai mereka tumbang. List-listnya sudah bertebaran, ajakannya di mana-mana, dan para public figure ini dengan santainya memamerkan produk afiliasi Israel di feed sosial medianya dengan sama sekali tidak merasa bersalah usai mendapatkan teguran. Di mana nurani kalian? Tolong ya, jika tidak peduli dengan warga Gaza, tidak ingin ikut memperjuangkan mereka, tidak setuju dengan ajakan boikot, setidaknya diamlah. Gak usah membuat kontroversi dengan melakukan hal bodoh yang kalian pasti tahu akan memancing kemarahan publik. Kalau ingin naik daunlah dengan cara yang elegan, bukan dengan cara mengerdilkan jalan juang orang-orang yang sedang berjuang. Jadi apa yang harus dilakukan jika orang lain memberi produk afiliasi? Silahkan terima aja. Dan silakan asalkan tidak menjadi mubazir, Anda makan. Tetapi tidak perlu Anda posting-posting karena orang lain tidak penting untuk tahu dan untuk menjaga perasaan banyak pihak. Jangan lupa juga untuk memberikan edukasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada orang-orang di sekitar kita, agar kedepannya siapapun bisa lebih pilih-pilih lagi ketika akan mengonsumsi atau memberikan suatu produk pada orang lain. Tidak makan dan minum produk afiliasi Israel tidak akan membuat kita mati, karena itu hanya satu dari banyak option lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang lisan basah manjat doa untuk saudara di Gaza yang jiwanya menggebu untuk membela Palestina, tetapi justru hartanya mengalir pada pendanaan genosida itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih di program Salam Silaturahim pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini, karena tinggal beberapa menit kembali ya. Tinggal beberapa menit ke depan mendengar ya, 15 menit atau berapa ini ya, 13 menit ya kebersamaan kita. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja sekarang juga di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777. Ya, dan langsung saja mendengar, kali ini kami akan membacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Anda mendengar. Untuk pesan WhatsApp-nya, yang pertama ada dari Mbak Fulan di Karanganyar. Mbak Fulan ini Masya Allah ya, udah lama gak bergabung ini Mbak Fulan ya. Ya, salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah khair, sehat walafiat ya. Mohon doanya untuk terus sehat selalu ya. Semoga sehat selalu ya Mas, amin. Mas, gimana cuaca di sana di studio RDS FM? Dari tadi cerah, berawan, panas terik matahari gitu ya. Di Karanganyar gimana ini? Di Karanganyar panas juga. Waduh, Masya Allah. Mas, saya mau nitip salam buat siapa? Buat Laila. Buat siapa lagi? Buat pendengar RDS FM, angkatanku, keluargaku semuanya. Semoga sehat walafiat ya, sukses dunia akhirat, tetap semangat yang di pondok dan selamat menikmati hari raya setelah Idul Adha itu ya. Kemudian apalagi ini ya, banyak banget ya, banyak sekali ini ya. Buat para penyiar RDS FM dimanapun mereka berada, semoga sehat selalu, semangat terus, pantang mundur, sukses selalu, amin. Dan yang sudah mulai sekolah tetap semangat walaupun liburannya gak selama waktu Idul Fitri. Waduh, tapi sebentar lagi malah lebih lama kok ya. Libur naik kelas, libur sekolah akhir semester itu malah panjang ini ya. Antara 2 minggu sampai 3 minggu. Malah lebih lama ini daripada Idul Fitri ya. Karena Idul Fitri itu kan cuma ya 2 minggu gitu ya. Nasibnya Maher Zain, number one for me, itu aja. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya dan urusannya, ditambah semangat, dilapangkan dadanya. Terima kasih, jangan lupa diputerin ya Mas, insyaallah ya. Jazakallahu khairan afan wa iyakum. Terima kasih Mbak Fulan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini dari Karanganyar.

Sebelum kami akhiri ya, kembali kami akan membacakan berita untuk Anda datang dari kota Solo, mendengar ya, Solo tercinta ini ya. Tentunya mendengar, kota Solo menempati urutan kedua daerah dengan temuan kasus HIV. Ya, namun mayoritas kasus yang ditemukan ternyata berasal dari warga luar daerah yang menjalani pemeriksaan di kota Solo, mendengar. Ya, berdasarkan buku Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2025 yang dipublikasi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah, kota Solo mencatat 412 kasus HIV/AIDS pada tahun 2025. Ya, jumlah tersebut berada di bawah kota Semarang yang mencatat 665 kasus, mendengar ya. Nah, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Solo. Ya, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara berkelanjutan. Ya, menurut Respati, mendengar, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor resiko dalam penularan HIV/AIDS sehingga langkah preventif perlu diperkuat sejak usia dini. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Retno Erawati, menjelaskan bahwa tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS tidak bisa langsung dimaknai sebagai tingginya penularan di Kota Solo. Ya, salah satu faktor utamanya ialah masifnya screening dan deteksi aktif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Solo. Retno mengungkapkan sekitar 80% kasus HIV/AIDS yang ditemukan di keluarga luar daerah. Ya, sementara warga Kota Solo hanya sekitar 20% saja.

Ya, tentunya mendengar kasus pengidap HIV AIDS di kota Solo mendengar. Dan ini kebanyakan terjadi daripada para wanita pekerja seks atau WPS hingga lelaki seks lelaki atau LSL atau biasa kita sebut dengan gay pendengar LGBT.

juga semakin marak terjadi di kota Solo Brakaraya. Jadi ini memang menjadi perhatian khusus, apalagi kita sebagai warga kota Solo harus bisa ya memberikan edukasi terhadap anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun ya saudara kita yang tentunya perlu kita berikan edukasi mengenai pentingnya penanaman, penguatan karakter dan yang lain sebagainya. Karena memang itu adalah penyakit yang sulit untuk bisa mencapai LGBT ya. Karena di kota Solo ya ada beberapa tempat itu yang memang diklaim menjadi tempatnya LSL ya, atau laki atau gay pendengar. Dan ini menjadi perhatian khusus harusnya daripada pemerintah kota Solo, yang memang harus ada aparat itu yang berpatroli di tempat-tempat gelap mungkin gitu ya. Karena memang kata netizen di media sosial itu kan banyak sekali tempat-tempat atau daerah-daerah yang itu memang gudangnya tempat untuk kemaksiatan terjadi pendengar ya. Dan itu menjadi tugas kita juga agar bisa ikut membantu memberantas hal-hal tersebut pendengar. Bisa dibayangkan saja ketika ada salah satu keluarga kita yang mengalami hal tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu. Dan ya tugas kita itu memberikan penanaman moral yang baik, akhlak yang baik, dan penguatan karakter yang baik pendengar. Jangan sampai mudah terprovokasi oleh isu-isu yang ada gitu pendengar. PR kita masih banyak ternyata ya. Ya gimana lagi ya, karena era sekarang eranya edan, zaman edan tenanan nih ya. Dan tidak bisa diprediksi pendengar ya, itu harus dicegah. Kalau tidak bisa dicegah ya akan merambah kemana-mana, bahkan akan bisa menghancurkan pemuda-pemuda kita, generasi-generasi yang akan datang pendengar.

Baik pendengar, 3 menit lagi langsung saja. Terakhir ya, kami akan bacakan informasi waktu sholat di kota Solo pendengar ya, atau Surakarta, Jawa Tengah tentunya ya. Untuk waktu sholat azan asar nanti akan berkumandang di jam 2 lebih 58 menit. Masih kurang berapa, 30 menit lagi ya. Azan maghrib di jam 5 lebih 29 menit dan azan isya di jam 6 lebih 43 menit pendengar ya. Dan pendengar sudah jam 2 lebih 28 menit saat ini ya. Sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar, menemani aktivitas kita di program Salam Silaturahim. Dan tentunya saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Sudah mendengar, kita akan kembali lagi di lain waktu dan dengan kesempatan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam.

Ya tentunya mendengar dari kami cukup. Ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Duhai kawan,
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
2: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
3: Jo, sini Jo. Kok sajake sumri ngamen ta Jo? Lagi ana sing perlu diceritake iki mesti. Ana berita apa iki Jo?
4: Sadurunge aku cerita, lak yen aku seneng, kowe yo melu seneng ta.
3: Iya, genah nak kuwi Jo. Awake dhewe kan kanca beken ta Jo? Bola tur tangga. Halah, gendang gage to Jo Jo. Selak subuh.
4: Iya, ini iki lho Kang. Anu sing genah iki beritane gembira iki.
3: Wih,
4: anu aku mau bar daftar kaji Kang.
3: Alhamdulillah. Aku melu seneng tenan iki Jo. Akhire kowe bakal munggah kaji Jo.
4: Iya Kang Min, alhamdulillahirabbil alamin. Tak ploke ngrungokne pengajiane Ustaz.

0: sing nerangke kewajiban lan keutamaan kaji kae, aku langsung kepencut, Kang.
1: Walah, basamu ya kepencut kaya karo wong wadon wae. Jojo.
0: Ora, Kang Min.

Pernikahan bukanlah sebuah akhir dari perjalanan cinta. Ia justru menjadi awal dari mekarnya bunga-bunga cinta. Jika ia menjadi akhir, maka seluruh kepalsuan yang ada dalam pacaran atau hubungan terlarang sebelum pernikahan akan terkuak dan menganga. Siapa pasangan kita sebenarnya akan menjadi sebuah berita buruk bagi kehidupan kita selanjutnya. Tetapi jika pernikahan dan pasangan yang kita nikahi adalah awal dari perjalanan cinta kita, maka saat membuka lembaran pertama saja, itu sudah sangat terasa luar biasa. Mengenal pasangan kita dari hari ke hari adalah perjalanan cinta yang tiada henti dan teramat mengasyikkan. Ternyata dia tidak selugu yang kita bayangkan. Ternyata dia tidak seseram yang kita bayangkan. Dan ternyata dia lebih lembut dari apa yang pernah kita inginkan. Lembar demi lembar kehidupan terbuka.

justru tampak lebih buruk dengan seabrek kelemahan yang melekat dalam dirinya. Namun berbeda dengan pelaku pernikahan tanpa diawali pacaran terlebih dahulu, ia akan menyiapkan diri untuk menerima segala kekecewaan karena ia sadar selama ini ia belum begitu mengenalnya. Kalaulah pasangannya jauh dari sempurna, ia sudah cukup siap untuk menerima semuanya karena memang selama ini ia tak banyak tahu soal pasangannya tersebut. Namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang dia dapatkan jauh dari apa yang dia angankan selama ini. Pasangannya ternyata jauh lebih indah dari apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Nah, sekarang mana yang Anda pilih? Pacaran dulu sebelum menikah, kemudian kecewa setelahnya, atau tanpa banyak pacaran tetapi langsung menikah dan menjumpai banyak kejutan?

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang taat pasti akan selamat. Ketaatan dari sisi bahasa artinya tunduk dan patuh. Taat pada orang tua artinya tunduk dan patuh kepada orang tua. Kata tunduk dan patuh muncul dalam pemahaman kita jika di sana ada perintah atau larangan yang harus dihormati dan diikuti. Contohnya perkataan kita, tunduk kepada perintah orang tua, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh mereka, atau tunduk kepada larangan orang tua, yaitu dengan menjauhi apa yang dilarang oleh mereka. Adapun dalam pembahasan ini kita membincangkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul, yaitu ketaatan yang paling tinggi nilainya dan sebagai penentu kesohihan dalam ketaatan-ketaatan kepada yang lainnya. Jadi kesimpulannya, taat yang dimaksud di sini adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasul, seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada ibu bapak, menghormati orang yang lebih tua, menjalankan kewajiban di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri atau penguasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Adapun buah dari ketaatan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut pendengar. Yang pertama, orang yang taat akan senantiasa berada di dalam petunjuk. Kemudian yang kedua, orang yang taat akan diterima amalannya dan tidak akan batal. Yang ketiga, orang yang taat akan dibalas dengan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Kemudian yang keempat pendengar, orang-orang yang taat akan melahirkan perpaduan dan kekuatan yang sempurna

Orang yang taat akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin atau orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang keenam, orang-orang yang di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 52 yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, mentaati Allah dan Rasul dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, pendengar, menjaga ketaatan dengan tetap waspada dan hati-hati dari berbagai godaan. Pendengar, demikianlah pembahasan sunnatullah kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan kita dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

ramalan meramal, horoskop, ramalan bintang. Ini kerja remaja nih biasanya. Kalau nengok koran tuh setiap bulan, tengok bintang. Tengok bintang, asmara, hangat-hangat tai ayam. Penghasilan Senin Kemis, hari Senin dapat, hari Kemis habis. Semua pakai ramalan. Sampai mau cari jodoh pun juga pakai ramalan bintang. Yang Taurus tak boleh menikah dengan wanita yang berbintang Leo. Kalau laki-lakinya bintang Taurus menikah dengan wanita bintang Leo, nanti dia menjadi suami takut istri. Kenapa? Karena Taurus lambangnya kambing, sedangkan Leo lambangnya singa. Kambing ketemu singa itu berbahaya. Tak boleh tuh jodoh tuh. Akhirnya tak dapat jodoh. Tengok ramal meramal. Banyak tak lagi macam itu? Banyak Mas Ikhwan. Nengok zodiak bintangmu. Kini tak warna. Kalau warna hobinya warna merah muda, ini orangnya begini. Hobinya warna ini. Wah pula lagi. Kini nomor telepon. Wallah. Ketik rek spasi ramalan nasib Anda. Nomor telepon dibagikan. Dihitunglah nomor terakhir telepon. Wah ini angkanya angka-angka happy ini. Tidak apa urusan seperti itu. Khayal-khayal semuanya. Kalau tukang ramal. Nah yang berikutnya adalah mendatangi dukun. Tukang ramal. Man ataka hinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yakul wa kafara bima unzila ala muhammadin. Barang siapa mendatangi dukun paranormal. Antum normal lah. Paranormal sekalian. Jangan mendatangi paranormal. Kan antum normal semuanya. Jangan mendatangi pra normal. Kenapa? Nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Malaysia kehilangan pesawat, tak ada dukun satu pun dapat menentukan di mana pesawat itu jatuhnya. Otaknya tahu semua. Hah? Tengok kalau dukun itu tahu perkara sebelum terjadi, tak banyak meninggal korban tsunami. Sebab dia lah tahu. Banyak orang mati kecelakaan. Dudukkan aja di dekat rel-rel kereta api itu para dukun. Oh, jam sekian, ini sekian akan terjadi tabrakan. Maka itu kereta api diharapkan 10 menit sebelum jam sekian jangan berangkat. Sebab nanti akan terjadi tabrakan. Dukun aja. Insya Allah tak ada lagi kecelakaan lalu lintas. Itu dia. Kalau dukun serba tahu, mudah aja yang menangkap narkoba. Hah? Dukun aja suruh. Narkoba. Dari mana tahu? Dukun. Kacau dunia ini ya. Pas mau sidang, koruptor ya. Dari mana tahu? Dukun. Kamu dukun juga. Tidak ada. Yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada. Kalau ada pun itu berita-berita yang disampaikan oleh syaitan, jin kepada wali-walinya dihiasi dengan 1000 kebohongan. Lalu kita menganggap itu sebuah kebenaran. Sekali benar. Banyak ramalan. Ya, tidak ada kita perlu seperti itu. Iman Islam dia bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada ramalan-ramalan. Sampai orang nak jadi presiden, nak jadi ini, tergantung pada ramalan.

Ngapain antum orang ngomong-ngomong si anu jadi ini jadi? Ya, yeah. Bisa mencegah. Kalau gitu tak terjadi bencana, sebab bisa dicegah oleh paranormal. Jadi antum kalau ada perusahaan nak mencari minyak, panggil aja dukun. Tak pakai apa minyak? Oh, ini dia. Antum tak perlu sekolah perminyakan. Lebih baik antum sekolah perdukunan. Supaya cari minyak tak payah-payah lagi kan? Ah, ini minyak nih. Jangan. Tak perlu kita itu. Adapun sulap ini itu permainan gelap. Kan sungguh tuh yang keluar betul-betul burung, tetapi gelap, dari mana keluarnya, di mana dia menyimpannya, itu aja kita yang tak tahu, trik-triknya kita tak tahu, betul terjadi, maka dinamakan sulap, sungguh tapi gelap, ya. Kenyataan berlaku, permainan hipnotis. Akhi, kalau betul hebat orang hipnotis itu, tak ada kita sibuk memikirkan orang demon dan orang tawuran. Suruh aja tukang hipnotis, mau apa kalian? Tawuran pak? Tidur. Kena ahli hipnotis? Tidur. Serahkan semua dompetmu padaku. Hitungan tiga, bangkit pulang ke rumah. Aman kita. Tengok permainan, kita tertipu oleh keadaan seperti itu. Atau jinnya takut kena banyak orang kan, mau dihipnotis tapi kena terlalu banyak orangnya, bahaya juga nih, kita dia lari sendiri jinnya, akhirnya tukang hipnotis kena hipnotis sendiri ya.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

0: العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka.

0: ba'da.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

bagi manusia. Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya keras siksaannya.

0: mereka sembah selain Allah, tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Kah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya. Mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: yang diturunkan Rab kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam.

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

0: anab.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

0: coba.
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
2: Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

0: kitab.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencan mereka sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab.
0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: الكتاب.
1: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.

0: hisab.
1: Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: حكمه وهو سريع الحساب.
1: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

0: الدار.
1: Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Alif, lelah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, maha terpuji.
1: Allah.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.

0: itu.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertawakal." وَلَنَصْبِرَنَّ

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu." Dan

diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
1: Wajah

0: Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta

0: produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi 2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnis?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh, beh, beh. Piye to Kang? Iklan neng RDS FM to kenal luweh laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

Pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah, senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tenteram,

0: jiwa kita semakin bahagia dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, baik gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
2: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
2: Aduh, ya wes ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Satu satu kemampuan RDS FM.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA dengan tema 7 golongan yang dinaungi di Padang Mahsyar yang disampaikan pada tanggal 3 Januari 2022. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Khalid Basalamah Official. Selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang agung sekali, berhubungan tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Tentu dengan bahasan 7 golongan dalam 1 jam itu sangat padat, dan saya sudah merincikan satu persatu dari golongan ini secara tuntas, satu golongan dengan 1 jam kurang lebih pertemuan, bahkan 1 jam setengah, itu di kajian bedah buku Sahih At-Targhibu Tarhib di hari Jumat. Dan kita sudah menyelesaikan 7 golongan, artinya ada 7 jam lebih bahasan berhubungan dengan masalah itu. Satu persatu, bagi yang berminat untuk mengikuti rinciannya bisa kembali kepada, maksudnya rincian lebih panjang lagi kepada bahasan kita di Sahih At-Targhibu Tarhib, bisa diikuti, dilihat di playlist YouTube kami di Khalid Basalam Official. Anda cari Sahih At-Targhibu Tarhib, bahasan tentang masalah bab sholat atau kitab sholat, hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada naungan kecuali naungannya. Namun pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba mengambil intisari daripada bahasan, karena yang 7 jam atau harusnya setiap golongan kita bahas satu kali pertemuan secara khusus, itu kita padatkan dalam satu kali pertemuan saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya. Berbicara tentang hadis ini, teman-teman sekalian, tentang 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, berarti kita sedang membicarakan tentang masalah hari kiamat. Salah satu rukun iman kita sebagai seorang muslim adalah terjadinya hari kiamat. Dan itu satu paket. Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, satu paketnya adalah prosesi kematian, ya, menghadapi malaikat, kemudian sakaratil malaikat maut dan sakaratil mautnya, kemudian prosesi, ya, pindahnya kita ke alam barzah, biasa kita bilang alam kubur, kemudian akan ada hari kebangkitan di mahsyar nanti, dan disitulah hiruk-piruk kiamat akan terjadi. Bagaimana manusia di depan matanya melihat ada surga dan ada neraka, dan bagaimana ketakutannya orang-orang yang akan menuju ke neraka karena apa yang selama ini mereka dengar, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran yang akan kita bacakan nanti dalam surah Al-Hajj, bagaimana saking takutnya manusia pada saat itu, ya, sudah diberikan bocorannya kepada orang-orang beriman agar jangan kita menjadi orang seperti mereka ini, yaitu mereka sangat takut melihat neraka dengan gemuruhnya, dengan jeritan-jeritan, teriakan-teriakan orang yang ketakutan, yang disiksa di sana, serta juga ditambah kita akan melewati neraka itu untuk menuju ke surga, walaupun kita ada di surga, agar kita tahu seberapa besar siksa yang tadinya bisa menimpa kita kalau kita kufur kepada Allah SWT atau bermaksiat kepada Allah, tidak sempat taubat, maka akan masuk ke dalam tempat di mana depan mata kita, manusia seperti kita, akan dibakar dan dihukum. Kita akan mulai, teman-teman sekalian, dengan membaca dan mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang dahsyatnya di mahsyar itu, ya, pada saat terjadi hari kebangkitan. Anda bisa lihat dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 1 dan ayat 2-nya. Surah Al-Hajj, ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dahsyat. Ayat pertama Allah ingatkan, artinya setiap orang baca surah Al-Hajj maka akan langsung diingatkan dengan potongan ini tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari kebangkitan. Karena sekarang kita tidak melihat apapun dari hasil perbuatan kita, apakah amal baik atau amal buruk, tapi di hari kiamat nanti semuanya akan nampak. Allah akan lihatkan di depan mata kita semua hasil dari perbuatan kita. Kalau baik, kita akan gembira, ya, kita akan gembira, kita akan senang, kita akan merasa puas dan akan mendapatkan balasan yang tidak bisa dinilai oleh penilaian apapun di mata manusia, itu surga. Dan kalau seseorang melakukan perbuatan kejahatan, yang apalagi kekafiran, ya, kemusyrikan, kemunafikan,
dan mereka akan kekal dalam api neraka. Ini penyesalan abadi bagi mereka, karena Allah akan perlihatkan bagi mereka pada saat itu, ya, bagaimana siksanya di mahsyar sendiri dengan tenggelam oleh keringat mereka sendiri, dan juga plus mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini dahsyat sekali. Allah sendiri sebagai penciptanya menggambarkan itu. Anda perhatikan terjemahannya, hai manusia, mau orang beriman atau orang kafir dipanggil oleh Allah SWT, sebelum kalian menghadapi kematian, bertakwalah kepada Tuhanmu. Maksudnya patuhi dia, beriman kepadanya. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat, kiam artinya hari kebangkitan, di mana kita dibangkitkan dari kuburan lalu kemudian akan diperlihatkan hasil amal-amal kita semuanya, baik atau buruk. Kata Allah SWT, kegoncangan pada hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat dahsyat. Dahsyat bagi siapa? Yang dipanggil oleh Allah, manusia di sini. Bagi Allah tentu biasa saja, tapi bagi manusia sangat dahsyat. Allah sudah ingatkan kita. Allah gambarkan di ayat 2-nya, apa yang sedang terjadi di sana? يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ingatlah, maknanya ingat, pelajarilah, karena kan kita belum mengelaluinya. Makna ingat dalam Al-Quran seperti ini adalah pelajarilah. Pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan yang membuat lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau seorang wanita sedang menyusui anaknya dan anaknya lagi sangat haus, maka tidak akan pernah ada yang bisa merebut anak tersebut atau bayi tersebut dari ibunya. Walaupun ibunya lemah, dia akan terus membela anaknya walaupun dia harus mati demi anaknya. Allah menggambarkan poin pertama itu. Pada saat itu ibu yang menyusui pun melepaskan anaknya. Dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Ini kan harus ada kegoncangan besar terjadi, baru kemudian terjadi keguguran, ya. Stres yang tinggi, ya, sesuatu yang membuat memang perut bergoncang atau tubuh yang sangat kuat, ya, sehingga akhirnya keguguran. Terjadi juga itu. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Sempoyongan semuanya manusia pada saat itu, karena goncangan jiwa yang sangat luar biasa, ketakutan mereka kena neraka depan mata mereka. Tapi karena azab Allah sangat keras, maksudnya di sini neraka yang dinampakkan sangat keras. Ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah wa 'alayha 70 alfu zimam. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti itu neraka yang ditarik dengan 70 ribu rantai. Ma'akul li zimamin 70 alfu malaka jurunaha. Dan di setiap satu rantai ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Anda bayangkan dahsyatnya bangunan neraka itu. Neraka juga bukan bangunan biasa seperti yang kita bayangkan, teman-teman sekalian, yang kita bangun tembok, ya, pintu, tidak bisa berbicara apa-apa dengan kita. Neraka adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki leher, memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti leher dari dalam neraka, lalu mengatakan, aku dipersiapkan untuk para pembangkang dan orang-orang yang sombong. Jadi neraka itu memang tempat siksa. Dalam sebuah hadis Bukhari juga disebutkan kalau neraka sama surga, ya, berdialog satu sama yang lain. Surga mengatakan kenapa mayoritas yang masuk di dalam ke orang-orang miskin, orang yang lemah. Kemudian neraka mengatakan kenapa yang masuk dalam ke antara orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang jahat semua. Maka Allah SWT menengahi sambil mengatakan kepada neraka, sungguhnya kau adalah siksaku yang aku siapkan untuk menyiksa para pembangkang. Dan Allah berfirman kepada surga mengatakan, engkau adalah nikmatku yang aku balas orang-orang yang patuh. Neraka ini, teman-teman, nyata depan mata, ya, bisa dirasakan. Maksudnya bukan nyata nampak depan mata, tapi bisa dirasakan, ya, keberadaannya. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu, diantaranya hadis-hadis yang sahih. Tentunya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang demam, dinginkanlah. Sesungguhnya demam itu dari luapan panasnya neraka, dinginkanlah dengan air. Juga dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama, dan ini sudah kami bedah
hadisnya panjang lebar, dibedah buku. Anda juga bisa lihat di playlist YouTube. Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. 30 pasal sekian neraka kita bahas, dan 30 pasal sekian juga tentang surga. Secara panjang lebar dan terinci tentunya. Nah, di antaranya ada hadis yang menjelaskan di situ, ya, tentang neraka itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya gitu. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali dalam, ya, atau dua kali. Sekali yang kalian dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam hadis ini, sekali yang kalian dapatkan pada saat panas yang sangat, dan sekali kalian dapatkan pada saat dingin yang sangat. Itu semua luapan api neraka. Semuanya itu menyiksa tentunya. Panas yang luar biasa di 45 derajat, 50 derajat, dan dingin yang sangat sampai minus kesekian. Semua itu menandakan adanya neraka. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih juga, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah 7 kali dalam sehari surga, kecuali surga akan langsung meresponnya mengatakan, ya Allah, masukkan ia ke dalamku, karena hamba ini memohon agar dimasukkan ke dalamku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari api neraka sehari 7 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, selamatkan dia dari aku, karena dia telah berlindung kepadamu dariku. Ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayatnya kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim. Alif lam mim adalah huruf-huruf awal dari Al-Quran. Ya Allah lebih tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya kebenaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang mengimani yang ghaib. Keberadaan Allah, malaikat-malaikat, kejadian hari kiamat, surga dan neraka, ya, kehidupan di alam barzah. Yang pertama disebutkan, Al-Quran jadi petunjuk bagi orang-orang yang seperti ini. Dan mereka mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi, ada di sini yang beriman kepada yang ghaib. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mau tidak mau akan dibangkitkan nanti. Banyak sekali dalil yang menyebutkan juga masalah itu, seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allah khufatan uratan burla. Wahai sekalian manusia, kalian pasti akan, ya, dibangkitkan menghadap kepada Allah, ya, di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang tubuh dan tidak dikhitan. Dan pada saat itu tentu akan diberikan pakaian setelah itu, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan dalam beberapa hadis yang lain, Allah akan memberikan pakaian orang-orang beriman, pakaian-pakaian yang bercahaya, dan Allah akan memberikan pakaian orang-orang yang kafir, yang membangkang, dengan pakaian-pakaian dari ter yang panas, gitu kan. Sehingga terpisahkanlah dan terbedakan antara orang kafir dan orang beriman. Tapi gemuruh hari kiamat ini cukup panjang kalau kita ingin bahas. Saya ingin jelaskan langsung ke poin masalah hadis, karena kita belum masuk ke hadisnya, ya. Bahwasanya pada saat itu nanti pada saat kita dibangkitkan, kita masing-masing akan berdiri di belakang Nabi kita. Misalnya setiap Nabi akan ada pengikutnya di belakangnya, gitu kan? Baik yang beriman ataupun yang kafir. Dan pada saat itu orang-orang akan merasa yang hadir pada saat itu kepanasan yang luar biasa. Karena banyak riwayat yang menjelaskan kalau matahari itu akan mendekat kepada manusia, seperti hadis yang sahih yang berbunyi, kata Nabi SAW, tudna syamsu yawmal kiamati minal khalki hatta takuna minhum kamikdari mil. Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh manusia hingga sejarak 1 mil, ya. Ada riwayat lain, seorang perawi hadis dari sahabat mengatakan, saya tidak tahu 1 mil ini apakah jarak, ya, jarak perjalanan, ya, atau memang mil yang dimaksud adalah orang Arab itu biasa kalau ingin menggunakan celak mata, ada kayu atau sekarang mungkin bahannya sudah dari plastik misalnya, yang biasa atau dari besi, ya, biasanya dimasukkan ke dalam celak mata kemudian dioleskan ke mata. Nah, pas pada saat mau oleskan ke mata ini dikatakan oleh orang Arab ini mil, pendekatan mil. Apakah matahari itu dekatnya 1 mil, itu pun sudah sangat panas. Sekarang saja sudah jutaan kilometer jaraknya, sudah luar biasa, kita bisa rasakan panasnya. Bagaimana kalau dekat seperti itu? Dan ada juga mengatakan lebih dekat, bahkan seperti dekatnya mata, ya. Sehingga semua manusia akan mengeluarkan keringat pada saat itu.
Dan dalam banyak hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar kakinya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat sampai ke dagu beliau atau mendekati mulut beliau SAW. Atau dalam riwayat lain mendekati atau sampai di leher beliau SAW. Artinya keringat dia sendiri tidak akan mengganggu orang lain. Sampai Allah menghakimi dia. Ini luar biasa ini, ya, peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat dahsyatnya hal itu terjadi, teman-teman sekalian, Allah sudah memberikan bocoran kepada kita, tanda kutip sini bocorannya, ya, maksudnya pengetahuan kepada kita, lebih tepat bahasanya begitu mungkin, tentang ada orang yang tidak merasakan panasnya terik matahari itu. Bahkan mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Mereka bukan para nabi-nabi. Nabi-nabi sudah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang seperti kita. Dan penyampaian hadis ini sampai kepada kita, terus saja Allah jaga agar terus dipelajari orang beriman, termasuk kita pelajari pada siang ini, saudaraku seiman, baik Anda mengikuti acara ini secara live ataupun siaran ulang, agar Anda menjadikan diri Anda salah satu dari 7 golongan tersebut, supaya jangan Anda kena panasnya teriknya matahari pada saat itu dan tersiksa. Mendengar orang menjerit kesakitan saja sudah cukup menyiksa kita, apalagi kalau kita sendiri merasakannya. Karena bukan hanya sekedar tenggelam dengan keringat, maka akan banyak fenomena di mahsyar yang terlihat siksa gitu. Ada orang yang diseret di atas wajahnya, wajahnya dibawa berjalan dan mereka menghindari duri-duri dengan wajah, ya. Ya, sebagaimana Allah buat mereka jalan di dunia dengan telapak kaki, maka di mahsyar mereka berjalan dengan wajah mereka, gitu kan. Tersiksa. Ada orang yang dililit dengan hartanya yang menjadi ular kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan. Dan dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Dan sekian banyak bentuk-bentuk siksa yang nampak depan mata. Nah, ada orang tidak merasakan semua itu. Bahkan prosesi mereka melalui mahsyar sangat indah, sangat nyaman. Dan juga membuat mereka selain tidak merasakan siksa itu, mereka juga merasa waktu sangat pendek. Tidak seperti yang dibayangkan. Dalam hadis ini disebutkan tentang 7 golongan. Tapi perlu kita garis bawahi, ini bukan berarti 7 golongan saja. Karena masih ada golongan-golongan yang lain yang juga bisa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan itu memang sudah difahami oleh para ulama dari hadis-hadis ini. Ya? Tapi ini adalah 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini yang digabungkan. Sebab ada misalnya hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang atau tenggang waktu pembayaran utang, ya, atau memaafkan utang seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah. Di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Ini maksudnya adalah naungan di bawah arsy-Nya Allah. Ya. Allah naungi mereka. Baik, kita akan bacakan hadisnya, teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah berkahi, yaitu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah akan naungi mereka. Sementara manusia lagi hirup-piruknya kiamat, sudah kita gambarkan sebagian kecilnya tadi, ya, dari surah Al-Hajj dan beberapa riwayat yang kita gambarkan tadi, atau sampaikan, ya, tapi ada 7 golongan yang Allah akan naungi, tidak kena semua itu hirup-piruknya, di bawah naungannya Allah. Maksudnya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan gitu. Ya. Di sini juga dikatakan, la dhilla illa dhilluh. Tidak ada lagi yang bisa melindungi, bisa menaungi, ya, bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka mulai disebutkanlah golongan-golongan tersebut. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang selalu berlaku adil. Tentu syaratnya beriman. Kalau orang kafir tetap tidak bisa masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua, wasyabun nasha'a bi ibadatillah. Dan yang kedua adalah seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga adalah laki-laki yang terus hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'alihi wa tafurraqa'alihi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya, bersahabat karenanya, dan berpisah juga karena Allah. Nanti akan kita jelaskan semua itu insyaAllah.
Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang memiliki dua ciri khas. Dhatu mansib, punya kedudukan, wa jamal. Ya, kedudukan ini masuk dalamnya, ya, anak terhormat, kekayaan dan segala macam, dan kecantikan. Dua hal ini berkumpul padanya. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha ta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang laki-laki yang berinfak, ya, dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalin fa fadat aynahu. Seseorang laki-laki yang mengingat Allah sendiri, kedua matanya meneteskan air mata. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, semua meriwayatkan hadis ini tentunya. Baik, hadis ini teman-teman, kita langsung masuk ke penjelasan tentang masalah hadis ini karena melihat waktu ya. Golongan pertama yang Allah muliakan pada saat itu adalah Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Adil di sini ya, memiliki makna yang luas. Tapi kalau kita mengambil makna khususnya adalah dia berlaku adil, memberikan hak masyarakatnya. Tapi ingat sebagaimana saya katakan tadi, tentu syaratnya juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya telah kafir golongan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka, ya, selama mereka meninggal dalam keadaan kekufuran itu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang Majusi selain daripada ahli kitab mendengarkan aku diutus menjadi nabi. Kemudian mereka tidak beriman kepadaku dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali mereka jadi penghuni neraka. Ya. Jadi ini syaratnya harus orang muslim dia. Pemimpin yang adil adalah muslim. Ditambah dengan keadilan. Kenapa di sini teman-teman yang disebutkan keadilan? Kenapa bukan kejujuran? Ya, misalnya, kenapa bukan kedermawanan? Kata ulama, karena memang adil itu adalah sesuatu yang menaungi semua itu. Maksudnya, orang tidak mungkin berlaku adil, memberikan hak masyarakatnya, dan menyamaratakan semuanya. Orang yang zalim dibantu, orang yang berbuat kezaliman, ya, dihukum. Ya. Tidak akan mungkin terjadi kecuali orang itu memang dasarnya bertanggung jawab. Orang itu jujur. Orang itu memang dermawan, karena dia ingin berbagi. Tidak mungkin. Jadi adil ini mencakup semua sifat-sifat kebaikan, yang kalau dibahas satu persatu juga punya keutamaan tersendiri. Tanggung jawab, amanah, jujur, ya, adil. Karena tidak mungkin orang berlaku adil kecuali memang dia sudah jujur, dia bertanggung jawab, dia amanah, ya, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini teman-teman sekalian, banyak sekali contoh dalam masalah ini, tapi yang paling nyata adalah kita bisa lihat kepemimpinan baginda Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan setiap orang beriman, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan buat kalian. Nabi SAW selalu berlaku adil. Tidak ada satu kezaliman pun kecuali beliau akan, ya, menangkan orang yang terzalimi dan menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga tidak ada toleransi dalam kehidupan Nabi SAW bagi pelaku kemaksiatan. Dia harus mengakui kesalahannya. Kalau itu ada hubungannya dengan hukuman fisik, maka dihukum secara fisik. Pernah ada seorang wanita dari turunan Quraisy, pejabat, maksudnya turunan pejabat kalau kita sekarang, orang-orang yang terhormat. Di masa jahiliyah mereka punya hukum potong tangan juga bagi orang mencuri gitu kan. Islam datang memastikan tentang hukum tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasabana kala min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan hukuman dari Allah gitu. Dan penghinaan bagi mereka, kenapa mereka melakukan, mengambil barang orang lain gitu ya. Yang jelas teman-teman sekalian, tapi di masa jahiliyah dulu mereka pilih-pilih. Kalau yang mencuri, masyarakat biasa dipotong tangannya. Kalau yang mencuri, orang yang punya kedudukan tidak diganggu-gugat. Dan ini terus turun-temurun
ya, sifat jahiliyah ini kepada orang-orang yang tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menerapkan syariat Allah tidak mungkin.

pernah terjadi ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, setelah masuk Islam, rupanya wanita ini suka mencuri. Setelah masuk Islam pun dia mencuri, gitu kan. Namun orang-orang sahabat, mereka masih baru masuk Islam dan mereka berkata, siapa kira-kira yang bisa menemui Nabi SAW dan menyampaikan tentang masalah ini agar jangan wanita ini dihukum gitu. Seperti tradisi orang-orang jahiliyah karena dia punya kedudukan gitu. Maka mereka fikir satu sama lain sampai menemukan seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ini adalah anak Zaid. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW dan dikenal dengan Hibbin Nabi SAW. Kekasih Nabi SAW. Dan ini juga Usama dikenal ya, Ibnu Hibbin Nabi SAW. Anak kekasih Nabi SAW. Nabi sangat sayang dengan Usama. Maka mereka meminta Usama yang waktu itu masih muda masuk ke rumah Nabi SAW dan melobi Nabi. Maka Usama pun dengan polosnya datang menyampaikan, ya Rasulullah, seorang wanita bernama Fulana mencuri. Dan saya dikirim oleh sahabat-sahabat Anda untuk melobi. Apakah ini bisa untuk tidak dipotong tangannya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Usama kalimat yang jelas. Ini menunjukkan tentang keadilan seorang pemimpin. Atashu'u fi haddi min hududillah ya Usama. Apakah kau menolong, membela orang dalam pelanggaran yang harus kena hukuman dari hukuman-hukuman Allah hai Usama? Maka beliau mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, Nabi SAW mengatakan itu. Dan diantara anak-anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Fatimah yang paling Nabi SAW cintai. Radiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW kasih perumpamaan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, saya pasti akan potong tangannya. Sebagian ulama hadith mengatakan, pencuri wanita ini juga bernama Fatimah kebetulan. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan juga Fatimah di sini, Allahu a'lam. Itu yang pernah kami dengarkan dari beberapa guru kami di kota Madinah tentunya. Jadi saya sampaikan ini. Dari hadith ini, atau dari riwayat ini, kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW tidak ada toleransi. Salah-salah. Benar-benar gitu. Tidak ada karena keluarga beliau misalnya, atau karena orang terkenal lalu kemudian beliau bela, tidak. Dan ini sebuah pelajaran penting teman-teman sekalian. Banyak di antara orang tua yang mereka tidak menerapkan keadilan pada anak-anaknya dari sisi misalnya, mungkin dia adil dari sisi pemberian. Tapi dia tidak adil dari sisi hukuman misalnya. Karena ada anak yang lebih disayang maka tidak dihukum. Enggak. Berikan hukuman. Ya. Berapa banyak orang tua yang anaknya narkotika, lalu kemudian ibunya merasa karena sayang sama anaknya, begitu ditangkap oleh polisi, lalu dia nangis menyelamatkan si anak ini dari genggaman penjara misalnya, atau dari polisi. Lalu kemudian ayahnya pun membayar dan segala macam dikeluarkan. Ini anak ini tidak pernah merasakan hukuman dari perbuatannya. Minggu depan, bulan depan diulangi lagi. Dan terus begitu terjadi. Ini salah satu poin yang keliru. Harus kita berikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Supaya dia tahu tentang masalah efek daripada perbuatannya itu. Begitu juga dengan kasus Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kasus Umar bin Khattab, kasus Uthman bin Affan. Mereka terkenal dengan keadilan-keadilan yang cukup banyak contoh dalam masalah ini. Tapi kita ambil salah satu dari empat khulafaur rasyidin, misalnya Umar radhiyallahu anhu. Umar tidak pernah meletakkan kepalanya di malam hari tidur kecuali beliau sudah keliling kota Madinah dan mencari tahu apakah masih ada masyarakatnya yang buta atau tidak. Sampai beliau pernah menemukan ada seorang ibu yang memasak di sebuah panci batu. Anak-anaknya sedang menangis di sebelahnya, tiga orang yang satu atau dua sudah tidur, yang sisanya masih menangis. Maka Umar bertanya, kenapa? Ada apa dengan anda, wahai amatullah? Amatullah ini hamba Allah dalam bahasa Arabnya ya. Tapi untuk wanita, kalau laki-laki kan Abdullah. Ada apa dengan anda? Dia mengatakan, anak saya sudah kelaparan tiga hari dan tidak ada makanan. Pemimpin negaranya tidak memperhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah pemimpinnya gitu. Maka begitu Umar lihat dalam panci ternyata dimasak adalah batu. Lalu ibu itu menjelaskan, saya memasak batu ini supaya anak-anak saya mengira saya masak. Karena mereka capek menunggu, hanya mereka tidur gitu. Maka Umar tanpa banyak basa-basi langsung ke Baitul Mal, mengambil sendiri dengan tangan beliau gandum dan beberapa kebutuhan, kemudian beliau memikul di pundaknya, lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu ya langsung datang dan memasakkan sendiri ibu tersebut dan memberikan makanan itu kepada ibu dan anak tersebut ya. Lalu kemudian orang yang ya, lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya atau besok ibu kau boleh menemui kami untuk kami berikan hak anda gitu. Jadi begitu luar biasanya, dia tidak mau ada satupun yang dihisab, bahkan pada saat

dia memikul makanan tadi di pundaknya, kalau kita bahasakan sekarang mungkin pengawalnya atau sekretarisnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, biarkan aku yang memikulnya. Maka kata Umar, apa kau siap untuk memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Jadi mereka ketakutan, jangan sampai mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pemimpin yang adil. Mereka bukan sibuk duduk di istananya, sibuk dengan tiap hari makanan dan minumannya saja tanpa memikirkan apakah masyarakatnya sudah mendapatkan haknya atau tidak. Satu orang saja, saudaraku seiman, yang kita zalimi sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau seandainya ya, yang kita zalimi itu satu kota, satu provinsi, ya, satu negara. Berapa banyak orang yang harus kita berhadapan dengan mereka pada hari kiamat nanti. Dan berapa banyak pahala kita yang kita siapkan untuk kita bagi-bagi kepada mereka. Dari mana kita tahu, teman-teman, mungkin seluruh amal yang pernah kita kerjakan 50 tahun, 60 tahun, semasa kita hidup 70 tahun misalnya, habis oleh satu orang yang nuntut pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, wahai para pemimpin, ingatlah hadis ini. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, man la dirhamarahu wala dinar ya Rasulullah. Orang yang tidak punya dinar dan dirham, bisnis bangkrut. Wahai utusan Allah, kata Nabi SAW, bukan itu. Al-muflis suma ya'ti yawm al-qiyamah. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala ma'ala hadha. Ya. Kiamat pernah mencaci maki orang ini, pemukul orang itu, mengambil haknya orang ini. Ya. Kemudian orang-orang itu datang dan menuntut semuanya. Mereka datang menuntut. Lalu diambil dari hasanat, dari pahala-pahala dia diberikan kepada orang. Sampai kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalau sudah habis pahalanya. Dan masih ada saja orang yang menuntut, ukhidha min sayyiatin, maka diambil dosa-dosa mereka. Orang lain berbuat zina, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain mabuk, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain narkotika, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain bakti, dia yang tanggung dosanya. Hanya kenapa? Karena dia pernah menzalimi orang. Itu hadits ini menjelaskan masalah individual ya. Tapi kita bisa tarik hadits ini kepada pemimpin negara yang punya masalah dengan banyak masyarakatnya. Banyak kezaliman yang dilakukan, berapa banyak pahala yang akan habis pada hari kiamat. Bukan cuma itu, berapa banyak dosa-dosa orang yang akan dia tanggung dan dia akan disiksa di neraka. Wa'udzubillah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jabatan adalah amanah untuk kita lakukan, jalankan keadilan. Bukan justru kita menunggangi untuk memuas-muaskan diri kita. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangkan di Kufa, dibuatkan buat beliau sebuah istana kerajaan supaya layak sebagai seorang raja. Maka beliau begitu melihat, langsung beliau mengatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istana yang membuat aku lalai, yang membuat aku jadi ya mengejar dunia ini. Lalu beliau meninggalkan dan beliau tinggal di rumah biasa, saking takutnya gitu. Bukan berarti pemimpin tidak bisa tinggal di istana, bukan, bisa saja. Tapi dia harus tahu, ada tanggung jawab dia. Kalau enggak, orang-orang di hadapan mata dia ini akan menuntut dia pada hari kiamat nanti. Baik, ini syarah atau penjelasan sederhana, walaupun ini cukup panjang harus dipaparkan, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa difahami. Yang kedua adalah, seorang anak muda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ini dijelaskan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Artinya, anak muda ini menghabiskan waktu mudanya dan kegiatan-kegiatannya, ya, aktivitasnya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman sekalian, masa muda bukan untuk dihabiskan dalam kemaksiatan. Kenapa selalu ada istilah di tengah-tengah masyarakat kita, mumpung masih muda, puas-puasin. Puasin itu bukan dalam hal hafal Quran, ibadah, salat, mumpung masih kuat nih, ayo pergi haji. Enggak. Tunggu nanti kalau sudah tua, sudah lemah, baru pergi haji, pergi umrah, baru pakai kopiah, baru taubat, baru masuk masjid, baru pakai jilbab kalau sudah tua. Mana masa mudanya? Habis dalam kemaksiatan, ugal-ugalan. Yang digambarkan dalam sinetron-sinetron di negara kita, anak-anak muda yang nakal, yang ganggu gurunya, pergaulan bebas, gonta-ganti pacar. Subhanallah, gitu. Kenapa semua ini? Bahkan kadang-kadang kalau ada anak yang cantik ataupun gagah, menjadi sebuah pertanyaan ya dari pengajian. Kenapa nggak jadi artis misalnya, yang supaya dia bisa tampil dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa harus begini? Ya. Kenapa harus

pura-pura jadi suami, pura-pura jadi istri. Terus terbuka aurat, terus ini, terus pelukan, terus ciuman, terus-terus. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bukan dalam ketaatan? Apakah Anda sudah tahu pemilik rumah Darul Arqam yang dipakai dakwah oleh Nabi SAW di awal di Mekah itu umurnya cuma 16 tahun, teman-teman sekalian? Apakah Anda sudah tahu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dua orang yang dijamin masuk surga, dua-duanya masuk Islam di umur belasan tahun, satu 16, satu 15 tahun? Ya. Apakah Anda sudah tahu nama yang sering Anda dengar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ya, banyak sahabat-sahabat yang masih, mereka masih belia, muda sekali. Dan mereka dengan semangat menjalankan agama ini. Mereka anak muda yang harus dijadikan contoh. Kalau Anda sebagai orang tua pernah melakukan masa-masa Anda lalui di masa hidup Anda ini dengan keburukan, Anda bergaul bebas, zina sebelum nikah, Anda minum minuman keras, mabuk, pokoknya pergaulan bebas gitu yang Anda lakukan, maka jangan wariskan kepada anak-anak. Anak-anak harusnya kita bayar kekurangan kita dulu dengan cara memperbaiki mereka. Itu yang benar. Bukan malah kita wariskan keburukan itu. Ini hal yang harus digarisbawahi, teman-teman sekalian. Ya. Banyak orang tidak. Dia hamil di luar nikah dulu, dia bilang sama anak-anak, gak apa-apa. Ya. Ini keliru. Kita harus panen pahala dari anak-anak kita. Mereka seperti lembaran putih yang kita tinggal isi. Ya. Kemudian kita panen pahalanya. Sekarang saya lagi ceramah menyampaikan kepada Anda nasihat-nasihat ini. Semoga Allah jadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, dan Anda juga setelah itu tentunya. Orang tua saya panen pahalanya. Karena mereka sibuk di saat saya masih kecil, masuk ke pesantren, belajar agama. Dan saya terus dimotivasi gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa belajar. Walaupun saya juga masih punya banyak kekurangan, masih harus terus belajar. Masih ada kesalahan-kesalahan, tapi paling tidak saya sudah bisa mengarahkan diri saya kepada agama yang saya ketahui sebatas ilmu saya, dan saya bisa ajarkan kepada orang lain. Ya, tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Kenapa? Kenapa kita harus lahirkan anak-anak kita lalu kita biarkan mereka ke pergaulan-pergaulan bebas? Saya lihat banyak di antara kerabat kami bahkan begitu. Orang tuanya kaya raya lalu dia biarkan saja anaknya bergaul bebas. Bawa pacarnya ke rumah, narkotika, mabuk-mabukan, setiap malam Ahad keluar ke diskotik, ke karaoke. Biarkan. Akhirnya pada saat ada masalah ditangkap oleh polisi, pada saat hamil di luar nikah, pada saat ini malu, baru malu. Kenapa malu? Ya, terima saja konsekuensinya. Kenapa enggak suruh anak-anak kita ke masjid, kenalkan mereka masjid, majlis ilmu, tutup aurat dari awal. Ajarkan mereka tanggung jawab, amanah, kejujuran, dan seterusnya. Allahul musta'an. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna Allah yujibu min syabin lesalahu sabwa. Allah itu kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di masa muda itu kita masih sehat, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentu penjelasan yang cukup panjang, tapi kita mudah-mudahan ini sudah mewakili. Jadi, kalau kita masih muda, habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih kuat. Ya. Kalau kita luput pada saat kita masih muda, sekarang anak-anak kita jadikan sebagai aset amal jariah kita. Yang ketiga, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, di sini walaupun ya disebutkan warajulun, seorang laki-laki, tapi ada hadis yang menjelaskan wanita pun boleh ke masjid, ya, walaupun laki-laki yang diskala prioritaskan, ya, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tamnu nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairun lahunna, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian menuju ke masjid dan rumah mereka lebih baik buat mereka.

Di antara keutamaan yang perlu kita garis bawahi dalam masalah ini adalah, tentu ini cuma berbagi saja sebagian ya, masih banyak yang lainnya gitu. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, salat seseorang berjamaah di masjid ini lebih utama salat daripada salat di rumahnya dan pasarnya 25 derajat. Ya. Karena jika seseorang itu berwudu dan menyempurnakan wudunya, saya langsung terjemahkan menghemat waktu ya, memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi masjid dengan tujuan hanyalah untuk salat, maka kakinya melangkah itu yang satu mengangkat derajatnya dan yang satu menghapuskan dosa sampai ia masuk ke dalam masjid. Jika ia masuk masjid maka ia berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya. Artinya dari awal dalam sebuah riwayat yang dikatakan seseorang itu kalau keluar ingin ke masjid dari pertama dia keluar dari rumahnya sampai dia balik lagi terhitung dia seperti mengerjakan sholat. Dan para malaikat akan terus mendoakan seseorang di antara kalian selama ia berada di tempat ia sholat di masjidnya. Para malaikat yang mengatakan, Ya Allah rahmati dia, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah terima tobatnya. Hal itu terus berlaku, ya, selama ia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatannya, dan selama tidak berhadath ketika sholat, maksudnya tidak membatalkan wudhunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini hadis mulia sekali. Ada hadis yang selalu menyentuh saya dan menjadi motivasi untuk ke masjid teman-teman sekalian. Bagi yang masih malas ke masjid, perhatikan hadisnya ini. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah." Ya. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan suci, sudah wudu di rumahnya untuk mengerjakan salat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk Jumat kalau hari Jumat ya. "Fa ajru ka hajril hajil muhrim." Maka dia dapat pahala haji orang yang sedang berihram. Satu hari 5 kali bisa dapat pahala haji dengan ke masjid. Kenapa teman-teman tidak ke masjid? Anda bukan hidup di sebuah negara yang masjidnya susah, ya. Saya datangi beberapa negara-negara non-muslim yang kami diundang berdakwah di sana. Susah. Mau ke masjid butuh waktu 15-10 menit dengan kendaraan baru bisa sampai ke sebuah masjid. Kalaupun dapat, ada satu musola kecil yang tidak terdengar azan. Parkirannya susah. Di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah. Hampir setiap sudut kita bisa temukan, ya, di kota-kota yang mayoritas muslim, hampir setiap sudut, apalagi kayak di Jakarta, hampir setiap gang ada musholah. Saya tidak pernah temukan kendala untuk sholat, Masya Allah, di Jakarta. Begitu di waktu sholat tinggal tanya, Pak, ada masjid nggak? Oh, ada di dalam gang sana, lewat kanan, lewat kiri. Kita udah langsung bisa dapatkan. Bahkan banyak di beberapa instansi disiapkan musholah. Ya. Mudah sekali, tapi kenapa orang tidak mau? Hanya pergi sholat sebentar, 10 menit. Dapat pahala haji, berapa biayanya? Haji. Apakah Anda sudah tahu pahalanya orang pergi haji? Di antaranya hadis kata Nabi SAW, sampai haji, tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat maksiat. Tidak fusuk, berbuat kriminal. Maka raja'ah, kayuma waladathu ummu, dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya dari dosa-dosa. Enggak ada dosanya lagi, bersih. Itu Anda dapatkan sehari 5 kali, pahala haji dan pembersihan dosanya sekaligus. Itu luar biasa. Ini hadis luar biasa. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيهِ الدُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُؤْتَمِرِ. Dan siapa yang keluar mau sholat duha, menuju ke masjid tapi sholat duha. Di waktu duha, Anda pada saat mau pergi kerja segala macam, Anda mampir di masjid sebentar, Anda sholat duha. Maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berumrah, berihram. Itu luar biasa gitu. Ada pernah seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, dan hadis ini disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ. Saya pernah menemui seseorang, maksudnya di zaman Nabi SAW, ya, waktu beliau masih hidup. Saya dapatkan ada seseorang yang saya tidak tahu ada orang lebih jauh rumahnya dari masjid dari orang ini. Wa kana la tukhti'u shalah, dan tidak pernah dia luput sholat 5 waktu. Selalu tiba on time di masjid. Qala faqila lahu aw qultu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa ramda. Kalau saya, aku berkata kepada yang kata Ubay, kalau seandainya engkau membeli seekor keledai yang kau bisa gunakan di masa panas dan dingin, memudahkan kamu untuk di masa teriknya siang hari dan juga di gelapnya. Suruni anna manzilimi ila jambil masjid. Ya. Aku sengaja, kata dia, orang itu tidak mau rumahku dekat masjid. Tuh, kok bisa? Dijelaskan sama dia. Ya. Inni uridu an yuktaba li man syaya ila masjid wa ruju'i idha raja'atu ila ahli. Karena aku pengen sekali dicatat semua pahala ini. Setiap langkahku ke masjid walaupun jaraknya jauh. Pada saat pergi dan pada saat pulang. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan,

Qad jama'allahu laka dhalika kulli. Allah telah menggabungkan untukmu semua itu. Ya. Sampai Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, fihi isbatu thawab fil khuta fil ruju'i minas salati kama yathbutu fil dhihab. Dari hadis ini jelas sekali bahwasanya akan ada pahala dari setiap langkah pada saat pulang ke rumah sebagaimana dicatatkan pahala pada saat setiap kali pergi, ya. Itu utamanya besar sekali dan cukup banyak hal yang berhubungan dengan masalah ini, ya. Kemudian golongan yang keempat, teman-teman sekalian, yaitu seseorang atau dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karena. Jadi sini juga digunakan kalimat warajulan dan dua laki-laki, ya. Ini berarti lafadznya umum, tapi boleh masuk ke masalah khususnya. Maksudnya dia khusus tapi bisa masuk kepada umumnya. Misalnya khususnya kan dua orang laki-laki. Tapi apakah ini masuk dalamnya kalau dua wanita juga saling mencintai karena Allah? Jawabannya iya. Masuk secara umum juga, gitu kan. Walaupun disebutkan sini laki-laki. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab keutamaan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, perjalanan Allah di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena Allah, karena suka agama temannya ini bagus, ya, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Ya. Dan ini jelas sekali tujuannya. Jadi yang dimaksud di sini, teman-teman sekalian, bagaimana seorang laki-laki di antara kita mencari laki-laki yang lain, sesama jenis, ya, laki-laki yang lain yang kita anggap lebih soleh dari kita, lalu kita menjadikan dia sebagai sahabat kita, dan sunnahnya kita mengatakan kepadanya, inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Karena pernah ada seorang sahabat, ya, dia melihat seseorang ibadahnya bagus sekali, gitu kan, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan depan matanya. Lalu kemudian, kalau kita ucapkan, inni uhibbuka fillah, sunnah, atau kalau ada mengucapkan kepada kita, sunnahnya kita jawab. Kita mengatakan, ahabbaka alladhi ahbabtani fi, cintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Atau karena kau mencintaiku karenanya. Ini sunnahnya kita ucapkan seperti itu. Begitu juga dengan wanita. Dia cari wanita yang lain, sesama jenisnya, yang lebih salihah, lalu dia terus-menerus bersama dengan dia, memotivasi dia dalam ibadah, mengingatkan dia kalau melakukan pelanggaran, ya. Dan keduanya ini, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan sama perempuan, masuk dalam hadis Nabi SAW yang sahih, al-mutahabuna fi jalali, hadis Qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, orang-orang yang mencintai, saling mencintai karenaku, karena kemuliaanku, kata Allah, lahum manabira min nurin yagbituhumul nabiyuna wasyuhada. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang akan dicemburui oleh para nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid. Nah, karena mereka saling mengingatkan karena Allah. Dan maksud di sini adalah ijtama' alai, berkumpul memang, bersatu, bersahabat karena Allah, wa tafarraq alai, dan berpisah juga karena nyatanya. Kalau sahabatnya sudah melakukan pelanggaran, diingatkan, tidak mau dengar, maka dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya di poin ini perlu kita titik beratkan, teman-teman sekalian, saling mencintai karena Allah ini berarti kita siap berkorban untuk sahabat kita. Makanya pernah ada dua riwayat yang berpisah, ya, satu ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi mirip kasusnya. Mereka mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Maka kata Abu Hurairah, dan riwayat lain adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kau tahu konsekuensi perkataanmu? Dia bilang, apa konsekuensinya? Dia mengatakan, apakah kau siap kantongku jadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku? Artinya, ini sudah kayak bersahabat benar-benar, dia saling memenuhi kebutuhan, ya, saling mendukung, saling menasihatin, saling berkorban. Kata orang tersebut, saya belum siap. Maka kata mereka, silakan cari orang lain. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi yang betul-betul berkorban, ya, untuk sahabatnya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki dua sifat, dhatu mansibin wa jamal. Punya kedudukan, maknanya anak terhormat dan kaya, gitu kan. Dan umumnya kan orang kalau terhormat itu punya harta, punya kekayaan, ya. Dan juga jamal, punya kecantikan. Untuk apa? Berzina. Lalu kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, enggak, saya takut kepada Allah. Di sini kata ulama, kalau

andainya wanita seperti ini saja, ya, artinya cantik dan kaya, ditolak, apalagi kalau miskin dan jelek, atau cantik tapi miskin, ya, atau kaya tapi jelek misalnya, tetap jadi jelek. Kalau yang sudah punya kecantikan, punya harta ditolak, maka tentu yang lain lebih pantas untuk ditolak gitu ya. Dan dia mengatakan di sini, aku takut karena Allah, tapi memang betul-betul dia ya, tulus, dia nggak mau mengerjakan. Memang ini berat, ya. Kasus Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa jadi pelajaran penting di sini. Dia diajak berzina oleh majikannya sendiri, ya, atau bisa dikatakan ibu angkatnya di rumah, ya, di istana yang besar. Karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang masyhur dalam kisah Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, ya, bagaimana ditutup pintu, kemudian wanita itu mengatakan hai talak, ya, aku sudah serahkan diriku padamu. Terus saya Nabi Yusuf menghindar dan dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Yusuf, menyerahkan di kamar tidurnya dengan baju seksinya, dengan segala macam godaannya. Ya. Tapi Nabi Yusuf AS meninggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya. Jadi memang penawaran-penawaran seperti ini harusnya ditolak. Nah kalau zina seperti ini saja dilarang, dalam arti kata diajak pun dengan wanita cantik, punya kesempatan dia tolak, bagaimana dengan orang yang pergi kepada pelacur-pelacur? Itu lebih pantas untuk ditinggalkan. Jelas-jelas perempuan kotor. Kalau ini perempuan terhormat pun ditolak. Apalagi kalau perempuan yang keliru. Jadi sebenarnya intinya meninggalkan perbuatan zina karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah mengingatkan dalam surah Isra. Surah billahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Karena sungguhnya perbuatan itu keji dan jalan yang buruk. Ya. Karena berarti kata hindari semuanya yang mengajak ke situ dari apapun sifatnya sehingga itu. Dan ini kita sayangkan sekali di Indonesia sangat terbuka pintunya ya. Karena orang seseorang harus lebih hati-hati. Yang keenam yang dinaungi oleh Allah SWT adalah seseorang yang bersedekah. Disebutkan juga sini warajulun tasaddaq. Digunakan kata-kata rajul seorang laki-laki. Tapi maksud dalamnya wanita juga di sini ya. Seseorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Tentu ini adalah bahasa kiasan ya. Karena kalau tangan kanan keluarkan, tangan kiri juga tidak tahu kalau dalam pandangan manusia ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang di sini teman-teman sekalian ada pelajaran banyak diambil. Yang pertama dianjurkan melakukan perbuatan baik dengan tangan kanan. Ya, termasuk bersedekah. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab zakatnya bab khusus pada saat membahas juga hadits ini, bab as-sadaqatu atau as-sadaqatu bil yamin. Sedekah yang menggunakan tangan kanan itu pelajaran. Dan juga pelajaran yang lain adalah bagaimana seseorang itu kalau tangan kirinya saja dalam hadits ini disebutkan tidak tahu, bagaimana dengan orang lain, agar jangan riya gitu. Agar jangan riya. Kita harus usahakan merahasiakan semaksimal mungkin. Kecuali dalam keadaan darurat, memang apa boleh buat. Misalnya ada orang di depan umum minta bantuan dan tidak mungkin. Kalau kita tidak kasih, mungkin dia sudah pergi dan tidak dapat bantuan. Atau kita sedang lewat, ada kotak amal masjid di pinggir jalan, kita harus memberikan. Kalau tidak, mungkin kita tidak lewat lagi di jalan itu misalnya. Atau mungkin besok kita lewat, sudah tidak lagi kotak amalnya. Donasi sudah terkumpul misalnya. Apa boleh buat. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 271. A'udhu billahi minasyaitan wajim in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa bima ta'maluna khabir. Artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik saja. Apa boleh buat kalau tidak bisa, tidak ada solusi lain. Karena kalau kita tidak kasih di depan umum sekarang, mungkin orang itu akan pergi dan kita tidak dapatkan. Ya. Anda lagi haji, lagi umrah, ramai sekali orang. Anda lagi di pinggir jalan. Ya. Anda lagi di sebuah acara. Siapa yang mau nyumbang Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian Anda naik untuk memberikan sumbangan Anda. Itu apa boleh buat. Kata Allah itu baik saja. Yang penting kita bisa kontrol, jangan riya. Jangan kena mau dipuji oleh manusia. Karena Allah SWT. Tapi Allah bilang, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah itu. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah teliti sekali dalam menilai ya, pengorbanan-pengorbanan tersebut. Dan teman-teman sekalian ini usahakan, kita rutinkan sedekah tersebut. Dan jangan sampai sedekah-sedekah ini batal hanya karena kita ingin pujian orang. Ya. Atau hanya karena menyakiti orang yang menerima. Allah ingatkan itu ya. Karena sayang sekali. Banyak orang suka bersedekah. Tapi lisannya tidak bisa terkontrol. Cerita terus.
Hampir seluruh orang yang ditemui tahu kalau dia pernah

0: bersedekah di masjid ini, di yayasan itu, di pesantren ini. Apa manfaatnya? Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asaba wabilun fa taraka usalda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dia pengen pada saat kasih, orang itu mengatakan terima kasih ya. Kalau tidak dibilang terima kasih, oh enggak tahu terima kasih nih. Kalau orang itu tidak puji. Untuk apa? Biarkan aja. Urusan kita sama Tuhan kita Allah, tidak perlu pujian dari orang gitu. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Bukan karena Allah, bukan karena mengejar pahala di hari kiamat. Maka perumpamaan orang itu yang karena riya, pamer-pamer, hanya karena mau dipuji oleh orang. Seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Diibaratkan tanah itu adalah sedekahnya dia. Batu yang licin gitu. Ya. Ditaruh. Sehingga tanah itu ya bisa jadi, ya bisa kena licinnya, tanah itu bisa berceceran, jatuh gitu. Ditambah lagi karena dia cerita sama orang, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Ceritanya dia ini adalah hujan lebat. Lalu menjadi bersihlah dia tanpa bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah memberi petunjuk kepada Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Intinya sedekah teman-teman sekalian dan kejar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dalam hadis Bukhari, setiap pagi Allah turunkan dua malaikat setiap hari. Yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan ya hancurkan binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah pada saat menjelaskan hadis ini, yang dimaksud dengan hancurkan adalah hancurkanlah diri orang itu dan juga hartanya. Sedekah adalah kunci kebaikan jiwa seseorang. Kapan dia suka bersedekah berarti jiwanya sudah baik, sudah bersih suci. Karena dia dengan bersedekah itu teman-teman berarti hatinya memang baik mau berbagi dengan orang. Yang terakhir teman-teman golongan adalah warajulun dzakarallaha khairan fa fadat aynahu. Seseorang laki-laki, di sini masuk juga mananya perempuan tentunya ya, yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Ini keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia rindu dengan surga, dia takut dengan neraka, dia mengenang dosa-dosanya, dia merasa malu dengan Allah misalnya. Maka dia lalu meneteskan air mata. Atau ada luput masa-masa lalunya dari amal-amal saleh dan dia sesali. Semua itu karena Allah SWT. Menangisnya karena itu. Maka Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang lain, menguatkan ini, Aynani la tamassuhuman, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, Aynun bakat min khasyatillah. Mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah. Mengingat kebesaran Allah. Ya. Merasa rindu dengan Allah, merasa cinta dengan Allah. Merindukan janji-janji Allah dari surga dan balasan kebaikan di hari kiamat nanti. Takut dari siksa Allah SWT, takut dari neraka yang Allah jadikan sebagai ancaman. Ya. Karena Allah jadikan ancaman maka dia takut gitu kan. Yang kedua, wa'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang karena menjaga perbatasan peperangan. Ya. Sehingga dia bisa ya terlindungi atau bisa melindungi kaum muslimin dari gangguan orang-orang tentunya. Intinya teman-teman sekalian, menangis ini tentu bukan dibuat-buat, tapi menangisnya karena Allah SWT. Dan ingat tadi sudah kita jelaskan firman Allah SWT, Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Allah maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Gitu. Ya. Anda tiba-tiba menangis karena Anda ternyuh dengan merenungi sebuah kisah hadis, kisah sahabat, kisah orang saleh tentang surga, tentang neraka, maka itu karena Allah SWT. Dan umumnya ini, orang kalau ikhlas karena Allah, pasti dia tidak akan pamer. Ya. Dia menangis, tapi seperti dia berusaha maksimal untuk menyembunyikan. Ya. Sebagian salah pada saat tersentuh dengan sebuah kisah, dan mereka sedang menyampaikan ceramah misalnya, maka mereka membuat diri mereka seakan-akan mereka lagi flu, mengambil sapu tangan, lalu kemudian membersihkan hidungnya, padahal sebenarnya mereka sedang meneteskan air mata karena Allah SWT. Tapi di saat Anda tidak bisa membendungnya, dan Anda tetap ikhlas karena Allah juga masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Dan ini tujuh golongan yang semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk salah satu dari golongan-golongan ini. Dan tidak sulit untuk melakukannya. Tinggal Anda bagaimana ikhlas memohon kepada Allah SWT agar dimasukkan dalam salah satu dari tujuh golongan ini. Dan juga Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda menjadi salah satu dari golongan tersebut. Allahu a'lam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar yang nyaman serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan, dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS. Usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang.
3: Apa? Diiklanna? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
2: Ala mbok rodok ngko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
3: Ayo aku mobil buka lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku lah.
2: Di yen Rafa lah. Mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: RDS FM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya suttaqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim.
3: Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.
4: Yaum

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: manusia.
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak mendzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: tidak.
1: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
0: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
1: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: itu.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: tidak.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
0: Ala

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajadah Dia alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin, dan mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

0: Yahuda.
1: Tullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.
0: Wa

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: الطريق.
1: Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.
0: Dari

demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: apa.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: عتيق.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: tahun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

0: حَكِيمٌ.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

juga. Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
1: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
0: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: Layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.

demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

basir. Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allah lahu wal ghaniyyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.

bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah yastafi minal malannas, innallaha sami'un basir.
1: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
0: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa ila Allahi turja'ul umur.
1: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
1: Sajada wajhi alladhi khalaqa, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatadarakallah ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Hammad itu, menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad'un.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang
2: mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
2: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
2: Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun.
0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2: Walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
2: Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun.
0: Serta orang yang memelihara salatnya.
2: Ulaika humul warisun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
2: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
2: Walaqad khalaqnal insana sulalatin min tin.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
2: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.

Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: yattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin."
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbinsurni bima kadzdzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: الظالمين.
1: Dan apabila engkau dan berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
0: وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
1: Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
0: Inna fi dzalika la'ayatin wa in kunna lamubtalin.
1: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
0: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
1: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan, dan orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: Walain ata'tu basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun.
1: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.
0: Aya'idu

0: الْمُخْلَصِينَ.
1: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
0: إِنْ هُوَ إِلَّا لِلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ.
1: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: يُؤْمِنُونَ.
1: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
0: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
1: Mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepada

Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye, Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Mukui wis mbok iklan kene RDS FM durung ya, Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis. Insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang kanu. Yuk, aku diterang siki.
5: Alam borot dong, kau tau Kang? Iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya kini numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru loro tok lo.
5: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ke mobilku ke.
5: Lah, kok pick up ngene?
4: Lah kan ya bener.

0: dua pintu, Yura.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau nggak dibuang, ngebai omah.
2: Yo wes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.
5: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya, ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal. Baik secara hukum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, Ada dua kemungkinan.

0: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang keram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
1: وقف الطفل وحده والليالي.
2: Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa.

dan hati dalam menerima qada dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada

Wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Amin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia, umur panjang, diberikan oleh Allah kesempatan. Sehingga dengan semua karunia yang Allah berikan itu, kita bisa meniatkan dan melakukan amal kebaikan. Yang amal kebaikan yang sedang kita lakukan ini adalah nambah bekal akhirat, yang insya Allah akan menjadikan akhirat kita semakin baik, pahala kita semakin banyak, dan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi Agung, Nabi Besar, An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya membagi materi menjadi dua. Karena ini juga kita menyambut datangnya bulan Ramadan, maka tentu menjadi penting untuk kita punya persiapan yang matang. Salah satu yang perlu kita persiapkan dengan matang menjelang Ramadan itu adalah persiapan hati. Di mana hati ini, kalau dia dipersiapkan dengan baik menjelang datangnya Ramadan, maka insya Allah dengan baiknya hati, maka amalan-amalan Ramadan itu akan katut baik. Tapi sebaliknya, kalau kemudian persiapan hati itu kita lalaikan, lalai itu dalam artian ala wis persiapan itu ya sementing ake sholat, ake ngaji, latihan poso, kemudian dia lupa ngecek hati nih, maka dengan lalainya kita dari memperhatikan hati itu pengaruhnya besar pada kegagalan bulan Ramadan. Dalilnya apa? Bahwa hati itu persiapan terbaik menjelang Ramadan. Nomor satu, panjenengan semua sudah faham, di dalam diri seorang manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, maka semuanya ikut buruk. Segumpal darah itu adalah hati. Maka dari satu hadis ini menjadikan kita ini semakin faham, oh ternyata ngopeni hati, fokus dengan bersihnya hati, itu menjadikan amalan-amalan kita yang lain itu ikut baik. Itu dalil yang pertama. Nanti kita jelaskan persiapan hati itu bagaimana nanti. Dalil yang kedua, panjenengan tahu nisfu Sya'ban kemarin, 4 hari yang lalu, 4 atau 5 hari yang

lalu ya, malam nisfu Sya'ban. Itu kalau kita buka buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, tidak ada amal khusus apapun. Tidak ada. Tapi kemudian kalau mengakui malamnya itu malam yang mulia, maka itu ada. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, satu saja hadis yang kuat tentang nisfu Sya'ban, yang lainnya tidak ada yang kuat. Ini kalau ada Syekh Albani, nggih? Karena kita ini bukan ulama, wis manut ae. Tergantung siapa yang kita nut, yaitu nanti hasilnya seperti itu. Maka gak usah gontok-gontokan, wong podo-podo ngerpek kok, ya. Yang satu ngerpek ini, satu ngerpek itu, satu ngerpek ustad ini, satu ngerpek ustad itu, lo podo-podo ngerpek kok eker-ekeran. Nah sudah, apa satu hadis yang menurut Asy-Syaikh Al-Albani itu kuat? Yaitu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buna tabaraka wa ta'ala fi lailati an-nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru lahum illa limusyrikin wa musyahinin." Allah Ta'ala memandang seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Itu Allah memandang kita semua. Berarti malam nisfu Sya'ban itu sekarang 14, nanti ba'dal maghrib. Itu masuk malam 15, itulah nisfu Sya'ban. Ketika Allah melihat, apa yang terjadi? Allah ampuni semua dosa semua umat manusia. Diampuni semua sama Allah. Kecuali ada dua orang yang tidak dapat jatah ampunan. Nomor satu, illa limusyrikin. Orang yang melakukan dosa kesyirikan dan belum bertobat. Maka dakwah Muhammadiyah ini tidak boleh kering dari kata-kata syirik. Jangan terpancung, oh syirak, syirik, syirak, syirik. Terus apa? Masuk ngomong poligami terus. Karuan pun tibu, poligami apa syirik? Oh syirik. Tahu kok saya. Sepokok ibu-ibu ini pokok gutu poligami serapopo gitu ya bu ya. Nah iya. Wah bahaya ini. Nah maka perkara syirik ini salah satu perkara yang paling mengerikan di dalam Islam. Maka diingatkan terus sampai ampunan itu tidak Allah beri kepada orang yang melakukan syirik dan durung tobat. Nomor satu yang tidak diampuni. Di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah, musyahin. Mim, shin, ha, alif, nun. Musyahin. Musyahin itu apa? Orang yang padu. Du, ngertos padu. Ada masalah, ada konflik, enek masalah, eker-ekeran, satru. Ngertos satru, mboten? Satru itu apa? Tidak saling menyapa. Dan ternyata di malam hari itu, mereka belum berdamai. Itu dua orang yang oleh Allah tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Dan hadis ini ditakhrij sahih oleh Syekh Albani. Nah, kalau cerita hadis ini jamaah, selesai. Tapi kita mau ambil apa yang tersirat dari hadis ini. Disebutkan oleh para ulama, Allah dan Rasulnya itu aslini ngajak kita masing-masing untuk ngeresi'i ati menjelang bulan Ramadan. Nomor satu, ngeresi'i hati dari perbuatan syirik. Karena itu kotoran hati yang paling berbahaya. Nomor dua, membersihkan hati dari permasalahan dengan orang lain. Itu dalil yang nomor dua, Bu. Jadi sama Allah dilatih mulai nisfu Sya'ban, dilatih resik-resik hati. Ayo ibu-ibu, masih punya musuh apa enggak? Uy!

Hei, ah, Masya, ini wajah bermusuhan semua ini. Ambek tonggo sebelah gak gelem noleh blas. Coba coba noleh coba noleh. Noleh ke tetangga sebelahnya coba senyum. Mbak, sangu piro coba. Nah, maka ini yang tersirat, Allah mengajak kita untuk ngeresiki hati. Dalil yang ketiga, ternyata persiapan salah satu yang paling penting itu persiapan hati. Apa itu, Bu? Ucapan dari Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat Nabi, oleh para tabi'in, wahai Abdullah bin Mas'ud, dulu zaman panjenengan, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk mempersiapkan Ramadan? Jadi para sahabat itu persiapan Ramadan dengan cara apa? Panjenengan tahu jawabannya apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ngeresi'i hati. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, maka yajro itu berani. Listiqbali Ramadhana wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min hiqdin. Ini penting. Saya tidak sedang guyon ini. Hati-hati panjenengan. Neroko kabeh gila gak nurut ini. Astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau dari wajah, wis pantes. Wisan. Siap nanti siang. Nanti siang mau. Lah kapan karpe? Besok. Minggu depan. Nah, jadi siap tapi ya panggah ditawani ya moh. Nah sudah, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, tidak seorang pun di antara kami para sahabat Nabi itu berani ketemu Ramadan, wani ketemu Ramadan, padahal di dalam hatinya masih ada setitik kebencian kepada orang Islam. Itu para sahabat Nabi tidak berani. Maka mereka kalau mau ketemu Ramadan, mereka itu betul-betul ngeresi'i ati, noto ati, supaya nanti Ramadan ati newes plong. Gini apa nge? Nah maka itulah ada doanya Malaikat Jibril yang diaminkan oleh siapa? Doanya Malaikat Jibril diaminkan siapa? Nabi Muhammad. Salah satu doanya apa? Ya Allah, ojo diterimo Ramadhani, ibadah Ramadannya orang-orang yang masih punya masalah dengan orang tuanya dan belum saling memaafkan. Apa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad? Amin. Terimalah doanya Malaikat Jibril ini ya Allah. Nah berarti kalau panjenengan melbu Ramadan atine durung diresiki, ya sudah. Ramadan itu hanya akan menjadi tumpukan amal fisik, gak melbu nang jerone ati blas. Napa? Rugi. Nah sekarang, tiga amalan untuk ngeresiki ati. Supaya Ramadannya enteng, penak, ketemu orang di masjid, si fulan senyum, nanti disugui ngini ati ini yuk serapopo, disugui gitu, alhamdulillah. Jadi gak ngerundel lah. Alamin, benbengi pecel tumpang. Tapi ini alamin dah alamin. Alamin ini salah satu masjid yang memang terjamin lah. Panjenengan di sini saulan, pulang berat badan naik. Apalagi ketambahan panjenengan daftar iktikaf. Beh, malah manja ya ram alamin iktikafnya ini ya. Nah itu mesti nanti pengumumannya apa? Menu buka puasa hari ini sop daging empal. Beh, itu alamin banget itu. Nah, maka dengan itu jamaah, ketika panjenengan ketemu Ramadan atine sampun resi, itu ibadah enteng. Ketemu wong Islam gak musuhan, digawe ngaji penak, digawe terawih imame dawa oke, imamnya pendek oke, ada kultum terawih lah kok kultum kuliah 70 menit oke. Ada yang kultum kuliah terserah antum, oke. Wes atine penak,
gak protes

12. Nggih napa nggih? Persiapan pertama, ayo tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Napa nomor setunggal? Tobat. Apa pentingnya tobat? Karena dosa yang di dalam hati itu ngebot-ngeboti ibadah. Jadi panjenengan kalau atine kebek penuh dengan dosa, ibadah abot. Traweh males, ngaji baru dapat satu lembar meripate wis blereng kofa. Nanti gak suwe mulai mulet. Dan mulet ini mukadimah ini. Setelah mulet apa? Dan angop itu kalau keluar suaranya nular. Itu panjenengan kerungu koncone angop langsung. Nular. Ayo yang angop-angop itu. Minimal 4 ton. Jangan dikeluarkan apanya? Suaranya. Selain abape ra enak, suarane nular. Sudah? Maka orang itu kalau hatinya masih pedih, sementara kita semuanya tahu, Ramadan bulannya beramal. Nggih napa nggih? Ada puasa, ada traweh, ada baca Al-Quran, ada sodakoh, ada qiyamul lail, ada sholat duha, sholat sunnah rawatib, mendengarkan tausiah, menuntut ilmu, bantu orang lain, nanti mengeluarkan sodakoh dan zakat. Nggih napa nggih? Masih penuh dengan dosa, abot. Maka persiapan hati nomor satu apa? Tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Sampun napa dereng? Sampun napa dereng? Wis monggo kersa lah wis dimanggari masalah mbek ibu-ibu ini. Persiapan kedua, jangan sungkan ataupun segan atau gengsi untuk minta maaf. Jangan segan. Ojo izin. Karena apa? Masalah kita dengan orang lain itu menjadikan amal kita sama Allah tidak diterima. Apa dalilnya? Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu ada Allah mengangkat amalan ke langit. Nggih napa nggih? Jadi ada amalan itu diangkat mingguan, bulanan, tahunan. Kalau mingguan itu amal kula panjenengan diangkatnya hari Senin dan hari Kamis. Plus amalan itu diangkat, dosanya orang tersebut oleh Allah dihapus. Nah, ketika malaikat itu naik membawa amalan seorang manusia, terus malaikat itu izin kepada Allah, ya Allah, ini amalannya saya laporkan. Ini dosanya ya Allah, kula busek nggih. Apa jawabannya Allah Ta'ala? Anziru lihadaini. Wis, sik. Malaikat. Dua orang ini amalane ojo di... Dusone ojo dibusek disik. Jadi amalannya tidak terangkat, dosanya tidak terampuni. Anziru lihadaini. Allah berfirman, wong loro iki entenono disik. Jangan dulu sekarang, tunggu dulu. Malaikatnya tanya, ila mata ya Rabbi, sampai kapan? Mboten diangkat amalane, mboten dibusek dusone. Sampai kapan kata malaikat? Napa jawabane Gusti Allah? Hatta yastoliha. Sampai mereka berdua berdamai. Sampai kapan? Damai. Nah maka persiapan nomor dua, Bu, minta maaf sama temennya. Mbak sepurani ya aku biar nyicil ping pitu ngakune wis ping 15 lho Mbak, ya Allah Mbak. Lah kalau ini gak cukup minta maaf ini ya bayaran ya. Bapak-bapak juga gitu Pak, jangan segen Pak. Namanya wong urip mesti enek masalah. Salah faham, salah ngomong, niate guyon diterimone serius. Nggih napa nggih? Maka jangan segan minta maaf. Persiapan yang ketiga, noto niat. Noton apa? Niat. Apa pentingnya niat? Nah seperti nanti

Itu kan panjenengan dapat kertas itu dari Masjid Al-Amin itu. Itu kan komitmen untuk mengikuti dan berdonasi dalam kegiatan Ramadan yang diadakan Masjid Al-Amin. Itu kan ada kertas komitmen. Nah itu noto niat namanya. Sekarang contoh begini. Saya sodako, ini uang saya. Ini nanti saya kan mau ke Jawa Tengah hari ini, mau nyangoni istri saya. Loh, Anda kira saya mau sodakoh ta? Ya enggak. Ustaz tok sodakoh. Ustaz pahalane wis akeh. Astagfirullahaladzim. Panjenengan Ustaz kayak gini kok diundang ya Pak Samsul. Nah sudah. Maka begini jamaah. Panjenengan punya uang sekarang. Ada jaminan uang panjenengan tetap panjenengan miliki sampai besok? Tidak ada. Kalaupun uangnya tersimpan sampai besok, ada jaminan nyawa kita masih hidup sampai besok? Tidak. Maka disitulah pentingnya punya niat. Nah maka ngomong sama Takmir Al-Amin, Pak, niki kula nitip 100.000. Tapi komitmen uang 100.000 ini Pak, ini tolong digunakan nanti untuk kegiatan pada bulan Ramadan. Uangnya tersampaikan, jret. Lah kok ternyata mudah-mudahan boten nggih, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Ternyata usia kita ndak sampai ke bulan Ramadan, maka uang yang panjenengan sedekahkan itulah yang sampai pada bulan Ramadan. Paham boten? Paham boten? Nah, termasuk niat, panjenengan tahu dalilnya niat. Sing paling penak, paling gampang panjenengan sampun ngertos. Nopo niku? Kalau ada orang niat sholat tahajud sebelum tidur. Jadi saat durungi turu, angen-angen. Ya Allah, nanti malam hamba niat sholat tahajud. Qadarullah tanpa disengaja keturun. Sampai azan subuh. Apa yang terjadi dengan orang itu? Allah catat pahala tahajud sempurna. Gini apa enggak? Panjenengan buka dalilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itulah fungsinya niat. Maka mulai sekarang, Bu, diniati. Ya Allah, Ramadan kurang 9 hari. Ya Allah, hamba niat. Ya Allah, poso telung polo dinoder. Hamba niat terawih gak tahu bolong. Hamba niat setiap hari hamba sedikit ataupun banyak. Hamba niat, ya Allah, hamba akan bantu acara di masjid-masjid yang hamba ikut di sana. Hamba niat, ya Allah, mau mengkhatamkan Al-Quran. Jadi niat itu termasuk notoati. Nah, kalau tiga perkara ini panjenengan punya, insya Allah ketemu Ramadan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sip. Itu dulu mengenai Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita di pagi hari ini. Tentang apa? Kita mau berbicara satu tema, yaitu yang berbicara tentang indah di mata sakit dirasa. Apa itu? Poligami. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Bu dengan poligami kok? Mesti saya ngomong poligami. Saya ngomong poligami. Ada apa Anda ini? Kualat loh nanti. Dan saya tahu beberapa di antara panjenengan ini yang suaminya sudah beristri lebih dari satu tapi istrinya belum tahu. Tapi saya gak kelem ngomong wonge. Saya orangnya itu memang dari dulu gak pernah bongkar-bongkar aib itu, gak pernah. Tapi nanti ketika wis mulai rame di majelis taklim pare, saya mek ngguyu tok njero niati. Alah cek keteruh, aku les ket biyen roh gitu. Gitu tuh istrinya sebelum tahu ya sempet ngelok nih wong wedok liya. Kok gelem ya dadi bojo nomor loro. Itu kalau saya tahu Bu, bayo gak roh bojomu wis telu saiki. Maka gak usah ngenyek wong liya Bu, jangan-jangan orangnya Anda. Yang mana ini? Jilbabe clear, sudah ndak tak sebut lah. Soalnya akeh sing podo jilbabe. Lanjut. Nah, sekarang indah di mata sakit di rasa. Itu kita mau berbicara apa? Panjenengan tulis surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Ayat 20. Jadi kita mau bahas.

Secara singkat saja, suratul Hadid ayat keberapa? 20. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, ini jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita, dunia itu bu, di meripat ijo. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu kata Nabi Muhammad, hulwa. Hulwa itu lek dirasak nih koyok permen. Permen itu rasanya apa? Manis. Dan orang kalau kena yang manis, itu sampai ada orang itu edik. Edik itu ketagihan manis. Jadi setelah makan, harus makan yang manis-manis. Kalau pas mulutnya terasa kurang enak, idune rasanya koyok gak penak, bedo, itu dia harus minum yang manis. Nah itulah dunia. Dan warnanya khadirah. Akhdar. Akhdar itu apa? Warnanya hijau. Wes kelire ijo, panjenengan kalau lihat sawah ijo-ijoan, meripat kerasa seperti apa? Nyaman, enak gitu ngelihat ijo-ijoan. Apalagi selain warnanya hijau, rasanya apa? Manis. Iki lek gak dikat dengan cara yang ekstrim, panjenengan akan ketarik, ketarik, ketarik, ketarik, ketarik. Lama-lama panjenengan kena ayat Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Setelah mati baru sadar, lo tiba nih akhiratku enul, bondoku ketinggalan dek dunyo. Omah lantainya 27, tanpa lift lagi. Itu maka istri yang nomor satu taruh lantai paling atas. Insya Allah seminggu mati. Naik turun lantai 27. Tapi kamarnya lantai 27, dapurnya di lantai dasar. Wesalah, kate mangan males, gak mangan luwe, munggah mudun kesel, itu seminggu tifus, masuk ICU, 2 jam berangkat. Kerso mboten? Oh, janganlah ya. Nah sudah, maka orang itu baru sadar ketika dia wafat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka ayat ini kita baca sebelum kita ini zurtumul maqabir. Supaya apa? Ngerti hakikat dunia itu seperti apa. Ya itulah dunia, ndek meripat penak. Panjenengan kalau ngelihat orang punya mobil mewah, panjenengan mesti curiga kan? Iki mesti wonge seneng iki. Padahal Anda ndak tahu di dalam mobil itu ada orang naik mobil mewah tapi berangkat ke gedung KPK. Karena dia ketua KPK. Bedo mana iki ya? Karena ternyata dia ada kasus di KPK. Itu mobil mewah kroso nikmatin apa mboten? Bedo dengan panjenengan sepeda motor RC welek. Tapi atine bunga berangkat nang masjid awake seger waras. Itu jauh lebih nikmat dibanding Mercy berangkat ke gedung KPK. Nggih napa nggih? Panjenengan lihat orang rumahnya megah, mesti panjenengan suudzon. Mesti wonge bunga ngene iki omahe gawedhi. Padahal jero niati soro, peh usumudan lah kok bocor. Orang yang rumahnya besar bu, kepikiran. Lho, pikir kono kok enek rembesan. Lho, pikir kene kok jendelone kene angin lah kok goyang. Lho, sing kene kok keramike mumbul. Bahkan saya punya cerita, kisah nyata, saya dengar langsung dengan telinga saya sendiri. Ada orang kaya deket dari sini, gak jauh. Gak jauh dari sini. Itu nyimpen batangan emas di mana bu? Nitil tembok dengan tangannya sendiri. Wong sugih luar biasa. Simpanannya itu emas batangan yang kiloan itu loh bu. Itu saking bingungnya lek ndekek duit, itu tembok kamarnya dipecah. Itu emas dimasukkan, serep, ditutup pakai semen, diluluh. Setelah selesai,
keramiknya dipasang lagi. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Saya ngomong sama dia, lek ente mati mendadak, omahmu mbek anakmu didol, sing seneng sing nuku omah pas bongkar nemu emas. Soge emasnya akeh, bingung. Dan terus kalau melarat model kita bingung, cek enak, lumayan. Karena apa? Diwasne wong pantes, sampean kok bingung sih mas melarat, oh ya pantes, rapopo. Lah tapi coba kalau orang kaya bingung, panjenengan kan ya malah aneh, lho kaya apa sih soge kok? Bingung, bojone siji ya diwara, mosok soge bojone mek? Lho karuan kados panjenengan iki lho Pak gak sepira soge bojone siji pantes. Lah kalau orang kuwaya raya ditakoni istri berapa? Satu. Lho duwe akeh istri kok cuma? Maka ibu-ibu jangan doakan suami panjenengan soge. Nanti malu sama temennya kalau istrinya cuma wis dongane melarat te karuan rapopo. Allahumma bingung menungso kok ya. Itulah manusia ini soge bingung melarat ya. Lalek podo-podo bingung eh milih soge napa melarat. Ya panggahi Masya Allah. Ya karuan milih sugi ya. Lah itu Ustaz bingung nyimpen duit. Lah kini bingung utang duit eh. Karuan bingung nyimpen timbang bingung. Nah sudah. Maka supaya kita tidak dipermainkan oleh dunia, Allah turunkan satu ayat lengkap. Satu ayat lengkap. Yang ayat ini kalau kita tadabur perlahan, jadi bacanya itu jangan baca seperti orang khataman Quran. Lah kalau orang khataman ya jelas bacanya apa? Lebih cepat dan terkadang bahkan dia tidak perlu memahami arti karena targetnya sekedar apa? Khatam. Nah, tapi kalau kita mau tadabur maka perhatikan ayat ini dengan baik, kita akan ambil beberapa pelajaran. Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat pinten, Pak? Ayat pinten, Bu? 20. Panjenengan buka ten Google. Tulis saja Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu. Berarti kita oleh Allah disuruh mempelajari. I'lamu. Dari kata ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu sesuatu hal yang kita tahu dengan keyakinan. Itu namanya ilmu. Berarti istilahnya ayat ini, kulolan panjenengan kalian Gusti Allah dikengken mengilmui dengan ilmu yakin. Dengan ilmu apa? Yakin. Karena apa yang akan Allah sampaikan, Allah jamin gak mungkin salah. Nggih? Makanya yang pertama Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, yakinilah oleh kalian. Apa ya Allah yang kami disuruh mengilmui? Annamal hayatud dunya. Bahwasannya kehidupan dunia. Sekarang lihat kalimat annama. Annama dalam bahasa Arab sama kedudukan artinya dengan innama.

selesainya. Nggih napa mboten? Permainan itu ada selesainya. Main kelereng ada waktunya, main layangan ada waktunya, main sepak bola ada finishnya. Main apa lagi? Ya semua. Kalau namanya main itu ada waktunya dan tidak mungkin panjang. Karena sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama, sesuatu yang kita harus fokus itu bukan permainan, tapi apa? Kehidupan yang hakiki. Dan kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia, tapi di mana? Akhirat. Kalau tentang dunia, dunia ini apa? La'ibun walahun. Permainan dan sesuatu yang bikin manusia terlena. Nah maka bu, ojo serius nemen, nemen. Ini tempat guyon dunia ini. Jadi kalau kemudian panjenengan dagang, kadang-kadang laris, ya jenenge dulinan, kadang-kadang ya enek menangi. Lah kok kadang-kadang dagangannya gak payu blas. Lah jenenge wong main mosok menang terus, kadang-kadang ya kudu kalah. Loh, kok wes kepotong waktu sholat? Ya sudah, yang ngerti ini main-main. Ada waktu berakhirnya, harus segera pindah kepada sesuatu yang serius. Apa yang serius itu? Sholat. Ya itulah. Maka nomor satu Allah menceritakan tentang dunia. Ketahuilah bahwasannya dunia ini la'ibun walahun, permainan. Nah maka dengan itu jamaah, saya sedikit kasih tambahan. Panjenengan kasih catatan kaki pada surat Al-Hadid ayat 20. Panjenengan tambahi satu saja. Tujuannya apa? Diangen-angen nanti kalau kita pulang. Apa yang satu itu? Al-An'am ayat 44. Ini penting sekali jamaah. Al-An'am ayat berapa? 44. Jangan panjenengan kira orang kalau sukses dunia itu Allah cinta kepada dia. Gak mesti. Begitupun sebaliknya. Jangan lek ono wong sukses iki mesti diuja mbek Gusti Allah ini. Ndak juga. Karena taraf cinta dan bencinya Allah itu ukurannya bukan dunia. Sekarang kita lihat Al-An'am 44.

justru ketika manusia itu lupa dengan peringatannya Allah, lali sholat, lali sodakoh, lali silaturahim, lali ibadah, urusannya kerja terus. Ada apa enggak? Ada. Wong banyak orang kaya itu umroh, itu mek status tok kok. Umroh itu cuma status. Ibadahnya mek setidik blonjone sing akeh. Posting di Instagramnya, puy berkali-kali. Bahkan ada orang kaya itu berangkat umroh, rela bayari satu orang, khusus untuk apa? Videographer. Anda gak ngerti videographer Anda? Gak ngerti Anda, gak ngerti Anda. Wes pokok khusus gaya motret-motret, video, momen-momen yang keren. Nanti diposting. Bayangin, bukannya itu salah, bukan. Tapi eman, kamu punya rezeki lah kok ibadahnya digawe guyon. Padahal aslinya yang guyon itu dunia. Yang serius itu ibadah. Maka Allah berfirman dalam Al-An'am 44. Tatkala mereka lupa peringatan dari Allah, kami buka pintu kesenangan untuk mereka. Itulah namanya istidraj. Justru gak tahu sholat, gak tahu silaturahim, gak tahu ngaji, gak tahu belajar, gak tahu ngibadah. Lah kok usahane tambah lancar. Al-An'am 44. Sama Allah dibuka. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sadar akan kelalaiannya. Tambah suwe, tambah suwe, tambah suwe. Suwe lan suwe oleh Allah dihukum tiba-tiba.

Tiba-tiba itu datang, fa'idahum mublisun, langsung mereka putus asa. Contoh, panjenengan buka dalam surat Al-Qalam. Surat apa? Al-Qalam. Ada ashabul jannah, pemilik kebun anggur. Wah, seneng. Karena apa? Besok bakal panen. Dan buahnya melimpah. Anggurnya keren. Luar biasa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika semua itu mereka dapatkan, terus mereka mulai bisik-bisik. Mereka mulai bisik-bisik. Apa bisik-bisiknya mereka? Hei, besok kita panen. Hati-hati loh ya. Lek panen, ojo sampai kecampuran wong melarat. Wong melarat ini senengane jaluk. Maka bagaimana? Kita tipu mereka. Pagi-pagi kita berangkat, tapi kita pura-pura kesasar. Nanti orang melarat itu ikut sama kita. Lah kok ternyata kita ndak jadi panen. Lah nanti kita gantian panennya waktu malam, pas wong melarat wis mulih. Bayangin jahatnya mereka. Ternyata apa yang terjadi? Betul, mereka lakukan itu. Orang miskinnya tertipu, setelah orang miskinnya pergi, mereka berangkat ke kebun mereka. Apa yang terjadi? Kebunnya habis seperti tanah lapang yang tidak pernah sama sekali ditanemin sesuatu di situ. Sampai mereka bilang apa? Kudu iki, awake dhewe kesasar. Temennya bilang, loh, yo iki kebone awake dhewe. Temennya bilang, kudu, muter mereka. Loh, gak ketemu, yo iki, kudu. Sampai mereka oleh Allah dihukum apa? Muter, gak mandek. Gara-gara nyari kebunnya ndak ketemu, karena mereka ndak nyangka kebun yang bakal panen seketika hancur seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kebun ini jamaah perwakilan apa? Toko. Perwakilan apa? Kandang sapi. Perwakilan apa? Kandang ayam, petelor. Masya Allah, masuk Pak Samsul. Kandang ayam, pedaging, toko, dan semuanya. Pekerjaan, kantor, uang, ya itulah perumpamaannya. Kalau kita lupa kepada Allah, jangan dikira bakal disereti. Lah kok sama Gusti Allah malah dijembarne. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sadar. Kalau kita terlanjur tidak sadar, apa yang terjadi? Nanti oleh Allah dihukum secara tiba-tiba. Nah sudah, kita lanjutkan berikutnya. La'ibun walahun. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dunia itu apa? Wazinatun. Zinatun itu apa? Perhiasan. Panjenengan pernah dengar riwayatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu ketemu perempuan tuwek, elek, bungkuk, kulite ireng, pipine peot. Awake kurus kering. Jelek banget. Perempuan tua sudah. Wis tua epol. Tapi lucunya perempuan tua ini pakaiannya mewah. Pakai baju dengan perhiasan ngepol. Ada perhiasan di tangannya. Minyak wanginya semerbak. Pipinya dikasih blush on. Mana ibu-ibu yang tua yang blush on? Perak kerasa oleh umurnya wis akeh. Pakai blush on. Meripate dikasih celak mumbul sampai nyelirit telung senti nang pinggir. Masya Allah, ada apa enggak? Hidungnya di make up penipuan. Ada kayak bayang-bayangnya. Asli ini pesek ketoe. Asli pesek ketoe. Penipuan apa enggak itu? Sampai suaminya ngeliat. Sampai sopo. Lah aku bojomu mas. Ah orang guduk. Bojoku lo irungi pawesek. Lah kok sampai naik, iki buangir. Cekelen to mas, iki penipuan mas. Walah, tiba ini penipuan tenan. Asli ini pangga. Nah sudah, itu perempuan ketemu Nabi Isa. Nabi Isa kaget, Nabi Isa tanya, mbak, sampai iki sopo? Wes tuwe, bungkuk, peot, perot, kuru, ireng, usia wis wakeh, gak menarik blas,
Lah kok panjenengan perhiasannya luar biasa seperti ini? Apa jawabannya perempuan itu? Ana dunia, aku ini dunia. Terus Nabi Isa tanya, loh, lu terus fungsimu pakai dandanan semegah ini mau cari apa? Katanya perempuan itu apa? Cari suami. Lu serius bu? Jawabannya perempuan itu kepada Nabi Isa, cari apa? Wes tuwek kok dandanannya menor. Cari suami. Nabi Isa tanya, ento wake. Tanya kan Nabi Isa penasaran, model ngene iki mosok ya entuk bojo. Kata perempuan itu apa? Dapat banyak. Karena mereka tertipu dengan perhiasan saya, mereka lupa hakikat wajah saya yang seperti ini. Terus Nabi Musa tanya, apa nasibnya suamimu? Matu kuabeh mate. Kabeh mati. Nah, itulah dunia ini bu, mek keto etok perhiasan, asli ini elek, ndek meripat, semua orang itu menginginkan apa yang belum dia miliki, lek wis dimiliki, yo isine tinggal bosen, gena bong ge. Rabi. Oh itu hari pertama itu nerwedek itu, bayang nih malam pertama, kok bengi lapo yo. Isin pora kira-kira, ya Allah. Tapi ada yang nyeting, engko bengi, pokok buka jilbabe kudu ndek jeding aku isin, aku lek buka jilbab ndek kamar aku moh. Sudah. Setelah jalan 10 tahun. Ayune panggah, gantenge panggah, rasane. Lah kok beda ini kayak tahu ya ndak ini. Masya Allah. Nah, itulah dunia ini perhiasannya, perempuan tua, renta, peyot, kuru, ireng, elek. Yang kalau dunia itu hilang perhiasannya, panjenengan akan melek ternyata, wala, bak nih ga ini apa-apa nih. Itu loh dunia itu, zina, perhiasan. Watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Dan isinya berbangga-banggaan. Ini ake ini pak. Mahal ini. Ini ake ada motifnya burung gagak. Tapi tak angen-angen gak petuk-petuk gagake. Saya tanya sama yang jualan, iki gagake endi sih Mas? Wis ucul. Wala. Lagi sisa opo nih? Iki kari susuane tok Ustaz. Oh, Masya Allah. Sudah. Sekarang lihat orang yang punya ake. Zaman dulu, zaman Pak SBY. Pamer bacan, apalagi? Pancawarna punya Pak Joko itu apa itu? Apa merah itu namanya? Mira. Bisa juga ruby atau apa macam-macam. Padahal panggah hakikatnya apa? Watu. Hakikatnya apa? Watu, tapi pamer. Iki wingi tak tes nang bagian Unbra. Kekuatan batu ini mencapai pret panggah watu. Terus orang yang ikut itu motor standar masuk apa enggak? Diguyu. Mestinya isinya apa? Pamer. Pamer apa? Iki lho pelek kita genti. Iki pelek raine sing duwe model ngene iki. Iki sak Indonesia sing pedae peleke tekok deboke mek aku tok iki. Nanti yang satunya lagi pamer apanya? Pamer lampunya, iki lampu nih tak genti. Iya apa enggak? Ya itulah dunia ini. Orang bikin rumah. Dalam salah satu ciri hari kiamat, itu orang-orang miskin tapi saingannya dukur-dukuran. Oma, ya itu dunia ini. Hanya berbangga-banggaan pada harta dan anak. Nanti ketika rumahnya dianggap mewah, datang konten kreator. Bedah rumah artis. Wow, ditunjukkan. Wah ini sampai ada ustadz penceramah. Ya enggak apa-apa, ya sah-sah saja. Gak usah iri, gak usah gaya tok. Itu dari pintu gerbang rumahnya sampai masuk ruang tamu, itu ada lampu merahnya. Ini lampu merah ya, kayak perapatan beringin ini loh. Dan itu kalau jalan kaki, lempoh. Rumah panjenengan berapa? Ini dapurnya tok dibanding rumah panjenengan.

ya iso entuk 10 iki. Ya bukan rumah panjenengan, ya rumah saya juga padha ae. Nah, artinya apa? Ya mek pamer tok. Padahal rumah sebesar itu yang ditempati mek sak piro? Paling ya mek kamar siji, ruang tengah siji, selesai. Tapi itulah dunia Allah tunjukkan sama kita. Memang wong lek ndek donya itu senengane pamer. Ayat ini turun bukan membenarkan, tapi apa? Supaya kita ini antisipasi. Supaya kita ini apa? Antisipasi. Ojo katut dengan model yang seperti itu. Pamer kelambi, ibu-ibu coba. Ibu-ibu ini kalau pas pengajian ya sih aman. Lepas manten itu loh. Beh, masya Allah. Saya ngelihat ibu-ibu manten itu gak didelok iki. Enggak dikira ngenyek. Didelok iki isin dewe jerone ati. Bahkan lihat perempuan-perempuan kalau nikahan itu. Mantu segala macam dadi pagerayu. Wih, kelambi nih. Mau mentol kabeh kene. Itu matanya bu, kewandel. Jane lek diwasne lek jujur lho nggih, panggah elek. Masya Allah. Bahkan kalau kita mau jujur lagi, karuan natural luwe apik pantes. Ini sampai ngundang tukang paes. Lah kok lali sing dipaes mek wajahnya tok gulune panggah ireng. Ada yang ketika foto itu antara wajah, leher, dada itu kayak pedot eh. Itu kayak pedot. Kenapa? Gulune lali diwedai. Enggak usah ketawa. Alas podo kabeh. Ya. Ala ya itulah, maka inilah fungsinya kita ngaji supaya kita ngerti. Jane lek mari ngono difoto seneng, diposting, suwi-suwi mikir kok koyo ora pantes yo. Wis sepuh, wis ngaji, jilbabe wis rapi, aurate wis ketutup. Lah kok mosok paesan koyo ngono kandeli. Nggih napa nggih? Nah, tapi itulah dunia, tafakhur. Tafakhur itu apa? Senengane mek berbangga-banggaan di dalam harta dan anak. Kalau anak lihat, Pak, anak sampai kuliah di endi? Dia tanya seperti itu bukan karena kepingin tahu, tapi kepingin menunjukkan. Nanti kan ada pertanyaan balesan. Anak sampai kuliah di endi? Anu Pak, anakku yo anu durung gelem kuliah, padahal jane wong tuane yo ngenes, durung enek biaya. Nanti ganti dia tanya kan, anak sampean, Mas, anakku yo jane rata kuliah nih, wong wis SMA iku pendapatane wis 3 digit. Tapi lah ya apa lek gak kuliah iki kan pane ya ora pantes yo. Akhirnya tak kon daftar, ala iseng ngerti iseng sampean. Di Unbra iku lho, lah kok nomor 1 yo, beh. Ayo apa dhewe ora niat ngono iku? Ayo model begitu enten mboten? Enten mboten? Mana yo siki wonge? Ya ini orangnya ini. Nah maka kita ini sama Allah diingatkan, ojo ngono ngisin. Ngisin-ngisini. Kemudian berikutnya Allah katakan, kamathali wal kuffara nabatu. Ternyata dunia ini seperti pohon yang daunnya rindang, hijau, seger, bagus, yang menjadikan orang kafir takjub dengan kehebatan pohon itu. Ketika batangnya masih kuat, daunnya masih banyak, buahnya segar dan terasa manis. Ternyata hijaunya tadi tidak berjalan dalam waktu yang lama. Tapi bagaimana? Ternyata sebentar, maksudnya begini. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. Setelah itu, apa yang terjadi? Tanaman itu daunnya mengeru, tiba-tiba hancur. Ini maksudnya apa? Ya sesingkat itu dunia. Panjenengan pamer omah api, Allah paling ditinggali pirang tahun, wis ditinggal mati. Ya itu. ثُمَّ تَكُونُ حُطَامًا. Kemudian setelah itu, tanaman itu apa? Menjadi hutama.
hancur lebur tidak tersisa

0: sedikit pun. Endingnya wa fil akhirati 'adzabun syadid. Dan nanti kalau pindah ke akhirat, sisa terkena azab. Sisa terkena apa? Azab. Kemudian setelah itu, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Atau kalau orangnya baik, yang tersisa pas di dunia ngempet, di dunia menahan diri, di dunia gak sakar PDW, pindah ke akhirat, apa yang terjadi? Akan mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Penutupnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Nah, maka jamaah sekalian, dari ayat ini, mana Abu Sanum, mana Abu Sanum? Abu Sanum. Loh, hilang. Mana Abu Sanum? Suruh sini. Celok nih. Nah, maka dengan itu jamaah, kita menjadi tahu. Kalau panjenengan kepingin tahu hakikat hidup panjenengan di dunia ini, ya cuma itu. Artinya apa? Dunia ini mek guyon toh. Jangan terlalu serius. Dan setelah guyon, nanti kalaupun dapat digaya apa? Pamer. Orang kalau punya cincin bagus, gelang bagus, kalung bagus, rumah bagus, yang diinginkan apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Kalau senengane pamer, ternyata ndak bertahan lama seperti pohon yang awalnya daunnya hijau, lama-lama menjadi apa? Kuning, kering, gak dadi opo-opo, belas. Nah, nanti kalau sudah pindah ke akhirat, lek wancinin di dunia gak taat kepada Allah, senengane sombong, senengane pamer, yang tersisa adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Sekarang sedikit saya mau titip pesan. Ini tak cerita nih kemarin, saya minta waktu 3 menit saja. Sisa tak cerita nih kemarin saya ke Aceh. Saya ke Aceh itu pas 2 bulan pasca banjir. Jadi wis melakune wis 2 bulan luwih. Sudah berapa? 2 bulan. Dan subhanallah, kita masuk ke daerah-daerah yang cukup parah seperti Aceh Tamiang, itu kita masuk ke sana karena banyak teman di situ. Itu masya Allah, belum ada perbaikan yang signifikan. Bahkan tempat-tempat sekolah itu belum kembali berfungsi seperti semula. Banyak pondok pesantren yang kemudian juga belum pulih seperti semula. Rumah-rumah warga, Bu, itu malah banyak yang ditinggal karena mereka mikir iki ora iso diresiki. Karena banjirnya itu air membawa lumpur. Dan lumpurnya itu sampai 3 meter. Anda bayangin lumpur telung meter itu masuk akal apa enggak? Dan ada di sebagian tempat lumpurnya 1 meter. Dan lumpur itu dilematis. Sik teles dikerek ngilangi neangel. Lek wis garing atau sirakaruan. Sampai banyak di antara mereka itu yang kemudian mereka apa? Mereka meninggalkan rumahnya. Wis karuan relokasi saja. Nah, maka dengan itu kami dan teman-teman di Sayap Dakwah Organizer itu berazam, berniat kita bikin di sana dapur umum di daerah Aceh Tamiang. Kita pusatkan di Pondok Al-Hidayah. Itu pondok yang rumah kiainya sempat kintir itu loh. Karena orang sana kan rumahnya kayu. Itu rumahnya kintir, hilang 3 hari. Di hari yang keempat omahe balik. Balik, tapi awalnya di sisi sebelah barat, itu pindahnya ke sisi sebelah timur. Dan barangnya wis entek kabeh. Tapi kata dia apa? Tapi yo minimal sik balik Ustaz, kayune iso digawe maneh. Nah, kita pusatkan dapur umum di situ, dan kita insya Allah akan membuat per hari membagikan 1000 buka puasa. Jadi kita bagi, nanti kita kirim tukang masak dari sini, kita bantu tukang masak dari sana, kita ambil satu perwakilan SDO di Tamiang, itu kita akan masak per hari 1000 porsi. Nanti dibagikan di sekitar daerah-daerah yang lain, didistribusikan dari daerah Aceh Tamiang. Dan yang telah kami lakukan sebelumnya, itu kita sudah masang 17 filter air dari sumur langsung bisa diminum. Kemudian kita telah berbagi banyak sekali genset, karena memang listrik juga masih biarpet, ini tugasnya Pak Bahlil. Juga kemudian kita telah merevitalisasi lebih dari 100 sumur. Jadi sumur-sumur yang kerendam lumpur, itu sudah kita bersihkan dengan dana dari SDO, itu lebih dari 100. Nah maka kami mohon kepada jamaah sekalian untuk terus memberikan dukungannya kepada kami, dan mohon kami didoakan cek tetap ikhlas, tetap istiqomah, tetap berjuang untuk kemaslahatan umat, dan mudah-mudahan oleh Allah amalan ini dicatat amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-17 yaitu menunggu salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, salat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu pahalanya melebihi salatnya secara sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 20 sekian derajat. Yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia datang ke masjid kecuali untuk sholat. Dia tidak menginginkan apapun kecuali sholat. Maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Maka dia dianggap mengerjakan sholat selagi ia masih duduk menunggu sholat. Para malaikat terus-menerus mengucapkan salawat kepada salah seorang di antara kalian selagi dia masih duduk di tempat ia mengerjakan sholat. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia. Wahai Allah, ampunilah dia. Ya Allah, karuniakanlah taubat kepadanya selagi dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas padanya." Pendengar, pada hadis tersebut selain menyinggung masalah fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah, juga membahas tentang sebuah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yaitu bagi yang pergi ke masjid, kemudian membaguskan wudunya, kemudian sholat dan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka hal tersebut masih dianggap mengerjakan sholat selama tidak pindah dan batal wudunya. Dan dengan amalan tersebut menjadikan malaikat turut mendoakan kita di hadapan Allah agar diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Dialog Kehidupan. Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Assalamualaikum Bahman. Monggo, Mbah.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Jo. Hai Jo. Cek. Kene silit. Kene. Wonten napa to, Mbah?
2: Kowe ameh nyang endi?
1: Niki le, ajeng tumbas pakan pitik.
2: Lah aku susu apa ora kowe?
1: Mboten sih, Mbah. Lah wonten napa to, Mbah? Kok sajake penting?
2: Ora, Jo. Ya monggo rame tak kok wae kok Simbah.
1: Tangkat napa, Mbah?
2: Anu, mau bengi Simbah lewat perapatan kidul Papringan kae lho.
1: Perapatan pundi ta, Mbah?
2: Walah. Perapatan sing pojok desa kae lho. Sing cedhak Papringan.
1: Oh, nggih. Lah wonten napa to, Mbah, teng mriko?
2: Mau bengi, Jo. Kuwi akeh cah nom-noman sing do ngumpul nang kono. Terus saja omongane kok do banter-banter tur pating celebung ra karuan. Apa sajake do mendem to, Do?
1: Oh, nggih bener niku. Perapatan ingkang wonten lampu merkuri ini niku, Mbah.
2: Ha iya. Nek ngisor lampu kono kuwi nongkronge.
1: Nggih niku, Mbah. Saya malih menawi malam minggu.
2: Alah, pantesan kok ora don duwe unggah-ungguh karo wong tua.
1: Ya jenenge mawon wong mendem, Mbah.
2: Lah terus apa ya wong daerah kono kuwi do meneng wae. Wong ngerti tumindak culika kok do meneng wae.
1: Lah nggih ngapunten, Mbah. Do wedi mungkin iku, Mbah.
2: Apa? Wedi. Walah, yen wedi ngandani langsung ya dilaporke karo RT utawa RW.
1: Lah mbok menawi RT kali RW ini nggih wedi pripun?
2: Halah. Halah. Ya wedi. Ya langsung lapor ke polisi wae no.
1: Weleh, polisi. Napa kersa polisi mbubake kae ngoten niku, Mbah, Mbah?
2: Lah, ya kudu gelem to, Jo. Lah wong kuwi wis dadi tugase guna memberantas penyakit masyarakat kaya to judi lan miras.
1: Oh, ngoten nggih, Mbah.
2: Ha iya. Ya wis. Yen ra enek sing wani nglaporke, mengko tak aku dhewe wae sing laporke, Jo. Wong demi kebaikan bersama kok do wedi. Walah, wis, kono. Gendang tuku pakan kono. Selak dinteni pitik-pitikmu kae lho. Mesake do keluwen kae.
3: Nggih, Mbah. Monggo kula pareng riyin. Assalamualaikum.
2: Ya, ya. Waalaikumsalam, Jo. Hati-hati.
0: Dari kehidupan ala Joman. Dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Dikisahkan dari Mubarak, ayahanda dari Abdullah ibnu Al-Mubarak, bahwasanya ia pernah bekerja di sebuah kebun. Ia tinggal di sana beberapa lama. Kemudian suatu ketika majikannya, yaitu pemilik kebun tadi, yang juga salah seorang saudagar dari Hamzan, datang kepadanya dan mengatakan, "Hai Mubarak, aku ingin satu buah delima yang manis." Mubarak pun bergegas menuju salah satu pohon dan mengambilkan delima darinya. Majikan tadi lantas memecahnya. Ternyata ia mendapati rasanya masih asam. Ia pun marah kepada Mubarak sambil mengatakan, "Aku minta yang manis, malah kau beri yang masih asam. Cepat, ambilkan yang manis." Ia pun beranjak dan memetiknya dari pohon yang lain. Telah dipecah oleh seorang majikan, sama. Ia mendapati rasanya masih asam. Kontan, majikannya semakin naik pitam. Ia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya. Majikannya mencicipinya kembali. Ternyata masih juga asam rasanya. Setelah itu majikannya bertanya, "Kamu ini apa tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam?" Mubarak pun menjawab, "Tidak." "Bagaimana bisa seperti itu? Kenapa engkau tidak mau memakannya? Tanya, Anda belum mengizinkan aku untuk makan."

Pemilik kebun tadi pun menjadi terheran-heran dengan jawaban itu. Tatkala ia tahu akan kejujuran budaknya ini, Mubarak menjadi besar dalam pandangan matanya dan bertambah pula nilai orang ini di sisinya. Kebetulan, majikan tadi memiliki seorang anak perempuan yang banyak dilamar oleh orang. Ia mengatakan, "Wahai Mubarak, menurutmu siapa yang pantas memperistri putriku ini?" Sang majikan kembali nanya ini. Akhirnya majikan tadi pergi dan memberitahu istrinya. Katanya, "Menurutku tidak ada yang lebih pantas untuk putri kita selain Mubarak." Mubarak pun kemudian menikahinya dan mertuanya memberinya harta yang cukup melimpah. Di kemudian hari, istri Mubarak ini melahirkan Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim, pakar hadis, suhud, sekaligus mujahid, yang merupakan hasil pernikahan terbaik dari pasangan orang tua kala itu. Sampai-sampai Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, seraya bersumpah dalam perkataannya, "Demi pemilik Ka'bah, kedua mataku belum pernah melihat orang yang semisal dengan Ibnu Al-Mubarak." Mendengar, hari ini kecurangan dan penipuan sudah semakin banyak terjadi dalam kehidupan sebagian orang. Sangat jarang kita temukan orang jujur lagi dipercaya dalam menunaikan amanah serta yang jauh dari sifat curang dan penipu.

timbul pertanyaan, ya Habib, kalau mereka itu kafir, kok boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan orang kafir tidak boleh masuk Mekah Madinah. Pahami, ukuran kafir tidak kafir, sesat tidak sesat, itu yang menentukan bukan negara Indonesia, bukan negara Saudi Arabia, bukan Iran, tapi kita mempunyai Al-Quran dan Hadis. Kalau satu aliran ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ya Islam. Namun apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dia keluar dari Islam, kafir. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah, hati-hati perhatikan, ini suka dibawa oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini kafir kan tidak boleh masuk Mekah Madinah. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam. Coba mereka paspornya suruh nulis Syiah, itu Profesor Umar Syihab, saya katakan, coba antum punya paspor tulis agama Syiah, agak diusir tekone Mekah.

Pendengar, ketika jiwa merenung, di antara tiang-tiang yang mendukung kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah kesadaran bahwa di sana ada Rob yang menyayangi setiap makhluk, mengampuni dan memaafkan orang yang memohon maaf. Karena itu, bergembiralah dengan rahmat Rob yang luas meliputi langit dan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika seorang Arab Badui tengah sholat berjamaah bersama Nabi. Pada saat tasyahud ia berkata, "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada selain kami." Seusai sholat, Rasul berkata, "Engkau telah membuat sesuatu yang luas menjadi sempit. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu." Kemudian dalam kisah yang lain, seorang ibu yang menjadi tawanan lari sambil memeluk erat dan melindungi anaknya. Melihat itu, Rasul berkata, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan ada seorang yang sangat takut

kepada Allah. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada keluarganya agar membakar jasadnya dan menyebarkan abunya di tanah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengumpulkan abunya itu dan kemudian bertanya, "Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan semua ini?" Orang itu menjawab, "Wahai Rabbku, aku sangat takut kepadamu." Dan maka kemudian Allah pun memasukkannya ke surga. Subhanallah. Kemudian diceritakan pula dalam sebuah kisah, ketika ada seorang hamba yang berbuat melebihi batas, namun ia mentauhidkan Allah. Tak satu pun kebaikan pada dirinya. Pekerjaannya selama di dan meleburkan hutang orang-orang yang susah dan tidak mampu membayar. Maka Allah berkata, "Aku lebih berhak untuk dermawan daripada engkau. Ampunilah dia." Dan kemudian Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat berjamaah. Seusai salat, ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Saya berhak dijatuhi hukuman." Maka jatuhkanlah hukuman itu kepadaku. Rasul bertanya, "Apakah tadi engkau salat bersama kami?" "Ya," jawab orang itu. Rasulullah berkata, "Pergilah, Allah telah mengampunimu." Dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 110, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Subhanallah. Maha besar dan penuh rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.

Hamzalah bin Abu Amir adalah anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yasrib atau Madinah pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke sana. Ayahnya Abu Amir bin Saifi, orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah dia mendapatkan julukan Abu Amir sang pendeta. Tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yasrib sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Pernah suatu ketika dengan angkuh Abu Amir berkata, "Jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy." Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, "Wahai Bani Aus, aku Abu Amir." Orang-orang Aus yang muslim menimpali, "Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu." Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri. Nah, di antara penyerang itu adalah anaknya sendiri, Hamzalah. Hamzalah yang telah masuk Islam akhirnya menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak mertuanya itu dikenal sebagai tokoh munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Namun ketika rombongan pasukan muslim bergerak ke medan laga, ia menarik diri bersama orang-orangnya kembali ke Madinah. Suatu pagi hari ketika mendengar seruan untuk berjihad, Hamzalah mengambil pedang dan baju perangnya, langsung bergabung dengan induk pasukan muslim dan pergi berperang. Dalam peperangan itu, dia berhasil mendekati Abu Sufyan ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufyan dalam duel satu lawan satu terjatuh dari kudanya. Wajahnya, pedang Hamzalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik nyawanya akan melayang. Tapi dalam suasana genting itu, Abu Sufyan berteriak minta tolong. "Wahai orang-orang Quraisy, tolong aku." Lantas orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hamzalah dari kiri, kanan dan belakang sehingga Hamzalah tersungkur. Dalam kondisi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya. Ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Dan akhirnya, anak muda ini gugur sebagai syuhada. Abu Sufyan si pengecut itu pun selamat dari tajamnya pedang Hamzalah. Seusai peperangan, Abu Amir dan Abu Sufyan mengitari medan laga dan mencari data sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Biasanya mereka akan melampiaskan dendamnya dengan mencincang mayat-mayat musuhnya.

menemukan jasad Kharijah bin Abu Suhair dari suku Khazraj, pemimpin Bani Khazraj, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Za'wan bin Abu Qais, bangsawan Yasrib, dan tentu saja Handalah. Anakku, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk tidak ikut berperang? Keluh Abu Amir dengan nada kesedihan. Andaikan menaati perintahku, kamu akan hidup terhormat bersama dengan kaum Aus, tambahnya lagi. Kepada orang-orang Quraisy, dia menyeru agar tidak mencincang jasad anaknya, tapi dia sendiri mencincang bangkai orang lain. Kemudian mendoakan Handalah. Beliau kemudian melihat ke langit dan berkata kepada para sahabat, "Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Handalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air muzan atau mendung yang diambil dari bejana perak." Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Handalah dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Ketika mendengar panggilan perang, Handalah turut berangkat dalam keadaan junub dan belum sempat mandi, kata Jamilah. Beruntunglah Handalah, syuhada yang telah dimandikan oleh para malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tiada balasan bagi hambaku yang berserah diri saat aku mengambil sesuatu yang dikasihinya di dunia, melainkan surga." Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal. Luweh laris manis lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Wah, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Akrim bi Ahmad Sayyidil Akwani.
5: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada kita yang masih bisa melihat keindahan itu. Udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat umatnya dari surga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita. Baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian.

Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri lalu hasilnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah. Tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu, dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar itu juga mengubah orang lain, walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu. Perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak,

0: cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan darilah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Bil huda rabbani.
1: Posting produk afiliasi, kurang edukasi atau haus sensasi? Lagi rame nih posting produk afiliasi Israel. Ini kurang edukasi atau haus sensasi ya? Memposting foto produk boycott seperti sedang menjadi tren ya di kalangan para public figure. Tanpa pikir panjang, mereka posting foto yang sebenarnya nggak penting-penting amat juga untuk diposting. Bahkan mungkin membuat netizen bertanya-tanya. Jadi banyaknya objek yang bisa difoto dan foto yang bisa diposting, harus banget ya posting tentang barang yang sedang diboykot oleh masyarakat. Ada yang masih pembelaan, kan itu dikasih bukan dibeli, kan itu makanan minuman halal bukan minuman yang haram. Masalahnya sih bukan pada kalian terlanjur dikasih ya makanan minuman itu sehingga tanda kutip terpaksa harus konsumsi karena gak mau mubazir. Ya itu gak masalah. Masalahnya adalah ketika kalian memotret produk itu dan memostingnya di sosial media kalian seakan sengaja ingin pamer makan dan minum produk terafiliasi yang saat ini sedang berbondong-bondong dimusuhi banyak orang di seluruh dunia. Alah, lebay, cuma sekedar foto aja dimasalahin. Iya, bagimu itu cuma sekedar foto produk, tetapi di mata warga Gaza apa yang kamu foto itu adalah racun, sebab beri segala penderitaan. Uangmu yang kamu tukar dengan sekap kopi atau sekotak nasi topping ayam itu mengalir jauh, berkamuflase menjadi senjata-senjata yang haus darah mengintai untuk membantai saudaramu di Gaza. Yang mbak lakukan itu gak sekedar mbak, yang mbak lakukan itu adalah masalah serius. Jadi jangan heran jika berbagai kritik datang, apa yang kalian lakukan sudah melukai hati publik, wajar jika banyak yang marah. 200 hari kita bisa bayangkan, 200 hari genosida besar-besaran berlangsung, 34 ribu nyawa orang melayang, 70-an ribu orang terluka. Berbagai usaha perlawanan dilakukan, yang salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk terafiliasi yang sampai dengan hari ini kini mulai mereka tumbang. List-listnya sudah bertebaran, ajakannya di mana-mana, dan para public figure ini dengan santainya memamerkan produk afiliasi Israel di feed sosial medianya dengan sama sekali tidak merasa bersalah usai mendapatkan teguran. Di mana nurani kalian? Tolong ya, jika tidak peduli dengan warga Gaza, tidak ingin ikut memperjuangkan mereka, tidak setuju dengan ajakan boikot, setidaknya diamlah. Gak usah membuat kontroversi dengan melakukan hal bodoh yang kalian pasti tahu akan memancing kemarahan publik. Kalau ingin naik daunlah dengan cara yang elegan, bukan dengan cara mengerdilkan jalan juang orang-orang yang sedang berjuang. Jadi apa yang harus dilakukan jika orang lain memberi produk afiliasi? Silahkan terima aja. Dan silakan asalkan tidak menjadi mubazir, Anda makan. Tetapi tidak perlu Anda posting-posting karena orang lain tidak penting untuk tahu dan untuk menjaga perasaan banyak pihak. Jangan lupa juga untuk memberikan edukasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada orang-orang di sekitar kita, agar kedepannya siapapun bisa lebih pilih-pilih lagi ketika akan mengonsumsi atau memberikan suatu produk.

pada orang lain. Tidak makan dan minum produk afiliasi Israel tidak akan membuat kita mati. Karena itu hanya satu dari banyak option lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang lisan basah memanjat doa untuk saudara di Gaza yang jiwanya menggebu untuk membela Palestina tetapi justru hartanya mengalir pada pendanaan genosida itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.

Selaksa cinta untukmu, Bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan Bunda, dan tangis kita adalah kesedihan Bunda. Di waktu kecil, Bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, Bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan Bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih Bunda sepanjang badan, sayang Bunda sepanjang jalan, cinta Bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan Bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum Bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas Bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum Bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu, bagian dari diri Bunda. Surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan, terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu, Bunda. Kini, bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati. Penuh doa tulus dan suci, semoga Bunda selalu dalam naungan cinta

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101.4 RDS FM. RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa

guruku, yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri, dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang. Bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bis

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Hadzal Qur'an yuwahhiduna li thariqil khair yuwajjihuna.
2: Pendengar, anugerahi manusia berupa hawa nafsu yang seringkali menyeretnya ke lembah dosa. Karenanya tidak ada manusia yang suci dari dosa, pendengar. Coba engkau renungkan sesaat, pernahkah dalam sehari engkau tidak melakukan dosa? Nah, karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka ampunan Allah Ta'ala sangat dibutuhkan. Bukankah engkau juga menginginkan ampunan itu, wahai saudaraku? Agar engkau mendapatkan ampunannya, ada dua hal pokok yang harus engkau lakukan. Yang pertama, taubat. Taubat itu sendiri memiliki tiga syarat. Yang pertama, engkau menyesali dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian, engkau melepaskan jeratan dari dosa-dosa tersebut. Dan kemudian yang ketiga, niat yang kokoh untuk tidak mengulanginya lagi. Maka bertaubatlah engkau, wahai saudaraku. Sesali dosa-dosa yang pernah engkau berbuat. Mulai saat ini juga, hindarkan dirimu sejauh-jauhnya dari dosa dan kuatkan niat untuk tidak mengulanginya. Jika engkau ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Memang, menghukum orang lain lebih mudah daripada mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Naml ayat ke-22. Maka wahai saudaraku, ampunilah kesalahan orang lain, sehingga Allah Ta'ala akan mengampunimu di hari kiamat kelak. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang pernah berbuat aniaya terhadapku di dunia. Semua itu aku lakukan agar engkau mengampuniku pula. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa engkau jadikan teladan tentang sikapnya yang dengan mudah memaafkan orang lain. Ketika mendapati Lailatul Qadar, ia selalu berkata, ya Allah, sesungguhnya pada malam ini semua orang telah aku ampuni. Maksudnya ia telah memaafkan semua orang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadanya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ia telah disiksa, dipukuli, dihukum dan dipenjara. Meski begitu ia masih memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia berkata dengan mengutip firman Allah Ta'ala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sabda Rasulullah SAW juga engkau jadikan renungan. Dua orang umatku pada hari kiamat nanti yang akan datang dengan duduk dan berlutut di bawah arsy. Lalu berkatalah orang pertama, ya Rabbku, lakukanlah balasan kezaliman dari saudaraku ini, karena sungguh ia telah berbuat zalim kepadaku. Allah berkata kepada orang kedua, berikan bayaran kezaliman yang pernah engkau lakukan kepada saudaramu itu. Jawab orang kedua, ya Rabbku, sungguh seluruh amal kebaikanku telah habis. Maka Allah berfirman kepada orang pertama, bukankah engkau telah mendengar bahwa kebaikannya telah habis? Kalau begitu, kata orang pertama, ambillah olehmu keburukan.

0: melakukan keburukanku, dan tumpahkanlah kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang pertama, apa engkau memiliki hal yang lebih baik dari itu? Apakah itu, wahai Rabbku? Kata orang pertama. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka orang pertama tadi mengangkat kepalanya dan memandang ke arah surga. Maka dilihatnya di surga ada sebuah istana belum pernah ia lihat padanannya. Milik sultan manakah istana itu, wahai Rabbku? Tanya orang pertama tadi. Atau milik seorang nabi? Istana itu milik orang yang sanggup membayar harganya. Kemudian orang pertama itu pun mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, siapakah itu? Maka Allah berkata, engkaulah yang memilikinya. Maka orang pertama tadi mengatakan, bagaimana caranya? Dengan kata maafmu kepada saudaramu, kata Allah. Maka berkatalah orang pertama tadi, wahai Rabbku, aku telah memaafkannya, aku mengampuninya. Kemudian Allah berfirman, peganglah tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke surga. Pendengar, yang terakhir adalah agar dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau berdoa kepadanya dengan doa seorang hamba yang minta pertolongannya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Saudaraku, begitulah ampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Sekarang engkau tidak usah gundah lagi. Bila engkau pernah melakukan dosa yang bahkan langit pun tak akan kuat untuk menyangganya, asal engkau benar-benar bertaubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Untuk itu saudaraku, sering-seringlah membaca doa, ya Allah, sesungguhnya kami berdoa dengan doanya orang yang memohon pertolongan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mencintai ampunan. Maka ampunilah kami. Segala puji hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
1: Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: 101.4 RDSFM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa ba. Bapak ibu kaum muslimin muslimat, para asatidah ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di kesempatan yang penuh berkah ini. Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dengan limpahan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang hari ini sebagiannya diujikan kepada saudara-saudara kita yang ada di belahan barat negeri Indonesia, bagian Sumatera. Mudah-mudahan syukur kita membuat nikmat ini tetap Allah jaga, Allah tambahkan, dan Allah langgengkan.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Tema kita pagi ini berjudul menjaga amanah di zaman fitnah. Kita tahu saat ini zaman berbagai fitnah dan kegelapan. Maka amanah menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal. Menjaganya butuh effort, energi dan tenaga yang sangat besar. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah yang bisa menjaga amanah. Sebelum saya membahas tentang apa hakikat amanah dan bagaimana cara menjaganya di zaman fitnah, maka satu hadis riwayat Imam Muslim menggambarkan tentang keutamaan yang akan Allah berikan kepada mereka yang waktu di dunia begitu serius menjaga titipan amanah yang diberikan kepadanya. Di mana besok di hari kiamat, di yaumil hisab, ketika manusia menyeberang di atas jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, maka pada saat betul-betul berada pada puncak ketakutan, jembatan yang lebarnya hanya setipis pedang, lebih tajam dari pedang, kata Rasulullah. Kalau dulu kita pernah dengar selembar dibelah tujuh, saking tipisnya, saking tajamnya. Di bawahnya neraka jahanam yang sudah hitam karena apinya berubah dari merah menjadi biru menjadi hitam, yang menggambarkan level kepanasannya. Saat itu semua manusia lewat, tak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua amalan yang akan berfungsi sebagai penyelamat kita, menggandeng tangan kanan dan tangan kiri kita. Yang menggandeng tangan kanan kita bernama silah, yaitu orang yang waktu di dunia begitu semangat menjaga silaturahmi, dan yang menggandeng tangan kiri kita adalah amanah, yaitu orang yang waktu di dunia betul-betul kuat dalam menjaga amanahnya. Maka orang yang waktu di dunia mereka suka memutuskan silaturahmi dan tidak pandai menjaga amanah, ketika menyeberang jembatan sirat tidak akan ada pembela dan penyelamat. Dibiarkan dia berjalan mengandalkan kekuatan dirinya. Inilah pentingnya kita menjaga amanah. Dan mungkin para satidah yang lain sudah banyak membahas tentang silah, pentingnya menjaga silaturahmi. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga amanah di zaman fitnah. Kenapa? Karena memang di zaman fitnah ini sebagian besar manusia sudah dicabut sifat amanahnya. Ya, jangankan kok level orang awam, jangankan kok level orang gak ngaji, level ustadz kiai yang sudah pakai tanda tangan di atas materai, yang sudah di depan notaris, itu pun begitu gampang menyia-nyiakan amanah. Begitu gampang mereka untuk berkhianat. Lihat mereka yang disumpah dengan mushaf Al-Quran di atas kepalanya ketika menerima amanah jabatan, toh dengan begitu gampang mereka membuang dan menyia-nyiakan amanah tersebut. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kutip pertama kali surat Al-Ahzab ayat 30, ayat 72, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan manusia. Kemudian Allah menawarkan amanah ini kepada mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Sesungguhnya kami sodorkan, kami kemukakan, kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Siapa yang mau menerima amanah? Kata Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Semua angkat tangan, semua tidak sanggup, semua ketakutan. Fa'abaina ayyahmilnaha, fahamalahal insan. Manusia yang gak ditawari malah bilang, saya ya Allah, sini tak ambil aja amanahnya. Ya,

Allah katakan apa? Innahu kana zoluman jahula. Sungguh manusia itu betul-betul zolim, betul-betul bodoh. Zoluman jahula. Bukan zolim jahil. Kalau zolim jahil itu zolim bodoh. Tapi kalau zoluman itu zolimnya kebangetan. Jahulan bodohnya itu sudah berlipat-lipat. Kenapa? Amanah yang lemah kok sok-sok mengambil amanah ini. Ya, tetapi dalam tafsir disebutkan innahu kana zaluman jahula, maksudnya apa? Manusia yang menyia-nyiakan amanah ini adalah manusia yang paling bodoh dan paling zolim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan amanah pada ayat 72 Al-Ahzab ini? Saya ringkaskan sekian banyak pendapat para mufasir, di mana yang dimaksud dengan amanah di sini yang pertama itu adalah syariat atau agama. Jadi yang dimaksud dengan amanah maksudnya apa? Menjalankan syariat, menjalankan perintah agama. Amanah yang kedua artinya adalah otak atau akal. Jadi kalau pakai bahasa yang pertama kira-kira begini, hai langit, hai bumi, hai gunung, mau gak kamu menerima syariat? Sholat sehari 5 kali, kamu puasa, kamu bayar zakat, kamu begini, begitu dan sebagainya. Itu syariat terasa berat sekali bagi langit, bumi dan gunung. Mereka gak sanggup kalau dikasih beban semacam itu. Lalu kemudian manusia bilang, sini ya Allah, biar aku aja yang menjalankan. Itu kalau makna syariat adalah amanah adalah syariat ataupun agama. Tetapi yang menarik adalah yang kedua, yaitu arti amanah adalah akal, otak. Kalau yang kedua ini kita aplikasikan kira-kira bentuknya begini. Hai gunung, mau enggak tak kasih otak kamu? Gitu ya. Hai langit, mau enggak kamu dikasih otak? Kata langit, kata bumi, kata gunung, ya berat ya Allah, merawat itu, merawat otak itu berat, merawat akal itu berat sekali, kami gak sanggup. Lalu manusia ngacung, sudah otaknya biar buat saya aja ya Allah. Akhirnya manusia dikasih otak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, prakteknya ngerawat otak itu gampang gak Bu? Berat. Banyak yang otaknya sampai sekarang masih original, belum dipakai, belum digunakan, gak mau mikir. Maka Allah kemudian tegur dan kecam, afala taqilun, otakmu di mana, kata Allah. Ya, udah dikasih otak kok tidak digunakan. Wong jelas zina itu haram, khamr itu haram, berbahaya, menimbulkan penyakit. Loh kok kamu terjang, otakmu di mana, gitu ya. Itu kata Allah. Ya. Hutan ditebangi, tambang digali tanpa diperbaiki, akhirnya terjadi banjir, yang mati banyak sekali. Otakmu di mana, kira-kira gitu kan? Ya, berat Pak merawat otak. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau menggunakan otaknya, banyak orang yang nggak mau belajar, banyak orang yang malas. Pengajian sejam ngantuknya 58 menit, gitu ya. Ya, berarti mikirnya cuma 2 menit gitu ya. Berat Pak merawat otak, menjaga akal sehat. Itu berat sekali. Banyak orang yang milih konyol, milih jadi orang bodoh, gak mau ngaji, membiarkan kebodohan itu menjadi gaya hidupnya. Ini maka Allah katakan apa? Innahu kana zoluman jahula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tafsir ini saja kita sudah membayangkan gambaran yang paling sederhana bahwa orang yang bisa menjaga amanah berarti orang itu punya agama yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, mau menggunakan akal sehat. Kalau orang itu gak mau belajar agama, kalau orang itu malas mikir, kemungkinan besar dia gak akan bisa menjaga amanah. Karena untuk menjaga amanah itu harus cerdas. Kalau dia bodoh, coba saja ya, ada ustadz pinter ilmu agama tapi bodoh ilmu administrasi, bodoh ilmu keuangan, bodoh ilmu manajemen,
disuruh mengurusi BMT.

nanti jawabannya ya insya Allah, pakai insya Allah terus. Laporan akhir tahun rugi apa untung? Bangkrut. BMT-nya baru berjalan setahun sudah gulung tikar. Ya memang dalilnya kuat, tetapi dia tidak pandai menjaga amanah karena tidak punya kecerdasan, keahlian, keterampilan dalam bidang yang digeluti. Macam maka jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya orang amanah tidak cukup dia agamanya bagus, tapi akalnya, keterampilannya, keahliannya itu juga berfungsi. Maka orang baru bisa disebut dia menjaga amanah kalau dia menjaga dua-duanya. Agamanya dijaga, yang kedua keahliannya dia betul-betul perbaiki, ditingkatkan dengan cara belajar tanpa henti sampai mati. Nah orang seperti ini insya Allah bisa menjaga. Ibu dikasih anak sama Allah, suami dikasih istri, kalau gak punya ilmu agama, kalau otaknya malas mikir, jadi suami kerjanya cuma ongkang-ongkang, ngopi pagi, bangunnya siang gitu kan, malas mikir, disuruh istrinya kerja, ah capek, pusing, gak ada kerjaan, itu kan malas mikir namanya, begitu kan, ya. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, kalau ininya tidak digunakan, nanti pasti amanahnya tersia-siakan. Punya anak banyak begitu semangat, tetapi tak punya kemampuan untuk menjaga dan merawat. Gak mau belajar, gak ngerti, ini anakku gini gimana, aku mumet tuntutan anakku gini-gini, istriku minta gini gitu. Lah kalau kita memang tidak mau menggunakan akal kita, pasti banyak amanah yang tersia-siakan. Ibu-ibu yang tidak mau menggunakan logikanya, semuanya pakai perasaan. Masya Allah, bisa dibayangkan, nanti isi rumah tangganya berantem terus ketika logikanya tidak difungsikan. Maka inilah yang Allah katakan, innahu kana zoluman jahula. Betul-betul manusia yang sok memegang amanah ini, mereka zolim dan mereka jahil. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa hubungannya amanah dengan akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza duyyatil amanah fantadirus saah." Apabila amanah telah disia-siakan, amanah telah ditelantarkan, fantadirus saah, tunggu datangnya kiamat. Maksudnya tunggu datangnya kehancuran. Rasul ditanya, "Apa yang dimaksud amanah itu disia-siakan?" Rasul mengatakan, "Idza usnidal amru

bongkar yang ada di taman mini itu, gitu kan ya. Lah kok diserahkan untuk megang bus ukuran besar, pasti akan terjadi kehancuran. Gak ngerti tentang laut, gak ngerti tentang hutan, gak ngerti tentang tambang, gak pernah sekolah jurusan ke sana. Kok diserahkan amanah ngurusi begitu, hancur berantakan. Gak pernah belajar kedokteran, baru sehari latihan bekam, sudah nyalah-nyalahkan dokter di mana-mana. Ya, wah ini orang kalau tidak punya keahlian, berani memikul amanah, pasti jadi masalah. Ya tidak? Ya. Maka Rasul mengatakan, apabila sebuah pekerjaan diserahkan kepada yang bukan pakarnya, tunggulah kehancurannya. Ya, gak bisa masak diserahkan menjadi koki, akhirnya gak karu-karuan rasanya. Nah, ini yang disebut dengan ya amanah disia-siakan. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah lalu apa urusannya dengan zaman fitnah dan menjaga amanah? Karena harnah yang melekat di dalam dada manusia sama Allah sudah dicabut. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang begitu hati-hati kalau menjaga amanah dan janji. Kalau ngomong aku pinjam duit besok pagi tak bayar, benar-benar besok pagi tak bayar. Bukan dibayar pakai alasan. Gitu kan ya. Nah sekarang ini sudah janji, sudah materai, sudah apa pakai sumpah demi Allah. Begitu gampang sekali dia mengingkari janjinya. Saya kasih contoh. Kisah, ya di zaman Bani Israel, bukan di zaman kisah para tabi'in ya. Rasulullah menceritakan dalam hadis sahih, dulu ada dua orang Bani Israel. Ya, ini dikisahkan kisah kayu, kisah tukang kayu, sang peminjam amanah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Waktu itu ada seorang Bani Israel yang ketemu kawannya. Ya, dia mengatakan, ya, belum kenal dalam-dalam, langsung bilang, Pak, boleh nggak saya pinjam uang 1.000 dinar? Ibu-ibu tahu gak 1 dinar itu berapa? Sekarang 1 dinar itu kurang lebih 4 juta. Oh kok 4 juta? 10 juta. 1 dinar itu 10 juta. Karena 1 dinar itu 4 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau 1 gramnya 2,5 juta, kurang lebih 10 juta. Dia bilang, saya pengen pinjem duit kamu 1000 dinar. Boleh gak? Berarti 1000 dinar berapa? 10 miliar gitu kan ya. Akhirnya apa? Yang dipinjemi gitu. Jaminannya apa? Jaminannya Allah. Begitu dia ya. Ya sudah kalau begitu datangkan saksi. Saksinya cukup Allah karena enggak ada orang saat itu. Baiklah, kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dan kamu telah menjadikan Allah sebagai jaminanmu. Langsung dikasih duit 10 miliar. Wah. Ya. Kapan bayarnya? Insya Allah setelah nanti saya kembali ke kampung saya akan titipkan uang 1.000 dinar ini melalui kapal yang akan berangkat tanggal sekian bulan sekian. Baik, ya Bismillah, saya serahkan uang 10 miliar ini kepada Anda. Ini orang nggak dikenal, minjem langsung dikasih. Kenapa? Dia sudah menggunakan nama Allah sebagai jaminan. Dan dia telah menjadikan nama Allah sebagai saksi. Maka bagi yang punya duit tadi, memberi 1.000 dinar, oh jaminannya Allah, Allah maha kaya, Allah maha benar, Allah maha kuasa. Dan dia menjadikan nama Allah sebagai main-main, wah itu dosanya ngeri sekali. Maka tidak mungkin ada orang berani menggunakan nama Allah sembarangan. Ya, akhirnya apa? Berangkatlah dia pulang ke kampung halamannya naik kapal. Lalu di hari yang dijanjikan, si pemilik duit ini nunggu di dermaga. Karena sudah dijanjikan nanti akan dikembalikan, dititipkan sama orang yang akan kembali ke kampung tersebut. Akhirnya di hari yang ditentukan, kapal itu datang. Setiap penumpang yang turun ditanya sama yang dipinjem ini. Ada titipan dari si Fulan gak? Ada titipan dari si Fulan gak? Ratusan atau ribuan penumpang tadi mengatakan gak ada, saya gak dititipi. Sampai semua penumpang sudah turun,

Ternyata tidak ada uang 1.000 dinar yang dijanjikan. Lalu dia duduk di dermaga, di pinggir pantai dan mengatakan, "Ya Allah, hambamu si Fulan telah menjadikan namamu sebagai sumpah, saksi dan jaminan. Dia meminjam uangku 1.000 dinar, tetapi sampai hari ini ternyata tak kunjung datang yang dijanjikan. Padahal dia telah menjadikan engkau sebagai saksi dan jaminan." Nah ini, tapi aku yakin gak mungkin dia berani berdusta. Dia tetap nunggu di situ. Sementara Bapak Ibu sekalian, kawan tadi yang minjem 1.000 dinar tadi, sebenarnya hari ketika kapal mau berangkat, dia sudah menyiapkan uang 1.000 dinarnya untuk dikembalikan. Ya, tetapi ketika sampai dermaga, kapalnya keburu berangkat, dikejar-kejar sudah gak bisa, ya. Akhirnya dia kemudian merenung di tepi pantai, mengatakan, "Ya Allah, aku pernah meminjam uang 1.000 dinar kepada Fulan, dan hari ini aku berjanji akan mengembalikan. Aku telah menjadikan engkau sebagai saksi dan jaminan. Aku tidak ingin berkhianat atas amanah yang diberikan. Ya Allah, aku ingin mengembalikan harta ini." Lalu dia mengambil sebuah kayu yang dilubangi, uangnya dimasukkan ke dalam kayu, ditutup mulut kayu tadi dengan kayu lagi, ya botol tapi terbuat dari kayu nih, ya. "Ya Allah, sampaikanlah harta ini kepada Fulan." Lalu kemudian botol kayu itu dilempar ke lautan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu kayu itu mengapung. Nek jenengan ngono wani mboten, Bu. Yo ngeri no, gitu kan ya, ngeri no. Lah ini orang tawakalnya sama Allah luar biasa, dilemparlah dan akhirnya ini ingat cerita ketika warga Gaza kelaparan, kemudian warga Mesir memasukkan biji-biji beras dan kacang ke dalam botol kemudian dilemparkan ke laut, lalu kemudian sampailah ke pantai Gaza, gitu ya. Nah, itu ceritanya terinspirasi dari hadis sahih ini, ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang di dermaga itu temannya yang nunggu dia pengin pulang, tapi masih penasaran. Tiba-tiba dia ngelihat kok itu ada kayu ngapung apa ya? Ya, penasaran dia. Lalu dia ambil, ya, lalu dia ambil, kemudian kok berat dalamnya? Pas dibuka isinya uang 1.000 dinar dan selembar surat dari kawan yang minjam tadi. Ya, ya akhi, saya tidak ingin khianat sama sekali. Amanah yang kau berikan aku jaga dengan sebaik-baiknya. Namun ketika aku ingin mengembalikan kapal yang aku tunggu ternyata sudah berangkat duluan. Maka aku berikhtiar dengan meminta pertolongan kepada Allah agar menyampaikan uang ini kepadamu. Aku khawatir nanti tidak jumpa kepada kamu lagi. Ya, terima kasih atas pinjaman yang telah kamu berikan. Mudah-mudahan kamu menerima uang ini dengan sempurna. Subhanallah, ya. Akhirnya dia merasa, Masya Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penjamin. Nah, ini jenengan kira-kira pakai jaminan Allah marem mboten? Wah, jangan bawa-bawa nama Allah, gitu ya. Ya, gak percaya. Kamu sumpah pakai nama Allah 1.000 kali, aku juga gak percaya. Kenapa? Karena hari ini sifat amanah sama Allah sudah dicabut. Orang begitu gampang bilang wallahi, wallahi, wallahi. Orang begitu gampang bersumpah di pengadilan. Pas pinjam uang tuh wallahi, besok tak kembalikan. Itu begitu gampang sekali. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak hidup di zaman dulu. Kita hidup di zaman orang begitu gampang untuk berjanji. Lalu bagaimana kita bersikap kalau ada orang yang kayak begitu? Nah, inilah inti daripada bagaimana menjaga amanah di zaman fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan bacakan hadis sahih dari Hudzaifah bin Yaman yang menggambarkan seperti apa amanah yang terjadi pada manusia. Nanti setelah hadis ini kita break sebentar. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Ra'aitu ahadahuma wa ana antajirul akhir, kata Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal
sa

sangat kuat menghafal hadis-hadis akhir zaman. Beliau bahkan pernah mengikuti pengajian Rasulullah dari ba'da subuh sampai maghrib yang menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Ketika semua sahabat sudah pada pulang, dia ba'da maghrib masih apa namanya? Kok dekem apa? Duduk di depan Rasulullah gitu ya. Masih duduk bersila dan bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul menceritakan tanda-tanda kiamat. Dan hampir semua tanda-tanda kiamat dihafal sama Hudzaifah bin Yaman. Ya, yang teman-temannya pada lupa, beliau adalah yang paling ingat. Beliau juga dijuluki sebagai sohibu sirri Rasulullah, orang yang paling Rasulullah, termasuk yang paling luar biasa apa? Beliau dibisiki sama Rasulullah 30 orang nama orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Itu yang dikasih tahu cuman Hudzaifah. Ya, sampai Rasulullah meninggal, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mendekati Hudzaifah. Ya, Fah, kamu kan dikasih tahu nama-nama orang munafik yang 30 orang itu sama Rasulullah. Spill dong siapa aja namanya, gitu ya. Kata Hudzaifah, demi Allah aku tidak akan pernah menceritakan. Aku sudah berjanji. Itu padahal yang manggil presiden loh, gitu ya. Tapi tetap dia kuat tidak akan membocorkan. Yang manggil Umar bin Khattab tidak akan dibocorkan. Akhirnya ya sudah deh kalau memang kamu enggak mau ngasih tahu namanya, aku tuh cuma pengen nanya namaku ada di situ apa enggak gitu loh. Karena aku takut kalau aku nanti terkena sifat munafik. Kata Hudzaifah, "Oh, enggak kok, enggak ada." Gitu kan ya. Tapi Umar pinter memang ya. Nanya lagi, "Kira-kira menteri-menteriku, pejabat-pejabatku ada gak yang masuk dalam daftar 30 orang itu?" Kata Hudzaifah, ada. Astagfirullahaladzim. Ternyata pejabatnya Umar bin Khattab ada yang masuk dalam daftar 30 orang munafik. Itu pamannya sekarang ditanyain, daftar pejabatku ini sing munafik gak gitu ya? Ya, kira-kira jawabannya apa? Ketoknya hakeh gitu. Itu di zaman Umar. Nah Umar bin Khattab nanya tetap gak dijawab. Ya, dari mana Umar bin Khattab tahu? Ketika ada kaum muslimin yang meninggal dunia, kok Hudzaifah enggak mau nyolatin? Ah, ini tandanya. Gitu loh ya. Hudzaifah kok enggak mau nyolatin karena ya orang munafik tidak disolatkan. Begitu loh, ya. Tapi kita enggak boleh ngarang-ngarang loh. Kayak munafik kok jadi disolatin, itu enggak boleh. Ya, sebab Rasul apa Hudzaifah tahu ini munafik dari mulutnya Rasul. Bukan ngarang, bukan kira-kira. Bukan nebak-nebak, bukan nilai-nilai. Bahkan ketika Umar bin Khattab tahu Hudzaifah gak nyolatin, oh ini munafik, Umar juga gak cerita-cerita, eh jangan nyolatin dia, itu Hudzaifah gak nyolatin. Nah itu gak boleh, kenapa? Karena pengetahuan Umar bin Khattab bahwa si fulan ini munafik bukan dari wahyu, tapi dari analisis. Paham ya? Dari analisisnya, karena ngelihat Hudzaifah tidak nyolatin, berarti kalau gak disolatin munafik. Tapi itu bukan dari mulut Rasul langsung, cuman mengira-ngira. Walaupun perkiraannya Umar bin Khattab gak meleset, tapi tetap gak boleh. Karena kita gak boleh menghukumi orang lain pakai kira-kira. Itu gak boleh ya, harus pasti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, Rasulullah menceritakan kepadaku dua hadis. Yang satu sudah aku lihat, yang satu sedang aku tunggu. Rasul menceritakan kepadaku, annal amanata nazalat fi jazri kulubir rijal, summa alimu minal Quran, summa alimu minas sunnah. Amanah itu turun dari Allah ke dalam hati para sahabat manusia, ya. Nazalat fi jazri kulubir rajul, kulubir rijal. Jadi manusia pada masa Nabi itu amanah sama Allah dimasukkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi amanah ini betul-betul menghunjam ya Pak ya. Kalau sudah diterima, dijaga sekuat tenaga seperti Hudzaifah. Walaupun sudah dipaksa sama Umar bin Khattab, diiming-imingi apapun, sekali bilang enggak, sampai mati dijaga. Makanya sampai sekarang kita enggak tahu 30 nama munafik itu siapa. Itu kan? Enggak, karena enggak pernah dibocorin sama ya, tak kasih tahu tapi jangan cerita-cerita ya, gitu ya. Ya. Ya itu

Ya, nanti yang dibilangin gitu cerita lagi ngomong, tapi jangan cerita-cerita ya, gitu loh ya. Akhirnya jadi isu rame semuanya. Bapak Ibu sekalian, nah dulu amanah itu menghunjam dalam dada yang orang mau dibunuh, mau diapa, dia tetap mingkem. Namanya sudah jaga amanah, amanah enggak akan cerita, enggak akan cerita. Ya, ini berat. Summa alimu minal Quran, summa minal sunnah. Karena mereka betul-betul paham dari Quran dan sunnah. Kemudian apa? Beliau bercerita bahwa amanah itu dicabut sama Allah pada zaman waktu tertentu. Ya namur rajul naumata fatuqbadul amanah min qalbihi. Amanah itu dicabut sama Allah pada waktu dia tidur. Pada waktu manusia tidur, sama Allah diambil amanah itu dari hatinya. Tapi masih ada bekasnya. Ya, fayadzallu atharu hamisu atharil waqti. Masih ada bekasnya seperti noda yang ada di baju. Misalnya jenengan pakai baju putih kok kena tinta lalu dicuci, maka bekas tintanya masih ada. Maksudnya bagaimana? Sifat-sifat amanah masih terlihat pada sebagian manusia, namun sudah mengecil seperti bekas noda yang ada di baju. Masih ada kelihatan amanah. Contohnya apa? Masih jenggotan, masih pakai gamis, masih sholat di masjid 5 waktu, bacaan Qurannya masih bagus. Kalau ditanya ya jujur. Tapi belum tentu orang kayak begini kalau dititipi duit 10 miliar dijaga. Ya tidak? Ya. Belum tentu ustadz atau ikhwan nek ngomong pakai dalil dipinjemi duit 10 juta janji besok pagi dikembalikan, betul-betul dikembalikan. Mesti aja jurusnya afan ya akhi gitu ya, ya. Tapi dia masih baik. Dia bukan pemabuk, dia bukan pezina, dia bukan pejudi, masih sholat, masih baca Quran, masih ngaji, masih datang ke majelis taklim, gitu kan ya. Sumayana munawmata fatuk badu. Kemudian besoknya dia tidur lagi. Fayabqa atharuha mislul majli. Lalu dia ketika tidur sama Allah diambil lagi sisa-sisa amanahnya. Sampai sisa amanah itu kata Hudzaifah seperti kulit yang melepuh. Kalau kita itu terkena bara api kakinya, itu kan melepuh ya. Nah itu kelihatannya gelembung tapi dalamnya kosong. Penampilannya saja yang ngikhwani, penampilannya yang kiai, penampilannya yang soleh, begitu ya. Tapi ternyata di balik itu, masya Allah, ya ini kata Hudzaifah, dia sudah nggak punya sifat amanah sama sekali. Sampai dikatakan fi bani fulan amanah, di sana ada yang amanah, di sana ada yang amanah. Tapi ternyata nggak ada orang yang amanah kata Hudzaifah. Bayangkan Bapak Ibu, ini di zaman Hudzaifah loh ya. Di zaman 14 abad yang silam, lalu Hudzaifah mengatakan, ya, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. Aku telah hidup di satu masa yang aku tidak peduli dengan siapa aku akan bertransaksi jual beli. Kalau aku bertransaksi dengan seorang muslim, maka akidahnya, imannya itu akan membuat dia takut untuk curang. Keyakinannya kepada Allah membuat dia hati-hati kalau ngutang. Ya, gak mungkin dia berani janji sembarangan. Kecuali yakin bahwa betul-betul bisa melunasinya. Itu kata Hudzaifah. Jadi aku dulu kalau ngutangin orang, kalau transaksi sama orang, gak takut. Kenapa? Kalau dia muslim, pasti akidahnya akan menjadi benteng untuk menjaga amanah. Kalau dia kafir, orang Yahudi dan Nasrani, maka penguasa yang menjadi khalifah pasti membuat dia takut untuk berbuat curang. Sebab kalau berbuat curang di zaman Umar bin Khattab, Pak, misalnya itu orang Kristen, orang Yahudi, kan boleh tuh ya. Ya, itu kalau dia berbuat curang dia pasti takut nanti dihukum sama khalifah. Tapi kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, ya kata Hudzaifah, ammal yaum, adapun hari ini ketika amanah itu sudah mulai dicabut oleh Allah dari dada manusia, saya tidak akan ngutangin kecuali cuman si fulan-fulan. Saya enggak akan transaksi jual beli kecuali sama si fulan-fulan yang aku betul-betul percaya dia bisa menjaga amanahnya, karena mayoritas orang sudah tak bisa menjaga amanah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan Hudzaifah tentang bagaimana sifat amanah yang dulu betul-betul menghunjam dalam dada manusia di

0: Cuman sekarang sama Allah rata-rata sudah dicabut semuanya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian dua nanti kita akan berbicara bagaimana kita bermuamalah di zaman fitnah saat amanah sudah banyak dicabut dari dada-dada manusia. Aqul qawli hadza, waktu saya kembalikan kepada moderator.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali sesi kedua dari tema kita menjaga amanah di zaman fitnah. Di sesi awal tadi sudah kita paparkan tentang hakikat amanah yaitu agama dan akal. Juga tentang bagaimana sikap amanah yang dimiliki manusia di zaman dahulu. Sampai berani minjemin duit 10 miliar padahal tak dikenal, hanya menggunakan kalimat Allah sebagai jaminan, Allah sebagai saksi, dan betul-betul ditunaikan. Ya, hadis tadi ada kelanjutannya, ketika orang tersebut sudah melemparkan kayunya, kemudian dikepung lagi, dia kemudian naik kapal tersebut, membawa duit 1000 dinar, lalu kemudian ketemu sama kawan tadi, dan kemudian bertanya, maaf saya datang terlambat, ya karena dulu kapal yang mau saya titipkan sudah berangkat duluan. Ini sekarang saya bawa duit 1000 dinar lagi untuk membayar. Kata kawannya, alhamdulillah duit yang kamu titipkan lewat kayu yang kamu lemparkan ke laut sudah aku terima. Allah telah kau jadikan sebagai jaminan, Allah telah kau jadikan betul menjaga amanah. Ya, maka Allah sampaikan amanah itu kepadaku. Terima kasih kamu telah menjaga amanah tersebut. Jadi kamu gak usah bayar dua kali, ini uang dikembalikan lagi. Sampai kayak begitunya ya, di zaman dulu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang yang seperti Hudzaifah Ibnul Yaman sampaikan bahwa amanah sudah dicabut dari dada manusia. Ya, ibu-ibu nek tonggone nyileh duit, Bu, nyileh 2 juta boleh enggak, Bu? Kira-kira yang jenengan lakukan apa? Nah, beda-beda toh, Bu. Sing minjem tonggo sing dhisik. Kan gitu toh? Tangga satu dengan tetangga yang lainnya bisa beda. Maka bagaimana kaidahnya? Pertama, bukti bahwa seseorang itu memiliki sifat amanah adalah ketika Anda bermuamalah dengan dia, Anda merasa tenang, merasa damai, merasa yakin, dan tidak punya keraguan sama sekali. Nek jenengan ragu, jenengan gak yakin, jenengan gelisah, jenengan tersiksa, ya, maka ada isyarat bahwa jenengan belum percaya sama dia. Gitu loh, ya. Lah bagaimana kita bisa merasa tenang? Kita bisa merasa tenang kalau sudah ngelihat bukti yang cukup panjang. Karena amanah gak bisa pakai janji, tapi bisanya pakai bukti. Contoh nih, ya. Saya punya tetangga di pondok. Ustadz di pondok tuh kan beda-beda nggih, Pak. Enek sing sugih, enek yang biasa-biasa aja. Ya toh? Saya ngerti, oh Ustadz Fulan punya bisnis. Ya, rumahnya saja lantai 2, mobilnya ada 2. Kemudian anaknya sekolah biayanya mahal-mahal bisa dibayar semua. Saya sudah bertetangga dengan dia 25 tahun. Saya tahu dia punya kebun sawit, punya bisnis ini, punya bisnis tanah, dan sebagainya. Dan semua orang sudah sering bertransaksi dengan dia. Semuanya memberi kesaksian bahwa Ustadz ini gak pernah ingkar janji. Nek ngomong begini ditepati. Dalam urusan apapun, dalam urusan uang, dalam ini, suatu hari beliau datang, "Sat, saya butuh mendadak 25 juta. Insya Allah 3 hari saya kembalikan." Nek dia yang ngomong, di rekening saya ada duit, saya gak berpikir panjang. Langsung saya transfer saat itu juga. Gitu kan? Kenapa? 25 tahun bertetangga. Saya ngerti betul bisnisnya, ya, apa namanya, usaha dia, kemampuannya dan sebagainya. Udah terbiasa ngurusi duit ratusan juta, bahkan miliaran misalnya. Maka ketika dia yang pinjem, saya tidak ragu-ragu lagi. Tapi ini yang pinjem tetangga sebelah yang sudah kelihatan gak punya apa-apa. rumahnya

masih rumah dinas pondok, anaknya banyak dan SPP-nya gratis semuanya, dapat keringanan, nggak punya bisnis apapun, datang-datang pinjem 2 juta, kira-kira saya ragu-ragu nggak? Nah, apalagi yang pinjem santri, tat saya boleh nggak pinjem uang 5 juta aja, itu kan ya, masa Ustaz nggak percaya sih sama ikhwan sendiri? Lah, saya akan katakan kamu santri yang jujur, cuman waktu pelajaran toh nggak nyontek. Tapi urusan uang belum ada buktinya, gitu loh ya. Maka kalau jenengan ragu-ragu, berarti jenengan belum percaya. Berarti orang itu belum amanah. Ibu-ibu sekalian, jenengan kenal saya sebagai penceramah di sini. Kira-kira nek tiba-tiba saya minjem duit jenengan 10 juta, jenengan percaya gak? Mesti jenengan ketakutan. Oh no loh, waduh. Ustad kaya ngilih begitu kan ya, piye ya, orang tak kei kok ya Ustad, gitu kan ya. Tapi nih di kei, engkau dibayar bora. Jenengan pasti ragu, ya. Maka kalau begitu, walaupun saya ini orang baik, walaupun saya ini Ustad yang sudah diundang kemana-mana, tapi untuk urusan pinjam uang sama jenengan, jenengan pasti nggak percaya, gitu kan? Ya, sama, ya. Panitia tahu-tahu deketin saya, tat boleh pinjam duitnya 25 juta. Ya saya tetap ragu-ragu. Walaupun dia itu adalah ustadz di pondok tersebut. Maka ciri amanah adalah jenengan kalau transaksi sama dia tenang. Bukti jenengan tenang biasanya didahului dengan apa? Sudah berinteraksi cukup panjang. Maka kata Umar bin Khattab, kalau kamu pengen tahu kualitas seseorang ada 3. 1, kamu pernah hidup bertetangga dalam waktu yang lama. 2, kamu pernah transaksi bisnis sama dia. Saya sudah 20 tahun transaksi bisnis sama dia. Transaksi ratusan juta bahkan miliaran per tahun, dia selalu lunas, gitu kan? Gak pernah meleset. Ah ini dia lagi kena masalah, dia butuh bantuan, saya bantu. Kenapa? 20 tahun berinteraksi, gitu kan? Ngerti betul bagaimana laporan keuangannya, ya tidak? Maka jenengan ketika mau pinjem uang sama BMT, kemudian gak dipercaya, wajar gak kira-kira? Wajar. Karena BMT gak ngerti sepak terjang jenengan. Gitu loh. Nah nanti bagaimana supaya dipercaya? Kira-kira gitu nih ya. Bapak ibu dari mati Allah, ya. Maka dalam konteks ini, setiap konteks peristiwa memiliki standar dan definisi yang berbeda-beda tentang hakikat amanah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz, kalau ngundang saya ceramah, percaya. Kenapa? Karena ada track record, begitu kan? Ya. Oh, ini ustadz udah biasa ngisi di sana tema ini biasa kok, begitu kan? Ya. Jadi kalau jenengan ngundang saya, minta tolong pada saya ngisi pengajian dengan tema-tema keislaman yang biasa-biasa begini, jenengan tenang. Tapi kira-kira, nek jenengan minta tolong kepada saya, Ustadz, ini anak saya kecelakaan kakinya patah, ya. Saya minta rekomendasi harus operasi di mana? Sama saya aja bu, sini saya operasi, gitu ya. Kira-kira jenengan berani nggak? Nah, gratis kalau sama saya. Lah emang Ustadz apa? Ya saya biasa bedah buku di mana-mana kok, gitu kan. Lah ini bedah tulang Ustadz, gitu loh, ya. Jadi tidak gara-gara saya terkenal, tidak gara-gara saya biasa ini, lalu ketika diberi amanah itu saya bisa memikulnya. Ya, jenengan pasti lebih percaya sama dokter yang gak bisa ceramah, yang memang dia dokter spesialis bedah tulang, daripada kepada saya yang terkenal bisa ceramah, tapi gak punya track record atau jejak rekam dalam urusan bedah tulang. Kan begitu. Ya, pasti. Atau misalnya apa? Ustadz, bisa gak ngisi ceramah tentang ini penyakit kandungan begitu ya. Lah aneh wong saya bukan dokter disuruh ngisi demikian. Nah, ngapunten Bapak Ibu, ustaz itu biasanya general. Orang-orang terlanjur pada percaya sama ustaz. Ujiannya para ustaz adalah ketika dia dikasih amanah yang sifatnya spesifik lalu dijadikan sebagai pegangan padahal ustaz itu tidak menguasai semuanya. Contoh nih, ada yang konsultasi kepada saya, istrinya sudah hamil yang ketiga atau keempat, lalu dokter
dokternya mengatakan ini rahim harus diangkat, gitu kan? Ya, disuruh begini. Kalau nggak mau tanda tangan, saya nggak bertanggung jawab, kata dokternya. Lalu Ikhwan tadi konsultasi kepada saya, Ustadz, saya tanda tangan apa enggak ya? Dia nanya kepada saya hanya gara-gara ngelihat anak saya 12 lahir normal semuanya, nggak ada sesar-sesaran, begitu kan? Lalu pengalaman saya di situ dijadikan sebagai rujukan. Ustadz kan mantep begini-begini. Saya bilang itu kan pengalaman pribadi, bukan ilmu umum. Ya tidak? Ya. Nek dalam bab ini jenengan harus lebih percaya sama dokter daripada kepada saya. Kan gitu toh? Karena saya enggak nguasai begitu. Bahwa kemudian anak saya lahir normal, itu bukan ilmu saya. Emang Allah ngasih begitu aja. Kan begitu? Jadi ustadz yang kayak saya jangan kemudian, udah jangan mau tanda tangan, yakin mantep aja sama Allah. Begitu ya. Gak boleh kayak begitu. Itu pengalaman pribadi, bukan ilmu umum yang bisa dipakai oleh setiap orang. Ilmu ter yang punya, bukan ustadz yang gak punya jejak rekam sekolah kedokteran. Paham gak? Nah ini orang kalau gitu, wah kata ustadz begini kok. Lah dalam urusan apa dulu konsultasi sama ustadz? Gitu kan? Urusan bedah sesar, urusan rahim diangkat atau tidak, ustadz punya jejak rekam apa? Enggak punya ilmu, enggak punya pengalaman, hanya gara-gara dia punya apa namanya, ya anaknya banyak lahir normal, itu kan bukan ilmu, itu cuma perjalanan hidup dia saja, gitu nggih, kurang lebih gitu ya. Jadi jenengan harus tanya sama yang paling ahlinya. Nah ustadz ini kadang-kadang tergoda menjawab semuanya, malu kalau nggak bisa jawab, sudah terlanjur diustadkan, padahal itu bukan pakar dia, bukan keahlian dia, nggak punya ilmu kedokteran, nggak punya ilmu bisnis, nggak punya ilmu manajemen, tapi menjawab semua persoalan seakan-akan pakar di semua bidang. Maka kalau seperti ini yang terjadi, Nabi mengatakan kalau urusan sudah diserahkan kepada yang bukan pakarnya, tunggu kehancurannya, macam gitu nggih ya. Bapak ibu sekalian, maka tadi saya bilang konteksnya beda-beda. Jenengan akan percaya naik bus disupiri sama bus yang sama supir yang sudah berpengalaman daripada disupiri sama ustadz kiai yang baru kemarin sore latihan. Ya tidak? Ya, walaupun ini supir misalnya supirnya enggak sholat, gitu ya. Supirnya ini rumah tangganya KDRT, gitu kan ya. Tapi jenengan ngerti, ini supir sudah 20 tahun lintas Sumatera. Jenengan lebih tenang disupiri sama dia daripada disupiri sama ustadz keluarga Sakinah. Gitu loh ya. Tapi walaupun ustadznya keluarga Sakinah, jenengan tetap gak Sakinah naik bus tersebut. Gitu loh ya. Ya. Karena apa? Ustadznya gak punya pengalaman nyupir. Gitu loh ya. Maka yang namanya amanah pasti menimbulkan aman. Menimbulkan ketentraman. Nek jenengan gak tentram, gak tenang, gak aman, berarti ini belum amanah. Ya. Anda akan merasa aman investasiwan yang profesional. Oh dia direktur perusahaan ini. Oh dia memang sudah berpengalaman ini. Daripada investasi sama ikhwan yang jenggotan, yang surbanan, yang kopiahan, yang rajin ke masjid, tapi gak punya pengalaman bisnis sama sekali. Cuman pakai insya Allah bismillah, insya Allah bismillah. Tawakal tu ala Allah. Itu jenengan pasti gak tenang nih dipin duit sama dia. Gitu ya. Ya. Anda akan percaya nitipkan seorang anak pada ustadz yang memang sudah ngajar di pondok, ya, ngurusi santri banyak, daripada menyerahkan kepada nitipin anak kepada seorang profesor doktor biologi, gitu kan, yang tiap hari neliti ya makhluk hewan dan sebagainya, gitu kan, ya. Beda urusannya, gitu ya. Intinya masing-masing memiliki konteks yang berbeda-beda. Maka dua tadi kata kuncinya, dia punya ilmu agama yang bagus dan dia punya akal sehat yang dipakai untuk berpikir secara profesional. Bapak ibu sekalian, lalu jalan tengahnya bagaimana kalau kita berada di zaman fitnah ini? Karena sifat amanah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian besar manusia, ya. Maka berlakulah kaedah ini. Ini kaedah penting. Apa kaedahnya? Jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita. Tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya sama orang lain. Ini kaedahnya. Ya.
Jangan paksa orang lain untuk percaya kepada

kita, tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya. Untuk layak dipercaya butuh bukti enggak, Pak? Butuh bukti, butuh waktu panjang. Ya. Kalau Anda memaksa orang lain untuk percaya kepada kita, itu nyiksa orang namanya. Tadi saya kasih contoh. Pak, kalau tiba-tiba ada jamaah yang mendekat ke jenengan, Pak, boleh saya pinjam duitnya 10 juta? Jenengan pasti tersiksa batinnya. Ya tidak. Duit jenengan ada 1 miliar sekalipun, tiba-tiba kedatangan orang yang enggak dikenal pinjam duit 10 juta. Itu mesti nyiksa orang namanya. Nyiksa perasaan orang. Dibalik kepora ya, dibalik kepora ya. Nah, makanya jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita. Apalagi dengan kalimat, masa sama ustadmu sendiri gak percaya toh? Gitu ya. Itu nyiksa orang namanya. Masa sama ikhwan sendiri gak percaya? Karena ada orang yang masih punya pola pikir kayak begini, Bapak Ibu. Saya pernah ada orang WA kok bunyinya, saat saya mau pinjam duit 50 juta ya. Begitu kan ya. Saya bilang untuk apa? Mau digunakan untuk apa? Saat saya tuh pengen banget ketemu sama seorang ikhwan yang kalau dipinjem itu gak nanya-nanya untuk apa, gitu kan ya. Ya. Loh, saya tuh gak kenal antum siapa? Jawabannya apa? Walaupun ustadz gak kenal saya, tapi saya tuh kenal ustadz, gitu ya. Nah ini logikanya gimana? Ya. Saya akhirnya mengatakan gini aja ya, Ki. Antum silahkan pinjem sama orang lain dengan cara antum seperti itu. Nanti kalau dia minjemin antum, saya tak datengin sama orang itu, saya tak akan belajar sama dia gimana cara berbuat baik kepada manusia. Kok bisa ada orang sebaik itu ya, gitu ya? Ya sampai sekarang ya nggak bakal bisa nemu, gitu kan? Ya mana ada? Ini bukan kemudian masalah apa? Ini kita harus sadar sifat amanah sama Allah sedang dicabut, begitu loh. Jadi jangan nyalah-nyalain orang kalau orang itu nggak percaya sama kita. Kenapa? Kaedahnya seperti kaedahnya Hudzaifah bin Yaman. Hari ini saya gak akan percaya kecuali sama sipulan-sipulan. Yang lainnya gak akan saya percaya. Dalam urusan utang-piutang. Dalam urusan dagang. Nek dulu iya. Dulu itu orang dipinjemi 1 miliar besok pagi janji ya benar-benar 1 miliar itu dikembalikan. Gak akan khianat serupiah pun. Nek sekarang Masya Allah begitu gampang sekali orang menggunakan nama Allah sebagai jaminan ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua kaedahnya, kita pakai surat Al-Baqarah 284 tentang memberikan gadai atau jaminan. Di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Kalau engkau dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan orang yang mencatat, enggak ada saksinya, enggak ada yang nyatet utang piutang kamu, farihanum maqbudah. Maka kasih barang enggak dai. Kenapa Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin? Kalau kamu safar, memangnya ngasih gadai itu harus safar. Gitu kan? Ya, kok Allah menggunakan wa in kuntum ala safar? Ini kata para ulama menggambarkan bahwa ketika safar kita ketemu sama orang yang gak dikenal, gitu nggih? Ya kan kalau dalam perjalanan naik bus atau ketemu di mana kan gak dikenal, tiba-tiba pinjem uang itu kan gak ada saksinya, yang nyatet siapa kan itu gak ada. Lain kalau di depan notaris ada tanda tangan itu kuat gitu ya, pinjem meminjem semacam itu. Nah para ulama mengatakan bahwa ini ada isyarat bahwa kalau Anda pengen minjemin harta kepada orang lain, utang piutang, sebaiknya pakai gadai. Ada jaminannya. Jangan cul-culan. Kenapa? Ini akan lebih menjaga. Ya. Mudahnya begini. Bapak enggak kenal saya. Maksudnya enggak pernah berinteraksi atau saya enggak kenal jenengan. Tiba-tiba jenengan datang, Ustaz, saya boleh pinjam duit 5 juta aja. Ini jaminannya, motor baru, Honda Beat atas nama saya. Ini motornya, ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Udah lunas saya beli. Saya butuh uang 5 juta aja, seminggu saya kembalikan. Kalau seminggu gak saya kembalikan, silahkan motornya dijual. Nanti yang 5 juta jenengan ambil, sisanya dikembalikan pada saya. Kira-kira kalau ada orang datang kayak begitu, di kantong saya ada duit 50 juta, saya pinjemin gak? Walaupun saya gak kenal dia. Gak kenal baik gitu maksudnya ya.
ya saya enggak ragu-ragu, aman kok. Minjem 5 juta jaminannya 20 juta kok. Ya tidak? Ya. Nah, kalau pengin dipercaya sama orang, beri jaminan. Gitu. Ya, beri jaminan. Memberi jaminan itu cara paling efektif untuk tidak menyiksa perasaan orang. Gitu kan? Ya. Walaupun sudah dikasih jaminan, jenengan juga jangan maksa. Wah, sudah ini kok apa namanya masih juga pelit ya. Namanya ingat ya Bapak Ibu, beda ya. Hutang piutang itu akad muamalah. Walaupun ada unsur tolong-menolong. Muamalah hukumnya tidak wajib. Artinya kalau njenengan ditawari dagangan, "Bu, mau enggak beli gelas ini?" Enggak mau. Dosa enggak kira-kira? Enggak dosa. Tapi sama, "Bu, pinjam duitnya dong 1 juta." Enggak dikasih. Dosa enggak? Enggak dosa. Jadi utang piutang lain kalau dia mau minta tolong. "Saya enggak punya beras, pengen makan. Boleh enggak minta berasnya?" Kasih. Gitu kan? Ya. Nah, kalau menolong orang hukumnya wajib. Tapi kalau utang piutang itu babnya muamalah. Muamalah itu harus suka sama suka, harus saling percaya. Tapi kalau nolong orang, ada orang kelaparan, ada orang terluka minta dibantu, wajib membantu. Kenapa? Sesama muslim adalah menolong saudaranya yang membutuhkan. Tapi kalau bab utang piutang, ini urusannya muamalah. Sehingga nek jenengan itu tidak ngasih, tidak dosa. "Pak, saya boleh pinjam duitnya 5 juta. "Saya enggak bisa ngasih 5 juta kalau minjem. Saya ngasih buat kamu aja nih 200 ribu. Itu lebih aman. Ya. Kenapa? Kalau Anda pinjemi dia 5 juta, kemungkinan hilang dua-duanya. Teman kamu hilang, duitnya juga hilang. Ini kalau kepada yang belum dipercaya nggih. Kalau yang sudah dipercaya silakan saja, biasa utang piutang itu gitu ya. Maka sampai ada quotes sebegini. Nek teman kamu minjem duit, tataplah wajahnya yang lama, peluklah dia, barangkali itu pelukan terakhir. Karena setelah itu kamu mungkin enggak ketemu lagi sama dia, gitu loh ya. Ya. Jemoten, Bu. Wah, wis banyak ceritanya kayak begitu ya. Jadi nek jenengan mau nyelehke duit gitu ya, itu tatap yang lama, berikan pelukan yang hangat, karena kemungkinan itu tatapan terakhir dan pelukan terakhir. Setelah itu dia akan ngilang, begitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dua jurus menjaga amanah di zaman fitnah apa? Paksa diri kita untuk layak dipercaya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya, nek jenengan punya sepatu, sepatunya mangap, lepas bagian bawahnya dengan bagian atasnya. Sudah berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, sampai sepatu itu penuh debu, penuh minyak, penuh kotoran. Lalu jenengan pengen ngelem supaya sepatunya tidak mangap lagi ya, supaya enggak lepas. Apakah bisa langsung dikasih lem begitu saja? Enggak bisa. Dikasih lem mesti lepas lagi. Gitu kan ya. Maka sama, kalau kita pengen dipercaya orang, enggak bisa tiba-tiba. Ibarat sepatu tadi, dibersihin dulu debunya. Dibuang dulu minyak-minyaknya. Disingkirkan kotoran-kotorannya. Digosok-gosok dulu sampai ada kerat-keratnya. Kan begitu? Baru ketika sudah bersih, udah kering, sudah enggak ada kotorannya, jenengan kasih lem atas dengan bawah. Langsung ditempel enggak? Jangan, tunggu kering dulu. Gitu kan? Udah kering, baru tempel jepit yang keras, jangan dilepas-lepas. Kalau perlu pakai penjepit begitu, sekian waktu baru dipakai. Itu kuat, gitu ya. Sama, kalau kita belum kenal, belum dekat, belum apa kok tiba-tiba pinjem duit, begitu kan. Itu seperti ngelem sepatu yang kotor, rusak tadi. Butuh waktu untuk bisa rekat, gitu nih, ya. Karena kalau tidak, kalau jenengan sudah bertetangga lama, berinteraksi lama, kenal lama dan sebagainya, sudah apal, jenengan pinjem dia enggak berpikir panjang. Itu cara menjaga amanah. Maka kaidahnya, jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita, tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya orang lain. Dan yang kedua adalah apa? Berikan jaminan. Kalau kita misalnya belum layak dipercaya, berikan jaminan, yang jaminan itu menenteramkan dia. Ya.
jangan jaminan yang menggelisahkan.

kepercayaan. Jaminan yang menggelisahkan tuh contohnya apa? Pinjam duit 50 juta, jaminannya tanah di hutan Kalimantan 10 hektar, gitu kan ya. Jenengan kira-kira dikasih sertifikat tanah di hutan Kalimantan 10 hektar, tenang apa gelisah? Kene pora lemah ya, gitu loh ya. Ya gelisah lah pasti, gitu kan ya. Wong nek ilang juga jenengan bisa ngelacak tidak? Enggak bisa ngelacak, begitu loh. Tapi nih jaminannya emas, ngono ya. Wah, tenang itu. Pinjam 5 juta dikasih jaminan emas 10 gram. Nanti kalau misalnya enggak bisa bayar, silahkan dijual. Nah, itu jenengan tenang. Jaminan yang menenteramkan, ya. Bapak Ibu, jaminannya potong kepalaku kalau enggak bayar. Ah, itu jaminan apa? Emangnya kita berani motong kepala orang? Gitu kan, ya. Itu namanya nyiksa perasaan orang lain, begitu, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau jaminannya anak istriku ditahan deh. Ya ngapain ngurusin anak istri kamu, gitu kan? Ya. Karena dulu ada ikhwan yang kayak begitu, jaminannya nanti istriku tak serahkan. Wah, ini ngawur sekali, gitu kan, ya. Utang kok jaminannya istrinya diserahkan, gitu. Lah kenapa? Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga amanah di zaman fitnah ini sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit. Hati-hati. Saya teringat dengan nasihat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika naik perahu bersama Nabi Khidir, lalu datanglah iblis mengganggu. Kata iblis, aku ingin memberitahu kepadamu dan aku tidak akan bohong untuk kali ini. Ya, kata iblis, ingatlah aku dalam 3 perkara. Jadi iblis bilang, ya, kalau kamu mengalami 3 hal ini, ingatlah wajahku, ingatlah diriku. Pertama, ketika mau ngutang, gitu loh. Ingat aku. 2, ketika membayar, mau nyaur, ingat aku. 3, ketika sedang marah, ingatlah aku. Jadi ibu-ibu, nek mau ngutang, ingat siapa, Bu? Ingat iblis. Maksudnya ingat iblis itu bagaimana? Iblis, setan akan ngomong, gak apa-apa, pinjem aja. Wong kamu kan punya jaminan. Gaji suami kamu kan masih sisa. Wong cicilan, udah ambil aja. Gak apa-apa, kredit 2 tahun itu enteng kok. Lagi pula kamu masih ada jaminan warisan. Gitu kan ya. Nanti gampang, nyicil segitu tuh gampang. Gitu ya. Iblis akan bisiki terus gitu ya. Sampai akhirnya kita berani ngutang. Ya. Dan akhirnya terjadilah ngutang. Setelah itu bulan depan mulai nyicil. Pada waktu mau nyicil, iblis akan datang lagi. Ya. Kamu masih ingat enggak? Anak kamu tuh udah nangis berapa hari minta sepatunya diganti loh, ya. Tuh kok kesek gitu ya. Ya emang ini utang, tapi anak nangis tiap hari kan apa kamu kuat? Begitu kan ya. Akhirnya mau bayar utang enggak? Jadi, ya saya membayar utang lagi. Itu istrimu sudah berapa bulan gak pernah diajak ngopi bareng jalan-jalan. Itu menderita loh dia loh. Mbok yo istri diseneng-senengi dulu. Akhirnya setiap mau bayar utang, selalu godaan setan datang. Dan ujung-ujungnya, afan ya insya Allah, afan insya Allah, afan. Itu bagian daripada godaan setan. Maka nek mau utang, yakin banget. Yakin bisa membayarnya, yakin ngerti bagaimana cara membayarnya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau ada yang ngutang, kok gak ngerti bagaimana cara membayarnya, itu sesama niat tidak akan bayar. Gitu loh ya. Nek ada orang ngutang, gak ngerti bagaimana cara membayarnya, itu hampir mirip dengan orang yang ngutang dengan niat tidak mau bayar. Karena gak ngerti kapan bayarnya, pakai apa cara membayarnya. Kan gitu. Maka dia hampir sama dengan orang yang ngutang dengan niat tidak bayar. Dan Rasul mengatakan, siapa yang ngutang dengan niat membayar, maka Allah akan bayarkan. Dan siapa yang ngutang dengan niat tidak mau membayar, Allah enggak akan bantu membayar. Ciri orang yang niat ngutang pengin bayar adalah dia ngerti tanggal berapa mau bayar dan dia ngerti pakai apa bayarnya. Misalnya apa? Pak, saya mau utang sekian, gaji saya 1 bulan itu 5 juta, kebutuhan saya 3 juta. Cuman ini mendesak sekali, karena kondisi harus rumah diperbaiki, saya pinjam sekian, nanti saya cicil 1,5 juta per bulan. Itu jelas,

0: ya nanti saya laporkan kepada majikan saya, begitu tanggal 1 saya terima gajinya jangan 5 juta tapi 3,5 juta, yang 1,5 juta langsung masuk ke rekening jenengan. Ini jaminannya. Nah, gitu ya. Nah, itu Allah akan bantu dan Allah akan lunasi. Itu kenapa utang harus dicatat. Kalau enggak dicatat nanti enggak ngerti. Gitu ya. Ini yang pertama terkait dengan bagaimana seorang ketika dia ingat mau bayar utang, ya. Maka nanti pada saat yang kedua iblis datang lagi ganggu. Anda harus ingat, semua rengekan istri, rengekan anak, ih ada produk baru, ini ada barang murah, ini itu abaikan. Nomor satu adalah bayar utang. Dan yang ketiga adalah ketika marah. Jadi kan kalau lagi mau marah, ingat itu pasti gangguan setan. Maka ketika marah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Mau utang juga gitu, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Mau bayar utang apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya, karena nanti godaannya banyak sekali, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita. Doa yang serius supaya tidak terlilit utang. Saya tidak mengatakan enggak boleh utang, nggih. Ya, kalau bisnis itu pasti punya utang, tetapi pastikan kita tidak terlilit, sebab kalau sudah terlilit nanti Rasul mengajarkan pada kita untuk selalu berlindung dari hutang yang melilit. Aku lukau lihada wa astaghfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang saya mah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala.
7: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan. Walau satu pohon, tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan.

adanya persaudaraan. Sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebahagiaan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak. Karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran, dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini. Luasnya rezeki dan umur yang panjang. Dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap adzillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir. Pendengar

tidak tercapai. Silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim. Tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan, karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.

antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar,

Munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, "Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu." Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah yang maha agung dan mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, 'Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu.'" Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Disanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah: yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.